0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: 40.000 KDKMP beroperasi akhir 2026. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta akan memadamkan lampu selama 1 jam pada Sabtu, 13 Juni 2026, mulai 20.30 hingga 21.30 WIB, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Kepala DLH DKI Jakarta Dude Gardesi mengatakan, kegiatan tersebut menyasar gedung-gedung pemerintah, kantor Pemprov DKI Jakarta, serta sejumlah bangunan swasta seperti mal, hotel, restoran, dan apartemen. Kita beralih ke berita utama. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memperkirakan sekitar 40.000 KDKMP dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan sarana pendukungnya di berbagai daerah. Ferry menyebut, hingga saat ini sebanyak 12.533 unit KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Sementara, 22.737 unit koperasi masih dalam tahap pembangunan. KDKMP nantinya akan memiliki sejumlah fungsi strategis, yakni sebagai sarana penyaluran barang bersubsidi serta kebutuhan pokok masyarakat, dan menjadi program bantuan secara lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat. Memasuki berita terakhir, Wamenlu RI Arief Hafaz Ugroseno menyatakan Indonesia terus mengoptimalkan sumber minyak alternatif di benua Amerika untuk mengatasi gejolak energi nasional akibat ketegangan di Selat Hormuz. Selain Afrika, Indonesia juga menjajaki peluang impor minyak dari negara-negara produsen migas di Amerika Latin. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Selamat pagi, Sobat Gen.
3: Pagi, pagi, pagi.
2: Selamat pagi, TikTok.
3: Aha.
2: Yuk, apa kabar? Selamat pagi semuanya.
3: Sang Dilul.
2: Habis dari Alam Sutra kita tadi malam ya guys ya.
3: Pak.
2: Terima kasih teman-teman Informa.
3: Luar biasa seru.
2: Menang dong.
3: 1-0.
2: Menang kita guys.
3: Padahal kan gue host ya, harusnya gue netral ya. Tapi ya udahlah. Emang Gen FM menang gimana?
2: Itu emang menang gue dimana? Di omlet gue.
3: Kagak.
2: Omlet gue.
3: Kagak.
2: Di omlet gue itu.
3: Gue kalau baca lihat nilai itu. Omlet paling kecil.
2: Gue emang penampilan dulu yang number one. Anyway guys, update bola dong. By the way, tadi malam ya bola. Gue nungguin opening ceremony. Gue mau nanya sama Sobat Gen. Lu pada nonton opening ceremony gak?
3: Nih.
2: Soalnya katanya jam 00.30.
3: Harusnya.
2: Gue beli dong tuh dari apa
3: ya? Salah satu.
2: Vola.
3: OTT.
2: Iya. Vola. Vola Play. Gak ada. Padahal tulisannya tuh, opening ceremony. Gue bayar tuh.
3: Oke.
2: Gak ada. Udah gitu dia gak ada di TV cuy. Di Android yang TV gak ada.
3: Betul, gak ada. Harus aplikasi.
2: Kok? Enggak, bukan. Maksud gue di aplikasi. Kan lu bisa download kayak di aplikasi. Ini kan bisa Netflix. Lu bisa download video. Dia gak
3: muncul ya.
2: Gak muncul gitu.
3: Berarti dari handphone dong.
2: Apa TV gue, gue gak ngerti gitu ya. Akhirnya gue beli, gue download di handphone. Terus gue, apa sebutannya?
3: Di cash.
2: Cash, gue cash. Kagak ada, anak gue udah nungguin. Akhirnya gue coba tuh. Ke Maxstream atau lagi ya?
3: Satu lagi Maxstream.
2: Kagak ada juga.
3: Berarti harus pakai, cobain nonton dari TV lokalnya gak?
2: Nah, gue gak ada antena. Gak ada antena. TVRI kan ada video.com. Kagak ada
3: bisa,
2: juga.
3: Gak bisa dia, gak bisa.
2: Coba tadi malam gimana tuh?
3: Coba,
2: ada yang nonton gak? Ada yang berhasil nonton gak openingnya?
3: Rata-rata TVRI.
2: Jadi emang harus pakai antena banget nih?
3: Iya, antena. Antena. Kalau lu pakai antena biasa, tapi digital juga harusnya bisa. Ketangkap gak sih digital biasa? Ya kalau nyalain TV Android tuh, bisa search kan? Ketangkep gak?
2: Di antena ada opening ceremoninya?
3: Coba, ada gak?
2: Nonton di TikTok? Gimana di TikTok?
3: Ada yang suka ini, ada yang paling ke band sih tapi itu mah. Gak mungkin lah. Oh iya. Di digital gak ada, emang harus di TV.
2: Pakai STB. Apa tuh STB?
3: Ini, Stopbox.
2: Oh.
3: Berarti harus dari TV, Pak.
2: Ya gak, maksud gue, lu kan kita udah bayar nih.
3: Iya, kenapa gak
2: ada? Kenapa opening ceremoninya gak ada gitu?
3: Kemarin gue sempat baca di sosmed, katanya
2: ditayangin,
3: tapi dipotong-potong. Jadi telat sejam juga, tapi dipotong-potong.
2: Oh, jadi setengah dua.
3: Setengah dua. Itu pun yang udah potongan-potongan. Katanya ya, tapi gue belum cross-check lagi sih.
2: Oh.
3: Gitu. Kayaknya emang harus yang TV yang pakai antena.
2: Jadi benar-benar harus pakai antena biar bisa nonton openingnya. Kinda weird sih menurut gue ya.
3: Udah bayar ya kalau
2: nah,
3: yang aplikasi.
2: Nah itu kan nggak top of mind-nya gini nih. Misalnya gini, lo nonton ya, lo beli paket nonton F1. Masa cuma ada 3, 2, 1 kan enggak ya, gitu loh.
3: Harusnya the whole show dong.
2: Kan harusnya the whole show dong.
3: Karena nungguin juga openingnya.
2: Lo tungguin dari openingnya, ya, ada ininya, ada itunya, ada

0: Erik baru lagi.
1: Oh, tapi dia marah-marah nih.
0: TV Erik klik. TV Android, TV Android, oh. TV bisa, tapi pakai antena. Bukan, maksud gue kan kalau lu beli TV yang Android gitu, apa smart TV kan lu bisa download aplikasi.
1: Nah aplikasinya nggak muncul
0: gitu.
1: Tapi kayaknya pakai di TV Android itu pun lu bisa search untuk dapetin sinyal yang digital. Kayaknya bisa nonton deh kayaknya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Harus coba sih untuk bisa
0: dapetin. Kalau nonton ininya, kalau nonton bolanya
1: fine aja.
0: Kayaknya sih ada ya, kayaknya. Ya. Tapi kalau misalnya yang dicariin opening ceremoninya, karena kayak teman gua nungguin, anak gua juga nungguin. Dan anak-anak teman gua juga pada nungguin karena udah pada libur. Enggak ada. Aku bisa kan nonton Maxstream Android dari opening. Openingnya jam berapa?
1: Opening ceremony ya?
0: Karena gue nungguin sampai jam 1. Karena gue nonton Maxstream TV, isinya komen. Komentator, komentator. Komentator, gue tungguin komentatornya.
1: Mana nih, panggungannya?
0: TVRI Trends, ada lagi tuh.
1: Banyak banget. Bisa gak sih satu aja yang emang megang gitu?
0: Aduh.
1: Kalau mau,
0: gak ada jam 12, gue tungguin sampai jam 1, Bali. Bail. Gue tungguin sampai jam 1, bos.
1: Coba ada yang merasa, gue tinggal soalnya. Udah gak kuat gue.
0: Ini loh yang maksudnya, yang seremoninya.
1: Seremoninya, nyanyiannya.
0: Yang Shakira, J Balvin, apa Balvin J, apa siapa itu.
1: Betul. Yeah,
0: nyanyinya itu yang dicari. Coba,
1: ada
0: gitu.
1: Yang nonton gak?
0: Gak ada. Oh, deal-dealan sama...
1: Gak gitu.
0: Tuh,
1: tidak ada opening ceremony sampai kick off.
0: Kata oh, emang gak ada.
1: Yang ada di TV ini berarti emang terestrial.
0: Aduno, ada di TVRI semalam. Oh, berarti emang harus antena kali cuy.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Yeah.
1: Infonya harus antena TV biasa, gak bisa yang OTT, kata El Nino.
0: Oh, antena TV, bener.
1: Ada lagi TVRI Sport.
0: Nah. Gak ada, gue udah lihat TVRI Sport semalam. Gak ada juga. Gak ada juga, gue udah lihat kok. Yeah. Semua gue... Karena kasihan anak gue udah sampai setengah satu begadang.
1: Udah pada nungguin.
0: Udah pada nungguin gitu.
1: Ada Kak Vino katanya kalau di aplikasi memang gak ada kesepakatan untuk opening.
0: Oh.
1: Orang dalam. Kayaknya orang dalam nih tahun ini.
0: Oh gitu. Foreplay kata udah bayar.
1: Oh ya oke, emang kita bayar. Masalahnya udah bayar kok gak ada.
0: Gak ada gitu. Kan yang dicari yang ditungguin opening seremoninya.
1: Betul.
0: Video ada bro? Gak ada. Gak
1: ada.
0: Gak ada di video gak ada.
1: Lu masuk nonton TVRI di video juga kagak.
0: Gue udah ubek-ubek semalam.
1: Dicari-cari ya?
0: Cari-cari. Sampai gue buka... Ini juga kabel vision.
1: Tuh benar yang tayang di aplikasi M full. Emang gak full dan kepotong iklan.
0: Kepotong iklan paham. Pak kepotong iklan gue ngerti. Tapi kenapa gak full ya?
1: Ini.
0: Horror yuk horror deh. Minggu depan horror.
1: Kemarin udah.
0: Jadi jawabannya kayaknya pakai antena kayaknya ya.
1: Pakai antena sih. Kalau mau nonton yang ada seremonial ya.
0: Berarti harus beli antena komeng yang begini nih.
1: Ya. Ini dulu. Jadi pembelajaran kalau nanti final. Final kan ada halftime show-nya nanti.
0: Ah iya benar-benar.
1: Ada opening untuk final.
0: Iya, halftime
1: show-nya. Jadi harus dipikirin lagi tuh.
0: Apulto, kukira gue doang yang rasain. Kagak. Itu juga bingung. Kenapa gue gak pakai antena? Karena top of mind gue kalau lu beli aplikasi, lu bayar, lu dapet.
1: Karena memang selalu seperti itu.
0: Iya. Ternyata... Tidak ya.
1: Ya, jadi pembelajaran aja lah.
0: Oke, guys.
1: Buat siap-siap nantinya ya.
0: Yes, hari ini ada jam berapa? Ada pertandingan hari ini?
1: Jam 9 pagi.
0: 9 pagi?
1: 9 pagi ini.
0: 9 pagi nih.
1: Korea lawan Ceko,
0: guys.
1: Betul, jam 9 pagi.
0: Korea jago sih.
1: Tapi Ceko juga lumayan.
0: Gue sih Hyundai banget kan? Hyundai banget kan gue anaknya.
1: Masuk
0: kan? Yoi Stargazer banget kan gue.
1: Aduh masuk ya
0: kan?
1: Banget tuh.
0: Jadi gue sih Korea lah.
1: Korea.
0: Yoi. Di Maxstream ada apa? Enggak.
1: Apanya?
0: Opening ceremoninya.
1: Ada enggak?
0: Kalau Piala Dunianya ada. Mm-hmm. Ada. Gue beli tuh tadi malam. Karena gue udah beli si itu duluan. Vola Play bayar berapa ya? 75 75 kok.
1: Untuk sebulan tuh 75 ya.
0: Nah itu masa gue gak baca tuh.
1: Si Maxstream berapa?
0: Akhirnya terus karena gue buru-buru si Maxstream ada 25.000.
1: Oh iya, lebih murah lagi.
0: 7 hari kok enggak salah.
1: Oh, 7 hari.
0: Iya, yeah, 7 hari. Cek, gua coba. Kagak ada juga. Iya. Tapi setidaknya Maxstream masih ada orang ngemeng-ngemeng.
1: Yang di satu lagi kagak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Baca komen doang.
0: Iya. Ya. Kagak.
1: Bahkan kalian juga enggak.
0: Cuman iklan ini jadi Mizwar.
1: Oh iya?
0: Iya, yeah. Apa Cabadak.
1: Ya
0: itu.
1: Asli ada badaknya.
0: Iya, benar-benar. Itu aja tuh gue penjet-penjet. Nggak keluar-keluar. Anyway, guys. Hari ini... Guys, di tap-tap dulu dong. Di tap-

0: tap dulu. Ayo di tap dulu, di like. Jangan lupa di like terus ya.
1: Bisa kali, 100 ribu pertama.
0: Bisa yola. Nih, 100 ribu digas langsung pagi-pagi ya. Oke. Pagi ini banyak yang WFH kalau di Jakarta.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Hari Jumat.
0: Hari ini mau ada demo juga. Betul. Di Bundaran HI. Semoga semuanya aman. Dan damai. Baik yang demonya damai.
1: Betul.
0: Yang menjaganya juga dengan
1: Betul.
0: Damai ya.
1: Aman dah semuanya ya.
0: Oke, tapi hari ini kita mau ngomongin tentang in this economy, guys.
1: In this economy kenapa, Pak Kems?
0: Kan setiap hari Jumat tuh kita Friday I'm in love. Friday I'm in love, tentang cinta, guys. Battle in radio, siapa yang menang, Kemal? Tas. Nanya siapa yang menang.
1: Lu cek dah di Instagram, instastorynya
0: Ken. Lu coba ke Jak FM. Mereka live gak? Gak live?
1: Gak.
0: Karena takut. Malu. Malu mereka.
1: Udah jelas lah.
0: Udah on airnya kalah.
1: Iya.
0: Off airnya kalah juga. Udah.
1: Sapu bersih.
0: Aduh.
1: Semua hari dibawa pulang.
0: Sian.
1: Ya.
0: Sian. Jujur. Mau ada yang ketiga mereka ketar-ketir.
1: Ketar-ketir.
0: Baru lu minta bantuan dari Kiss FM.
1: Baru kali ini ada season 3 gak mereka lemes.
0: Iya. Aduh. Iya, kan? Kemarin babak pertama aja bikin meja aja berantakan.
1: Seru banget dia bikin meja doang.
0: Bikin meja doang. Anyway, guys, gas langsung ya.
1: In this economy.
0: In this economy. Gue mau nanya sama Sobat Gen, in this economy karena kita Friday I'm in love. Ini bukan hanya yang pacaran ya.
1: Iya.
0: Yang udah menikah juga.
1: Iya, betul.
0: Itu lo sama pasangan lo. In this economy, dimana ya serba naik. Bensin naik.
1: Dolar naik.
0: Dolar naik. Bensin, ini nasi padang dekat rumah gue naik. Warteg kemarin ada satu dokumentari gue lihat. Jadi ada satu orang nanya, warteg naik nggak? Dia nggak naikin, cuy.
1: Tapi
0: karena dibilang ini kalau naikin pasti kabur.
1: Wah, mereka bertahan dong.
0: Mereka bertahan. Jadi sedapatnya aja.
1: Wow.
0: Harusnya dia main porsi, setahu gue.
1: Betul.
0: Main porsi, porsinya kecilin porsi aja.
1: Kecilin.
0: Gitu. Nah, in this economy, buat Sobat Gen nih, 940 yang lagi nonton. Mantep nih, 29 ribu yang nge-like. Gue mau nanya sama lo, in this economy, ada gak yang lo kurangin dalam berpacaran?
1: Dalam berpacaran.
0: Atau mungkin yang udah nikah, dalam lo berumah tangga?
1: Betul.
0: Ya? Apa nih yang lo kurangin? Ada gak?
1: Ada gak ya? Gue jadi mikir nih ya.
0: Gue dulu boleh mulai?
1: Sikat, Pak Games.
0: Oke, karena gue bunga pacaran nih. Udah berkeluarga ya. Nah kan Friday I'm in love ini namanya cinta ya. Kalau gue yang gue kurangin adalah jalan-jalan gue udah.
1: Jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalannya udah dikurangin jauh.
1: Frekuensinya seperti apa biasanya, Pak Yus?
0: Biasanya dari jarak gue.
1: Oke, okay,
0: Gue udah 2 tahun yang, udah 2 tahun, 2-3 tahun selalu ke Eropa. Ya kan? Eropa, kemarin gue ke UK, ke Belanda, dan lain-lain. Tahun ini enggak?
1: Sama sekali enggak.
0: Sama sekali enggak. Karena lagi enggak ya, lagi
1: iya ya.
0: Gimana ya ngeluarin duitnya ya, guys,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi tahun ini tetap liburan ya. Insya Allah ke Kuala Lumpur aja. Yang rate-nya bersahabat.
1: Betul.
0: Menurut gua rate-nya masih bersahabat.
1: Dan gitu. Ada yang bisa dieksplor juga di sana.
0: Ada yang masih bisa dieksplor dan hotelnya juga harganya masih bersahabat. Bisa masih dapetin hotel harga-harga Jakarta.
1: Iya lagi.
0: Iya. Beneran. Iya gitu. Dan enggak usah banyak-banyak spending karena kalau lo tempatnya oke, tempat tinggalnya strategis, kemana-mana jalan kaki.
1: Betul.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi itu ya.
0: Jadi itu.
1: Jadi siasati.
0: Alhamdulillah masih bisa jalan-jalan, tapi memang nggak jauh.
1: Nggak jauh-jauh.
0: Nggak bisa jauh-jauh gitu.
1: Biasanya kalau liburan sekolah tuh sekalian jauh ya.
0: Sekalian jauh langsung 2 minggu gitu. Ini enggak. Jadi by jaraknya juga nggak jauh dan waktunya juga nggak selama biasanya. Ya jujur ya guys ya, in this economy.
1: Iya lagi.
0: MC event-event berkurang.
1: Benar.
0: Gue udah nanya sama teman-teman gue di EO. EO jalan nggak? Jalan mah, cuman skala berkurang nih.
1: Itu dia.
0: Contoh misalnya yang tadinya ballroomnya full, jadi cuma 2 ballroom.
1: Ada 2, iya.
0: Dekor yang tadinya full, jadi cuma 1.
1: Iya lagi.
0: Udah gitu, MC-nya yang tadinya mau yang harga sekian, turunin yang sekian. Karena perusahaan juga lagi in this economy, guys.
1: Itu ya.
0: Kalau Sandi gimana?
1: Sobat Gen ya. Kalau gue kan juga sudah punya pasangan.
0: Sudah punya pasangan.
1: Setelah Pak Kems nanya, gue jadi mikir, apa ya emang harus ada yang gue kurangin? Gak bisa yang kayak sebelum-sebelum.
0: Karena gini, mungkin gak langsung sekarang jedek gitu ya. Tapi harus mikirin untuk
1: betul.
0: Karena kita ngomongin 3 bulan
1: enggak tahu nih kayak gimana.
0: Selat Hormuz baru tutup lagi loh, guys.
1: Iya, betul.
0: Tutup lagi loh, guys.
1: Bensin naik kan sekarang.
0: Cuy,
1: ya.
0: Bensin gue kemarin bensin gue tuh ngisi full tank ya. 1,1 cuy.
1: Naik 30% ya.
0: 1,1 guys.
1: Gokil.
0: Full tank mobil itu 1,1. Kan gue ada BED di rumah tuh ya. Ada Atowan. Gue udah sampai bilang gini sama supir gue. Jadi kan gue ada dua mobil ICE ya, mobil bensin. Sama satu mobil
1: listrik.
0: Gue bilang sama driver gue, kalau yang kalau di rumah ini tiga-tiganya ada, ada si BED, pakai BED.
1: Iya.
0: Ini lu anggurin gue bilang.
1: Aduh.
0: Lu pakai si BED gue bilang.
1: Iya sih.
0: Iya, apapun gue bilang, apapun nganterin anak sekolah ke, main bola ke.
1: Udah.
0: Iya, yeah. Kalau misalnya bilang temannya mau nebeng, ya bilang nebeng cuma bisa sekian orang gitu. Gitu.
1: Iya ya.
0: Ya karena ini ekonomi benar enggak guys?
1: Ini ekonomi.
0: Jadi lu belum.
1: Gue jadi berpikir sih sekarang kayaknya harus ada yang lebih dipikirkan lagi secara bijak pengeluaran. Liburan tadinya gue pengen agak jauhan dikit.
0: Ada agak ini.
1: Tadinya pengen ke Melbourne.
0: Oh, Melbourne cakep tuh.
1: Kan sempat ngobrol sama Pak Kim.
0: Iya, cakep
1: Melbourne tuh. Gimana gitu.
0: Cakep.
1: Tapi kayaknya Indonesia ekonomi.
0: Indonesia ekonomi.
1: Dampaknya Kuala Lumpur juga deh.
0: Eh, orang Kuala Lumpur juga pada ke Jakarta.
1: Bertukar aja gitu.
0: Yoi.
1: Aduh, iya lagi.
0: Anyway guys, 08111407987. Ngobrol yuk. Gue pengen ngobrol nih, kita pengen ngobrol sama Sobat Gen. Kita pengen nanya-nanya, kalau lo, Indonesia ekonomi,
1: betul.
0: Apa nih yang dikurangin? Ada apa enggak? Udah ada, ada yang mau nelfon?
1: Ada
0: yang mau ngobrol?
1: Udah ada.
0: Ada IP?
1: Ada IP.
0: IP.
1: Let's go.
0: Pakai K nggak? IPK.
1: IPK.
0: Aduh.
1: IPK-nya berapa tuh? Selamat pagi.
0: Selamat pagi, IP.
2: Pagi.
0: Kalau dari suara kayaknya masih pacaran nih kayaknya.
2: Enggak.
0: Udah nikah?
2: Udah punya anak satu.
0: Udah punya anak satu.
1: Umur berapa anaknya?
2: Umur 4 tahun.
0: 4 tahun. Lu di mana? Jakarta kah?
2: Bandung.
0: Bandung, mantap.
1: Bandung.
0: Gue mau nanya deh, kalau lu warga Bandung dong berarti kan?
2: Betul
0: warga. Gue mau nanya, sebagai warga Bandung, ini penasaran aja. Nih, apakah lu ikut ngantri-ngantri makanan viralnya orang Jakarta? Gak, gue mau nanya nih, karena gue gak punya teman orang Bandung. Apakah lu ikut ngantri apa? Cilaki.
1: Iya, betul.
0: Apa ayam, apa itu? Aduh, ayam bawang apa gitu.
1: Ikut.
0: Ayam bawang putih, terus apa itu BMB kantin.
1: Betul.
0: Apakah lu sebagai warga Bandung
1: ngantri.
0: Ikut ngantri enggak?
2: Enggak sih, Kak. Karena kita lihat antriannya udah males ya, Kak ya. Paling kita cari waktu sih, Kak, yang kosong. Kayak misalnya lagi Sabtu atau sampai Jumat, pokoknya di hari itu.
0: Weekdays lu ya?
2: Sih, Kak. Iya, betul, Kak.
0: Itu apa ya?
2: Terus berjibuku sama orang Jakarta kayaknya, aduh, kasih kesempatan orang lain aja.
1: Kasih kesempatan.
0: Ini apa ya? Kopi apa ya? Makmur Jaya.
2: Makjay.
0: Kemarin di mana? Di Bright Spot. Makmur Jaya. Kayak jam 4 sore udah sold out.
1: Selalu loh dia, Pak.
0: Gokil. Makmur Jaya.
1: Tapi
0: loh,
1: warga Bandung aja belum tentu ngantri.
0: Tapi kalau kamu sebagai warga Bandung, kopi kamu apa favoritnya?
2: Aku apa ya, Kak?
0: Tuku ya katanya.
2: Enggak.
1: Mas saya.
0: Itu kita. Apa-apa kalau kamu apa?
2: Apa ya? Wheels,
0: tahu gue. Baru buka di Bintaro dia juga.
1: Iya, baru gue di Bintaro.
0: Wheels, tahu gue. Wheels, menarik. Gue suka itu tuh, apa? Aduh, namanya kok Jawa ya? Tahu enggak? Kamu tahu enggak Ipe? Namanya apa? Dartoyo. Itu enak loh, cuy.
1: Itu dari Bandung tuh.
0: Di Bandung.
1: Bukan di Jakarta.
2: Juga sana juga coba sih, harus coba.
0: Itu enak loh, asli. Dia enggak viral,
1: tapi
0: enggak ngantri. Tapi penuh.
1: Penuh.
0: Enak loh Dartoyo tuh.
1: Ada di Jakarta tapi belum.
0: Enggak ada.
1: Masih Bandung ya.
0: Best itu. Homie oldies gitu.
1: Sama
0: salt breadnya best.
1: Aduh, suka banget gua salt bread.
0: Yoi, Dartoyo lu benar.
1: Dartoyo.
0: Banyak yang suka tuh Dartoyo.
1: Dartoyo enak banget.
0: Oke, sekarang Ipe, in this economy. Ya. Apa nih yang lu kurangin?
2: Suami kan 2 bulan sekali tuh kerjanya. Biasanya setiap dia pulang tuh kita jalan-jalan keluar kota. Tapi karena sekarang Inggris ekonomi dan kebijakan pemerintah satu dan lain hal, karena izin tambang banyak yang dikurangi, jadi kita udah 1 tahun kita gak jalan-jalan keluar kota. Kita nabung. uangnya benar-benar ditabung untuk jangka panjang. Kalau ngopi pun kayak cuma di budget gitu, kayak seminggu cuma 2 kali. Kalau biasa kan dulu seminggu 2 kali tuh kita berdua, terus satu lagi misal sama temen. Kalau enggak, benar-benar kayak misalnya sama temen pun itu dihitung gitu. Terus kayak misalnya kebutuhan rumah banyak yang kayak, oh ini perlu, ini gak perlu. Terus kayak beli sayuran yang biasanya kita beli sayur supermarket atau kayak gimana, kita sekarang belinya di pasar-pasar, beli ikan gitu-gitu, banyaknya beli di pasar-pasar. Karena jujur banyak dari pedagang pasar juga menjerit sih kak. Ekonomi itu benar-benar kacau banget sih kalau sekarang. Apalagi kalau misalnya kakak-kakaknya main di daerah pasar, misalnya daerah-daerah perkampungan itu benar-benar kerasa sih kak.
0: Saya gue nggak belanja bulanan, jadi gue nggak tahu nih harga nih mengenai belanja bulanan. Ataupun gue ke pasar tuh gue enggak. Jadi gue gak tahu tuh. Cabai mahal ya?
1: Udah mulai ngaruh ya?
0: Cabai mahal ya?
2: Udah ngaruh banget. Naiknya juga kayak 2.000 sampai 3.000-an kak. Udah kacau banget sih kak. Sebenarnya sebenarnya yang ngaruhnya tuh ke pedagangnya sih kak. Jadi kayak misalnya dari apa ya, tengkulak ya, kayak bahasanya tengkulaknya naik. Nah nanti di ke pasarnya tuh kan mau gak mau naik.
0: Iya.
2: Konsumen pasti nyarinya jadi yang tadinya 1 kilo jadinya cuma 1/4.
0: Benar. Dan itu kan juga bisa kelihatan kenapa? Karena ya mungkin karena transportasi dari si dari perkebunan ke tempatnya kan pakai bensin. Bensinnya naik ya mau enggak mau.
1: Mau enggak mau.
2: Betul.
0: Gitu. Iya. Kak, tadi lu sempat cerita kalau misalnya 2 bulan sekali dan tambang itu maksudnya apa, Kak? Biar kita punya background nih. Emang what's going on in that business sih, Kak?
2: Jadi perusahaan suami saya itu kerja di kontraktor di perusahaan, salah satu perusahaan Astra. Kontraktor gitu. Nah biasanya dia kayak ada uang lemburannya lumayan tuh. Uang lemburannya gede. Nah kita bisa jalan-jalan dari uang lemburan. Terus
0: Jadi suami itu pulangnya 2 bulan sekali gitu?
2: Betul, 2 bulan sekali kak. Time lah kita sekeluarga gitu berdua.
0: Dan setiap 2 bulan sekali lu quality time-nya keluar kota, kemana, Jogja dan lain-lain. Tapi sekarang udah stay di Bandung aja gitu ya?
2: Udah enggak sih, udah stay di Bandung.
1: Kacau.
0: Wah.
1: Iya.
0: In this economy guys.
1: Mau gak mau.
0: In this economy ya.
1: Mau gak mau.
0: Oke. Ipe, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Thank you ya Ipe ya.
2: Terima kasih kak.
0: Thank you. Yang lain kita juga pengen tahu.
1: Pengen tahu seperti apa?
0: Dia dari Bandung tadi ya. Tadi dari Bandung, mungkin dari kota-kota yang lain. Karena sekarang yang nonton kita kan dari mana-mana nih.
1: Betul.
0: Kalau ada Sobat Gin yang lain, tapi balik lagi cuy. Memang sekarang restoran itu ya Sobat Gin. Restoran itu sekarang. Mereka banyak yang nggak naikin harga. Mereka ngecilin porsi.
1: Betul, porsinya yang dimainin.
0: Kemarin gue ke salah satu tempat sushi. Ya, pasti lu tahu nih gue ngomongin sushi mana ya. Kan mereka piringnya gede-gede. Kalau lu beli yang gede, piringnya gede-gede. Piringnya bisa selengan nih. Ya ada yang seginilah ya. Yang tok-tok gede-gede gitu ya. Ada yang pokoknya pasti tahu lah itu ya.
1: Terus
0: gua beli tuh karena gua sering beli si sushi yang brand tersebut dan jenis tersebut. Mengecil, Pak.
1: Mengecil ya.
0: Sampai kayak enggak cocok sama piringnya.
1: Kegedean. Apalagi buat yang biasa beli tuh langsung kelihatan ya.
0: Wah,
1: mengecil nih.
0: Tapi gue paham.
1: Ya, in this economy. Mau gak mau.
0: Ngapain sih gue ngeributin, bah kok gini, buat apa?
1: Mau gak mau.
0: Ngapain gue ngebuang energi ke si pelayan, which is ini bukan juga kemauan
1: Betul.
0: Dia.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Betul. Ini kan bukan kemauan si mbaknya.
1: Betul.
0: Jadi, buat apa?
1: Iya.
0: Tapi jujur ngeliatnya, sedih kayak ya Allah kok kecil banget
1: ini gitu.
0: Dan gue beli yang kecil, ada kan suka ada yang segede-gede jempol, lebih kecil lagi pak. Asli
1: ini kalau bercandaan orang zaman dulu ya, katanya
0: apa itu
1: snack momo gitu, dari gede sampai kecil.
0: Benar,
1: sekarang udah kena nih sushi aja mulai mengecil gitu.
0: Lo tau nggak Sobat Gen, beng-beng tuh dulu gede loh.
1: Betul.
0: Beng-beng tuh gede loh dulu guys. Beng-beng dulu lo gak bisa 2 gigit loh.
1: Gak bisa. Astaga.
0: Beng-beng, asik berat. Dulu gak bisa. Segigit 2 gigit gak bisa.
1: Sama ini juga, udah ada? Udah ini. Sama ini juga pakai coklat superstar tau gak?
0: Coklat superstar.
1: Itu juga dulu kan tebel-tebel ya. Sekarang kurus-kurus panjang gitu. Pas gua gigit apa? Jadi segini.
0: Dulu panjang ya?
1: Panjang. Sekarang panjang sih tapi mengecil gitu panjangnya kurus.
0: Momogi sekelingking bener. Dulu momogi agak panjang.
1: Agak panjang. Dua gigit biasanya. Sekarang hap langsung.
0: Yang masih ukurannya oke tuh Chiki Balls. Gak berubah. Terus Citato. Iya kan. Nasi goreng kemarin deket rumah gue masih sama sih. Cuman kalau lu minta ekstra
1: pedas.
0: Ekstra bukan, lu minta ekstra kerupuk
1: ya.
0: Udah dicas ya. Dan gue paham
1: kerupuk.
0: Bang kerupuknya, maaf Bang Kemal. Iya. Sekarang nambah, iya gak apa-apa gue bilang.
1: Iya lagi.
0: Gak apa-apa. Jadi biasanya dia main taro-taro aja tuh untuk kerupuk.
1: Biasanya.
0: Sekarang juga, sekarang di ini nama dia. Iya. Di apa? Di cas sama dia. Jadi, in this economy guys.
1: Apa nih?
0: In this economy.
1: Ya harus disesuaikan.
0: 0811-407-987. Kalau di Sobat Gen, lu berpacaran. Gue pengen tau yang pacaran nih.
1: Iya nih, pacaran yang biasanya mungkin coba tiap minggu nonton bioskop. Atau
0: ada gak? Karena kan gini, yang pacaran mungkin ada yang udah dapet uang dari kerja.
1: Ada yang masih
0: ada yang jajan. Masih dari orang tuanya.
1: Iya, dari orang tua.
0: Kan pasti, ada juga dong pasti yang kena. Si orang tuanya ngasih duitnya, udah segini aja ya.
1: Iya lagi in this economy gitu.
0: Iya kan?
1: Terus gue jadi pengen tahu POV-nya, apakah jadi marah-marah? Gimana?
0: Apakah gitu lu punya siasat kayak ya udah aku bayarin ini, kamu bayarin ini ya, ya kan gitu kan bisa.
1: Apalagi kan ini lagi banyak war tiket konser. Jadi ikutan war apa kagak? Lagi rame loh kemarin BTS.
0: BTS.
1: Ini Big Bang mau dateng.
0: Aduh.
1: Belum lagi The Weeknd banyak loh.
0: In this economy. Karena gue yakin sih nonton BTS ada dan akan rame.
1: Akan sold, ya pasti
0: tapi
1: sold
0: out. Akan berdampak ke yang namanya udah sold out BTS.
1: Iya udah sold out.
0: Tapi akan berdampak ke ya udah. Gua duitnya gua buat BTS,
1: tapi yang
0: buat
1: lain
0: yang ini gua rem dulu. Pasti begitu.
1: Aduh,
0: iyalah. Ayahku sekarang pulang malam terus dan sering lihat suka bengong ngopi malam-malam. Ya ampun. Bengong kenapa tuh, Kak? Aku war tiket Westlife tetap PT-PT sama pacar. Nice. In this economy. Enggak ke PRJ. Wah, aduh, PRJ lagi.
1: Mulai ya?
0: Iya.
1: Kemarin udah opening.
0: Karena jujur PRJ tuh lu tipe-tipe yang murah beli, tiba-tiba ayo abis segini
1: iya.
0: Yoi. Impulsif tuh.
1: Selalu menyenangkan sih tapi kesana.
0: Menyenangkan.
1: Datang tangan kosong, pulang
0: buat teng-teng ya. Oke, ada Kira. Halo Kira. Hai Kira.
3: Halo, ada suaraku?
0: Ada dong, ada.
3: Halo pagi.
0: Pagi. Kira di mana lo? Kok ada lagi
1: suara,
0: di jalan
1: suara angin gitu.
3: Iya, lagi di jalan kebetulan, tapi lagi santai kok jalanannya juga.
0: Di mobil?
3: Iya, betul.
0: Nyetir.
3: Iya.
0: Hati-hati Kir.
3: Enggak kok, aman pakai loudspeaker.
0: Oke. Dari mana mau kemana nih?
3: Mau dari rumah mau ke Blok M, kebetulan ada kerjaan.
0: Oh, kirain nyari salt bread.
1: Gue mau nitip tuh.
0: Iya. Blok M. Anyway, kalau lu sendiri gimana Kira? Gue pengen tahu dulu, kita pengen tahu background lu apa. Apakah sudah menikah atau masih pacaran?
3: Ya. Aku masih pacaran.
0: Masih pacaran, oke. Tapi udah kerja. Pacar udah kerja belum?
3: Dua-duanya sudah kerja, sama di agency.
0: Nah sekarang kita pengen tahu nih, kan kita udah berkeluarga, kita pengen tahu yang masih pacaran. In this economy, lu tuh kak, karena kan lu belum punya anak, mungkin belum punya tanggungan. Kalau kalian yang masih pacaran tuh in this economy, semua pada naik, ngerem nggak sih?
3: Jujurly iya kak, jadi gini sebenarnya, sama pacar aku udah ada planning untuk nikah.
0: Alhamdulillah. Oke, kapan? Tahun ini?
3: Harusnya tahun ini.
0: Oh, harusnya? Kok ada harusnya?
3: Tuh, harusnya.
0: Kok harusnya? Kok ada harusnya?
3: Jadi tuh kita udah pacaran mungkin kurang 3 tahun ya. Preparing ini tuh kayak mungkin sekitar 2 tahun. Jadi dari awal pacaran juga arahnya udah kesana gitu. Terus, kita udahlah cari-cari gedung gitu kan. Ya biasalah prepare-prepare gedung dan sebagainya. Ketemulah tanggal yang oke itu di bulan Mei harusnya. Bulan Mei ini.
1: Oh udah lewat ya.
0: Udah Mei kemarin. Harusnya Mei kemarin.
3: Harusnya kita nikah tuh di bulan Mei kemarin.
0: Oke. Terus what happened?
3: Tiba-tiba kayak ya udah kan indeks ekonomi dolar naik semua apa-apa naik dan kebetulan gini kak, jadi tuh kita dibagi-bagi biayanya sama orang tua gitu. Jadi pas banget ternyata bisnis orang tua kita dua-duanya lagi ngedown.
0: Ya Allah.
3: Karena dolar naik, terus
0: ini ya, bisnisnya ini bersinggungan sama dolar naik ya?
3: Betul, kebanyakan kita emang agak ke luar negeri gitu. Kayaknya okay. ya mungkin sepengetahuanku gitu. Jadi dolarnya naik, terus juga customer-customer dari orang tua kita berdua tuh pada mundur.
0: Oke.
3: Dan jadinya mungkin harus menanggung ya semua biaya operasional yang udah jalan di tengah-tengah gitu ya. Terus juga ada karyawan yang harus di
0: layoff
3: juga, betul. Jadinya semua dialihkan ke sana gitu.
0: Ya. Jadinya nggak jadi nikah bulan Mei? Apakah masih jadi tahun ini apa enggak?
3: Insya Allah kita masih usahakan di tahun ini karena setengah itu udah masuk ke gedung sebenarnya kak.
0: Tapi masih bisa di ini, masih bisa di adjust, jadi di schedule masih bisa.
3: Sorry kak, ini suara aku jadi agak gemeter.
0: It's okay.
3: Iya, itu kayak udah masuk setengah ya, walaupun kita kena ini ya, kena penalti.
0: Ya.
3: Betul, kena penalti gitu ya. Tapi kan mau nggak mau, soalnya kita lebih mikirin kayak kita berdua aja sehari-hari aja susah gitu kak, gara-gara ini semua gitu.
0: Okay. Alright.
3: Jadi itu yang sedih pas kemarin tanggal yang Mei itu kita kayak ya Allah, dia tuh harusnya nikah loh hari ini.
0: Ya. Kak, kenapa enggak lu kecilin skalanya?
3: Benar.
0: Ibaratnya resepsinya lu kecilin gitu ya. Gitu tapi tetap jalan.
1: Langsung
3: Iya, kita tuh tadinya tuh udah kita kan awalnya 800 pack kan, Kak.
0: 800 packs, oke.
3: Betul, nah kita mau nyoba nego ke 400 tuh harganya pun masih belum masuk. Karena emang dari awal kita milihnya yang mahal aja sih kak.
0: Padahal udah potong 50% loh.
3: Betul, nah terus kalau misalnya di cancel pun kita cuma bisa dibalikin 10 juta
0: ya. Dari ya, gue dengar begitu emang. Kalau vendor-vendor begitu, emang begitu ya. Karena bukan bukan karena let's say bencana, bukan karena kerusuhan, kayak gitu agak sulit tuh.
3: Betul.
0: Ya,
3: kita sekeluarga, ya kumpul lah dua keluarga tuh. Bener-bener gimana ya gitu. Maksudnya vendor juga gak bisa dinego. Kebingung ya sehari-hari.
0: Nah untuk
3: naik apa menang.
0: Okay. Jadi yang visible, yang visible kapan nikahnya nih?
3: Kita tuh lagi ada planning di bulan Oktober ini. Doain ya kak.
0: Amin. Semoga ya. Semoga bisa, masih bisa mendapatkan dream weddingnya.
1: Semoga.
0: Ya semoga lancar semuanya ya. Karena kalau kadang-kadang gini ya, kalau udah yang namanya ngurusin pernikahan, itu di situ ada sisi emosinya.
1: Betul.
3: Oh benar kak.
0: Ya kan? Apalagi kalau misalnya sisi emosinya sama uang nih.
1: Betul.
0: Aduh.
1: Betul.
3: Tuh, pacar aku tuh kayak ngomongin ini aja, di aku tuh kayak tersinggung. Kok aku tersinggung ya, padahal maksudnya kayak cuma ngomongin ini dan sehari-hari juga kita ngomongin ini gitu. Kayak emang udah lagi hektik aja sih pikirannya gitu.
0: Iya. Ini banyak yang komen di sini. Kak, kenapa lo nggak akad dulu aja gitu? Abis itu baru.
1: Pestanya belakangan
0: kan.
3: Bener, sih.
0: Itu solusi tuh.
3: Udah sekalian akad kak.
0: Emang maunya sekalian aja gitu ya?
3: Betul, ya sebenarnya all in package sama akad sih gitu. Jadinya kita cuma mikirin ngurangin packs-nya aja. Tapi boleh sih nanti aku coba obrol.
0: Iya. Ngurangin packs, palingan sih itu. Nah untuk pacarannya gimana tuh? Kita pengen tahu. Kalau pacarannya gimana?
1: Ada yang disesuaikan
0: ada yang,
1: kan nih?
0: Ada yang lu kurang-kurangin nggak? Atau gimana?
3: Oh sangat kak, kita.
0: Contoh, before after deh. Before-nya gimana?
3: Kita itu sebulan tuh ya, harusnya tuh kita bisa ada yang makan enak tuh sama jalan-jalan lah gitu.
0: Sorry, bisa jelasin gak definisi makan enak tuh gimana?
1: Yeah. Nah,
0: biar kita punya gambaran.
3: Makan Aice
1: gitu.
0: Aice, okay. Nice.
3: Terus kita nyari-nyari makan yang kayak kulineran tapi di daerah lain, misal kayak di Bandung gitu.
0: Oh okay.
1: Luar kota.
0: Dan itu sebulan ya Aice ada, minggu depannya jalan-jalan, okay, paham.
3: Pasti ada, dan kita pasti belanja lah gitu. Nah di sebulan dua bulan ini kita udah gak pernah jalan-jalan, kita cuma main ke rumah masing-masing doang.
0: Okay.
3: Kayak gitu, soalnya kayak mau ngeluarin uang kok kayak sayang gitu ya.
0: Ya karena let's say kita hitung ya, let's say berdua, gue gak tahu ya pacaran zaman sekarang ya kayak lo gitu, 500 ribu satu weekend cukup gak sih?
3: Enggak
0: ya?
1: Kayaknya sih gaya Pakems.
0: Berapa sih guys? Gue gak tahu nih. Berapa? Sejuta?
3: Sejuta itu sebenarnya kadang cuma buat di jalannya aja ya, belum buat transportnya.
0: Iya,
1: kalau pergi-pergi.
0: Enggak, let's say Jakarta deh. Jakarta. Lu Jakarta deh misalnya. Lu ke
1: sejuta kali ya?
0: Sejuta kali ya. Misalnya lu ke PIM gitu. Misalnya ke PIM makan weekendan berdua.
1: Jalan jajan.
3: Atau aku bisa mungkin spending 1,3-1,5 sih kak.
0: Oke, okay. Let's say sejuta lah ya.
1: Oke, okay, sejuta.
0: Let's say kali 4 weekend.
1: 4 juta.
0: Apa lu Sabtu Minggu juga? Sabtu Minggu apa cuma Sabtu Minggu?
3: Sabtu Minggu.
0: Jadi 2 juta. Let's say ya.
1: Oke.
0: Okay. Let's say.
1: Jadi 2 Sabtu juta, Minggu 2 juta tuh.
0: Kali
1: 4.
0: 8. Berarti 8 juta. Dia ngurangin udah. Let's say
1: 2 bulan ini kan gak pergi-pergi.
0: 2 bulan ini gak pergi-pergi. Berarti udah nge-save 16 juta.
1: Betul.
3: Tuh.
0: Lumayan cuy.
3: Uang kita buat kayak prewed beli cincin dan.
1: Oh iya.
0: Lumayan.
1: Masuk gitu.
3: Masuk.
0: Yo, iya, lumayan itu.
3: Iya, kita arahinnya ke sana sih sekarang.
0: Iya.
3: Kayak bosen sendiri ya. Ya tapi mau gimana lagi?
0: Benar.
1: Iya. Mulai dialihkan ya aktivitas yang di rumah, nontonnya di rumah.
0: Iya.
1: Makanannya tuh order online aja.
0: Order online.
3: PTW kita nggak order online, itu juga termasuk mahal menurut kita. Jadi kita masak bener sendiri.
1: Masak sendiri.
0: Bener lagi. Kalau sekarang udah ada beberapa resto ya. Beberapa resto yang udah gini. Order by WA, nanti lu yang ambil.
1: Pick up.
0: Lu yang pick up.
1: Pick up ya.
0: Enggak, jadi order
1: sendiri
0: by WA.
1: Ya. Sendiri ya.
0: Transfer. Ya kalau gua, karena gua ada supir dan mbak gua bisa naik motor.
1: Iya.
0: Enak, tapi buat yang ada malas ngantri gitu, ya jadinya ya lu bisa pick up sendiri atau tetap ojek online.
1: Tapi ya iya sih masak tuh, masak ya aktivitasnya ke situ sih, masak bareng tuh.
0: Iya.
1: Masih nolong lah.
0: Kira semoga Oktober jadi lancar semuanya.
1: Nanti kabarin lagi Kira. Kita maksudnya kalau benar-benar jadi Oktober, ya kita pengen tahu update-nya lah.
0: Yes, oke. Kira thank you ya.
3: Terima kasih.
0: Thank you. Semangat terus.
4: Eh, sobat Gen, bentar. Tahan, dengerin dulu yang satu ini.
5: Rek, ini beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2006 ada lagi?
6: Oh iya bener!
5: Line up-nya juga gak main-main.
6: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barazo.

0: pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Risa Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ini masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Gen juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan bahwa Presiden Prabowo menaikkan tunjangan untuk guru honorer dan guru ASN. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa penataan ulang program makanan bergizi gratis atau MBG akan rampung dalam 1 bulan. Mengutip dari Kompas.com, terdapat sejumlah aspek yang akan ditinjau ulang, termasuk meliputi pengadaan motor listrik serta mengenai insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias Dapur MBG. Pemerintah disebut melakukan penataan ulang atau refocusing penerima MBG, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG, serta berupaya meningkatkan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita dalam waktu 2 pekan ke depan. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 kalah 0-1 dari Australia pada babak semifinal Piala AFF 2026 yang diselenggarakan di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis 11 Juni malam hari waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Australia berhasil membobol gawang Indonesia melalui Marcus Neal pada menit ke-89 sehingga berhasil unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U19. Dan atas hal tersebut, Timnas Indonesia U19 harus berhenti di babak semifinal Piala AFF U19 tahun 2026. Beralih ke berita utama, Mendik Dasmon menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk mensejahterakan guru dengan menaikkan tunjangan untuk guru honorer dan guru ASN. Dilansir dari Detik News, diketahui bahwa tunjangan untuk guru non-ASN dinaikkan menjadi 2 juta, kemudian untuk guru ASN tunjangan disebut sebesar gaji pokok. Di sisi lain, pemerintah kembali membuka beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 dengan kuota sebanyak 150 ribu guru dengan nominal beasiswa yang sama seperti tahun 2025. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Lah, senang kono re.
5: Suwun Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.
6: Kecamatan. Berarti kamu bisa dibilang di desa gitu ya?
7: Iya, jadi itu.
6: Nah, sekarang kita mau nanya. Enggak butuh dolar kan kamu kan? Lo bener kan bener, iya, kan? Emang enggak butuh dolar. Emang logikanya betul? Betul, kan tidak butuh dolar. Bener, emang enggak butuh dolar. Bener itu. Nah, sekarang gue mulai dampaknya apa menurut kamu, gimana nih coba?
5: Iya Citra.
6: Sebelumnya mau nanya juga Citra, kamu sudah berkeluarga kah atau gimana? Mm-hmm.
7: Iya, udah berkeluarga mas. Anakku 2.
6: Anak 2. Sudah berkeluarga. So in this economy weekend, berubah nggak gaya hidupnya?
7: Jadi kayak yang aku informasiin tadi ya, soalnya gini, apa, aku tuh kan ibu rumah tangga ya mas. Mm-hmm. Jadi kalau weekend itu ya memang cuman tunggu suami pulang kerja baru kita pergi gitu kan. Karena kita juga tinggalnya di kecamatan, jadi memang gaya hidup kita tuh ya bisa dibilang sederhana lah ya, maksudnya gitu. Jadi terus kita ini tinggalnya juga di kawasan pasar dan apa, banyak kafe-kafe kecil gitu.
6: Aku mau googling apa sih nama daerahnya, iya, kak? Boleh tahu nggak?
5: Penasaran.
7: Boleh ya, boleh disebut ya.
6: Boleh nggak dong?
5: Nama daerah aja.
6: Nama daerah apa kak? Daerah apa?
7: Rimbo Bujang.
6: Rimbo?
7: Ya, Bujang.
6: Oh, Rimbo Bujang. Rimbo Bujang.
5: Jambi.
6: Rimbo Bujang Jambi.
5: Iya.
7: Iya.
6: Oke, coba kita lihat di peta guys.
5: Itu kalau dari ibu kota Jambinya jauh nggak?
7: Jauh mas, 7 jam gitu. Jadi kita kamu tengah gitu.
6: Bisa ke Padang juga ini ya?
7: Iya, jadi makanya gitu aku kalau sama suami, kita mendingan itu hiburan setiap minggunya itu yang kafe-kafe kecil aja. Terus kita kumpulin duit buat staycation-nya nanti lama tuh di Alahan Panjang gitu, atau di Kota Padang gitu.
6: Sama. Oh, ini kota kamu. Kita lagi lihat nih.
5: Iya.
6: cerita.
7: Iya.
6: Rumah kamu dekat pasar ya?
7: Iya, kita di dekat pasar.
6: Pasar apa? Pasar Sarinah, bukan?
7: Iya, benar.
6: Ya, ada di pasar Sarinah.
5: Pasar Sarinah, iya.
6: Inilah teknologi ya.
5: Nemu langsung.
6: Nemu ya, nemu langsung ya. Seru nih, inilah teknologi guys. Yo, cakep. Nah, kamu dekat pasar ini?
7: Iya.
6: Oke, okay, jadi kalau weekend gimana tuh?
7: Iya, jadi kita paling kalau malam minggu gitu mas, di dekat rumah kita ini paling 5 menit, 10 menit itu kita bisa ada apa, live music gitu.
6: Oke. Okay. Harga masih stabil?
7: Iya sih, masih stabil, cuman mungkin porsinya kali ya yang dikecilin.
6: Kan? Oh, berarti sama.
5: Sama.
6: Sama kayak di Jakarta.
5: Main di porsi.
6: Oke. Okay.
7: Terus ini mas, aku sama suami tuh akalnya adalah di rumah kita makan dulu nih, aku masak gitu kan ya. Nah jadi pas nongkrong memang kita cuma beli cemilan aja.
5: Ah, cemilan sama minum aja.
6: Cemilan sama minum, tapi beli kan?
7: Iya.
6: Beli, jangan cuma duduk doang, kasihan yang punya coffee shopnya soalnya.
7: Masih
6: beli, oke siasatnya begitu.
7: Iya.
6: Terus, terus apa lagi?
7: Atau kalau misalnya kita lagi bosen ke kafe gitu, kita apa, kita paling nyewa PS gitu. Terus yaudah main di rumah gitu.
6: Nyewa PS.
5: PS ya?
6: Ada nyewa PS di sana, di Jambi tuh ada nyewa PS.
7: Iya, di sini tuh ada penyewaan PS gitu. Kalau misalnya yang pernah
6: PS-nya dibawa ke rumah?
7: Iya.
6: Wah keren tuh, baru tahu.
5: Ninggalin KTP aja tuh ya, KTP tinggal, PS bawa pulang gitu
6: tuh,
5: ya.
6: Berapa tuh kak, nyewa PS sehari gitu?
7: Jadi dia tuh per jam gitu loh mas.
5: Oke. Okay.
7: Per apa minimal 3 jam gitu.
6: Berapa itu kak?
7: Sekitar berapa ya? Aku ini lupa. 40.000 kali.
6: Oh. PS4, PS5.
7: Iya deh, kayaknya iya deh.
6: Yang putih warnanya?
7: Iya, aku kurang ngerti sih mas.
6: Oh iya iya. Ya,
5: lebih kurang lah ya.
6: Karena gue nggak tahu ada yang namanya sewa PS.
5: Ada pak, di kita juga ada.
6: Emang di Jakarta
5: kita
6: ada,
5: tuh bahkan bisa.
6: Kita kan lebih kenal rental PS kan. Kita datang ke tempat, terus kita rental.
5: Bisa main di tempatnya.
6: Main di tempat.
5: Kan? Sekarang ada sewa itunya, bisa bawa boxan
6: gitu.
7: Oh
6: gitu.
7: Iya, mau pakai box kayu.
5: Yang udah ada TV-nya gitu ya.
7: Iya.
5: Boxnya, iya. Di Jakarta juga ada pak.
6: Oh gitu.
5: Gitu.
7: Jadi kita modal wifi aja gitu mas.
6: I see. Jadi sekarang kalau misalnya ke kafenya jadi tiap minggu atau enggak tuh kak? Tetap sama aja.
7: Iya. Apa kita aja sih, semut kita aja mas. Kalau misalnya kita bosen di Rimbo Bujang, kita ke Bungo, Kabupaten Bungo. Nah itu kafenya mungkin harganya jauh lebih mahal ya gitu. Jadi bisa banyak. Mungkin 300-500 kalau sama anak-anak gitu.
6: Berapa ngeluarin uang di tempat mbak nih, di daerah Rimbo Bujang, kalau sekali keluar gitu?
5: Iya.
6: Sekali keluar sama anak-anak berapa tuh mbak? Boleh tahu gak?
7: 100 ribuan deh.
6: 100 ribuan?
7: Iya.
5: Pergi ya nih ya.
6: Jadi udah sama makan nih mbak, jangan sama ngemil doang. Sama makan.
7: Iya, 100 ribuan.
6: 100 ribu loh guys.
5: Goks
6: loh. Itu udah duduk di coffee shop.
7: Iya.
6: Nyemil. Makan,
7: iya.
6: Kamu, suami, sama anak.
7: Iya benar, anak.
5: Berempat.
6: Wow.
5: Itu biasanya rutin seperti itu ya?
7: Iya sih. Jadi makanya aku bilang, kan terakhir kali aku keluar gitu sama suami itu maksudnya, itu sekitar 2 minggu atau seminggu yang lalu. Jadi itu sebelum dolar naik ya gitu. Jadi aku kalau minggu ini keluar aku nggak tahu lagi sih mas.
6: Iya. Oke. Tapi itu rata-rata 100 ribu tuh, jadi kamu makan, suami makan juga,
5: anak juga,
6: bukan nggak ada yang sharing itu ya?
7: Nggak ada.
6: Dan udah termasuk minum juga?
7: Iya.
6: Mantep sih.
7: Kalau di kafe dekat rumah ini ya 130 ribuan tuh udah sama cemilan juga gitu.
5: Sama cemilan.
6: Udah sama cemilan ya?
5: 130 ribuan. Iya. Tapi kan itu sebelumnya, ini jadi penyesuaian lu jadi ngurang-ngurangin nggak?
7: Belum tahu sih mas, cuman memang kata suami sih, informasi dari suami sih harga bensin udah mulai naik.
6: Ya.
7: Tapi kemarin aku ke pasar kan, aku belanja untuk kulkas gitu ya. Itu harga ayam potong tuh belum naik sih, malah katanya bakalan turun. Jadi aku nggak.
6: Oh yang ayam ya, ayam benar akan turun.
7: Potong.
6: Oke. Alright.
5: Wah,
6: thank you sharingnya loh. Kita kan jadi tahu nih.
5: Jambi seperti apa itu jadi tahu.
6: Kita jadi tahu. Bahkan ini di kota tadi namanya lah Rimbo Bujang. Keren.
7: Iya.
6: Gen FM punya caller dari Rimbo Bujang.
5: 7 jam dari Jambi.
6: Gokil. Rimbo Bujang. Mbak tahu Gen FM dari mana? Mbak dari TikTok.
7: Iya, dari TV.
5: Sering nonton ya pasti ya.
6: Thank you. Terima kasih loh, Mbak.
7: Setiap pagi dengerin Gen FM lah, Mas, pokoknya.
6: Waduh, terima kasih. Thank you banget. Thank you, Mbak Citra. Salam buat keluarga ya.
7: Iya, makasih.
6: Thank you.
5: Ih, 100 ribuan.
6: 100 ribu, cuy.
5: 4 orang. Jambi tapi.
6: Jambi. Coba itu di Bintaro.
5: Ah, kemarin kan gue minggu lalu pulang kampung kan. Gue di Siantar.
6: Siantar.
5: Siantar tuh.
6: Siantar tuh kotanya gede gak sih, bro?
5: Kota terbesar kedua di Sumatera Utara.
6: Oke. Okay.
5: Setelah Medan tuh Siantar.
6: Hmm.
5: Cuman ya jangan bandingin. Medan itu aja 4 kali Medan baru jadi Jakarta.
6: Oke.
5: Okay. Jadi ini cuma seperempat Jakarta. Siantar lebih kecil.
6: Segede lagi. Bintaro.
5: Lebih kurang ya.
6: Oke.
5: Lagi menjamur kafe pak di mana-mana.
6: Oh.
5: Jadi
6: harga berapa?
5: Harga tuh mirip-mirip sini. Bingung gue.
6: Mirip sini. Gue kirain tadi kayak
5: kaget gue. Kayak misalnya kopi kan lagi itu Mont Blanc. Di sini bisa berapa?
6: Mont Blanc kalau kita ngomong yang paling murah ya.
5: Yang paling murah.
6: Yang paling murah let's say gue pernah nemu kemarin 30 ribuan.
5: Ah, 40-an.
6: Sama. Kaget. Karena kalau mulu yang upper upgrade ya, itu 60-an, 70-an.
5: Iya.
6: Jadi sama ya.
5: Cafe hoppingnya begitu sekarang cafe lagi di mana-mana.
6: Wow. Jadi ada teman gue juga dari dia tinggal di luar ya guys ya. Nih ngomongin tentang Jakarta.
5: Yeah.
6: Dia bilang Jakarta tuh mahal.
5: Oke.
6: Dia bilang Jakarta tuh mahal.
5: Hmm.
6: Kalau lu mau makan apple to apple sama kayak di Eropa.
5: Oh ya?
6: Sama bahkan harganya. Lah kemarin kan gue upload foto gue lagi minum kopi. Harganya sekian, cekrek. Habis 202 ribu, 220 gue makan 2 kopi, 1 croffle sama apa gitu.
5: Iya, iya, iya.
6: Ada yang komen. Sama mas kayak gue ngopi di Brisbane.
5: Wuseee.
6: Ini kalau ngomongin tentang kalau lu makan apple to apple ya.
5: Iya, iya, iya.
6: Lu makan sushi sama sushi.
5: Iya.
6: Lu makan steak sama steak. Iya. Yang grade-nya sama ya.
5: Harganya sama, mirip dengan di Eropa.
6: Mirip di Eropa kan teman-teman. Jadi kata teman gue begitu dia sampai sini, dia boncos juga. Karena sampai sini nge-treat keluarga.
5: Iya benar.
6: Ngajak papa mama.
5: Gitu ya.
6: Ngajak adeknya. Ngajak ininya. Ada omnya.
5: Iya.
6: Jadi dia bilang kalau ke Jakarta, kalau bisa diem-diem gue. Iya. Itu. Karena emang euro sih, euro kata dia.
5: Nyampe sini sama.
6: Nah, kak, beda akhirnya kalau dia makan, kalau dia makannya kayak kaki lima.
5: Iya, iya.
6: Beda. Tapi kalau di mall, kata dia harganya sama.
5: Sama ya.
6: Sama. Kopi.
5: Iya.
6: Ice gelato. Pizza. Steak. Lu mau steak apa? Wagyu dan lain. Sama harganya kata dia. Itu.
5: Iya.
6: Jadi coba ada gak yang di luar negeri lagi nonton kita?
5: Luar negeri mungkin mau cerita.
6: Kan suka ada tuh yang nonton kita dari luar negeri.
5: Singapura, Kuala Lumpur, Jepang.
6: Sama aja katanya. Kasih mahal dan lain-lain. 08-1-407-987.
5: Silakan cerita ke sini.
6: Yoi.
5: Telepon ya.
6: Apakah Sobat Gen, in this economy, gaya pacaran lo itu berubah?
5: Betul.
6: In this economy.
5: Baik yang berpacaran atau berkeluarga.
6: Yes.
5: Gimana caranya memanagenya?
6: Udah lama banget gak dengerin Gen FM. Aku dulu dapat 500 ribu menang kuis. Asik.
5: Sekarang cerita dong, ini ekonomi lo gimana?
6: New Zealand mahal Bang Kemal. Wih, parah pasti ya. Cirebon juga mahal.
5: Yeah.
6: Cirebon kalau makannya kayak nasi jamblang?
5: Nah, gimana tuh? Berapa sekarang nasi jamblang?
6: Nasi jamblang atau nasi lengko? Mahal enggak?
5: Coba kasih tahu.
6: Ya, kalau kita makannya gitu ya.
5: Biar kelihatan.
6: Ya kan di Jepun juga ada sushi tei. Kalau kita makannya sushi tei ya, iya.
5: Iya, tapi yang ini kan memang yang khas di situ dan juga bisa ditemukan ya.
6: Ini ada yang berubah katanya. Yang tadinya makannya kopinya grade A, sekarang ini turun ke Kopken. Murah itu mama kayak Mas Kemal. Nah, itu cakep.
5: Iya. Tadi ada yang ngasih tahu nasi jamblang rata-rata 20.000 sampai 30.000.
6: Komplit. Sama kayak nasi Padang dong.
5: Iya.
6: Nasi Padang Jakarta segitu.
5: Segitu.
6: Iya. Yang non-branded ya.
5: Iya, iya. Yang lu pakai
6: yang kayak Putra Minang.
5: Ya.
6: Putra Minang segitu kan tuh.
5: Nasi ayam tuh segitu tuh.
6: Iya, betul. Sama pinter-pinter kita dapat voucher dari kayak TikTok kali
5: betul.
6: Ya.
5: Betul.
6: Cari-cari. Yang komen juga bener tuh.
5: Voucher-voucher dari e-commerce juga ada.
6: Voucher-voucher e-commerce. Voucher-voucher
5: dari yang
6: di Salatiga, nasi gudeg 15 ribuan. Cakep tuh.
5: Cakep. Tapi kayaknya dulu di bawah deh. Gua kan pernah Salatiga ada kerjaan. Kayaknya gak segitu deh.
6: Jadi untuk orang-orang yang Salatiga 15 ribu
5: coba,
6: mahal.
5: Salatiga 15 ribu mahal gak? Coba kasih tahu Sobat Gen. Kayaknya gak segitu deh.
6: Untuk warga sana gitu ya?
5: Iya. Harusnya ya, seingat gue gak segitu.
6: Empal gentong aja nasi sama 35 ribu. Iya benar sih. Empal gentong
0: Duh, mbak gentong pengen lagi.
5: Aduh.
0: Jadi pengen.
5: Aduh. Tapi kemarin pas gue pulang Siantar, makanannya tuh kan mahal, 500 ribu, salah tiga.
0: Nah ya, jadi kita harus ngeliatnya dari sini, point of view kita.
5: Iya.
0: Eh, murah.
5: Betul.
0: Point of view orang sana, mahal.
5: Pas gue pulang Siantar kan makan makanan yang restoran masakan. Yang, pokoknya makan Siantar tuh enak lah makanan semua gitu.
0: Banyak. Babsnya apa ya?
5: Banyak.
0: Karena
5: daerahnya.
0: Iya.
5: Ada satu kuliner yang gue suka, sekarang dia buka persis depan rumah gue. Namanya Miso.
0: Miso. Miso kayak miso yang di Jakarta?
5: Gue gak nemu ya yang...
0: Jakarta misoa, deng.
5: Misoa, iya tidak. Ini miso. Jadi mie, tapi sop gitu.
0: Oke. Okay.
5: Sop gitu. Rp13.000 komplit.
0: Murah tuh.
5: Gue kaget kayak...
0: Murah itu.
5: Murah. Cuman ya itu
0: kenapa... Rp13.000, coy.
5: Itu makan gue dari kecil dulu, terus pakai sate kerang dan sebagainya. Pokoknya gue makan berdua sama istri gue. Udah kalem lah, gak nyampe 40 ribu.
0: Best
5: ya.
0: Itu best.
5: Cuman ya itu, coffee shop di mana-mana. Harganya
0: Jakarta,
5: coffee shop.
0: Coffee shopnya harga Jakarta.
5: Kalau makan-makan sarapan, kayak makan mie goreng.
0: Bener.
5: Itu harga-harga ceban
0: emasnya. Ya kayaknya kalau kayak gini deh, Bandung, sekarang gue tanya. Bandung tuh
5: iya,
0: gak murah guys, Bandung tuh. Jujur, Bandung tuh gak murah men.
5: Iya lagi.
0: Daerah kan dia.
5: Daerah sebenarnya.
0: Tapi gak murah sih Bandung tuh.
5: Bandung mirip sama sini.
0: Mirip. Bolunya berapa itu harganya? Misalnya kayak, nitip ya. Lagi di ini, brownies ini. Nitip.
5: Tahu-tahu.
0: Kok segini? Asli. Bandung tuh gak murah guys, asli gak murah.
5: Di komen tuh pada bilang Bandung mahal kah kulinernya.
0: Bener. Tapi kalau lu makannya yang gak viral, aman. Contoh, gue breakfastnya kemarin makan bubur. Jadi bubur yang, dari tetangga gue lupa namanya apa.
5: Ayo.
0: Aduh enak deh. Go
5: di Bandung ya?
0: Di Bandung, bubur
5: apa coba aja?
0: Kan yang terkenal kan kayak bubur DPR itu kan, depan pohon rindang, itu kan viral. Terus yang viral juga dimsum 9 ayam. Itu kan harga Jakarta.
5: Iya.
0: Aduh, kemarin gue lupa ada G-G-nya gitu deh.
5: Gibas. Berapa
0: itu? Itu enak, Pak.
5: Enak, ya?
0: Kagak mahal tuh.
5: Dia
0: warga lokal.
5: Gerobakan gitu.
0: Ruko, dia gerobakan tapi udah ruko. Itu enak, guys, asli. Itu enak, Gibas tuh. Best. Gue pilihan gue kalau ke Bandung tuh Gibas. Pengen versi yang lain.
5: Mangoyo.
0: Yang dibalik gak tumpah itu, guys.
5: Gibas tuh daerah mana? Pakai bus.
0: Daerah mana ya, gak hafal gue. Tapi kan gue kemarin nginep deket ini gue. Deket mana? Gue nginep di Hilton kan deket apa?
5: Stasiun.
0: Nah gak jauh dari situ.
5: Oke.
0: Gak jauh dari situ.
5: Bubur ayam Gibas.
0: Iya.
5: Kebonjati
0: situ. Gue gak hafal soalnya. Kan udah tinggal Waze aja gue. Gitu. Tapi kalau lu makan makanan yang kayak BMG.

0: pacaran?
1: Sudah berkeluarga.
2: Sudah berkeluarga.
1: Anak satu.
0: Berkeluarga anak satu. Wah, anak umur berapa?
1: Udah 10 tahun.
0: 10 tahun. SD, kelas berarti 4. Udah masih dong kayak ke Spark, Time Zone masih dong.
2: Iya.
1: Masih.
0: Playzone. Jangan dikira murah begitu, cuy.
2: Maya.
0: Sandi udah punya, lu punya?
2: Belum. Wow. Tapi gua kan pernah nemenin teman gua anaknya mau main pas gua lihat bayarnya. Di.
0: Pesan dari gua, jangan lupa bawa kos kaki itu aja.
1: Oh iya benar.
2: Soalnya gue ngambil di situ lagi nambahnya lumayan.
0: Jangan lupa bawa kos kaki, ya. Yeah. Apalagi kalau udah suami-suami udah bilang jangan lupa kos kaki, nyampe sana lu lupa dipototin sama istri.
2: Iya lagi ya.
0: Mana kos kakinya? Lupa. Gimana sih ya? Oke, Cak, gimana kalau lo? Intis ekonomi gimana? Berkurang atau enggak?
1: Aku cerita dulu sebetulnya.
0: Boleh dong, silakan.
1: Kami itu punya usaha sih. Punya usaha di bidang kuliner lah. Kita punya catering.
0: Oh, punya catering. Oke. Okay. Cateringnya untuk apa nih? Kantor kah? Atau weddingan?
1: Untuk kantor. Sudah ada beberapa untuk wedding lah gitu. Umumnya aja sih. Tapi yang memang yang rutin kan untuk kantor-kantor ya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak buat syuting-syuting film gitu.
0: Berarti ada box, ada juga yang prasmanan gitu ya?
1: Betul, tapi lebih seringnya kan ke box ya.
0: Oke.
1: Terus kan dengan ekonomi sekarang tuh, aduh, bahan baku udah parah banget ya harganya. Udah gitu memang belakangan ini kan harga bahan baku sebetulnya agak turun ya.
0: Oh gitu, Kak. Nah ini langsung dari pelaku biar kita tahu. Jadi yang turun kalau boleh tahu top of mind apa aja, Kak, yang turun? Biar kita tahu, kan kita taunya berita doang nih. Lu sebagai pelaku apa aja yang turun, Kak?
1: Kalau ini per semalam ya, semalam aku belanja ya, itu cabai merah udah turun sih.
0: Oke.
1: Okay. Cabai rawitnya udah turun sedikit, 5.000 juga, turun 5.000 lah. Bawang merah masih stabil sih, masih sekitar 55 sampai 60 lah tergantung kualitas ya, kayak gitu. Tapi daging sapi itu 150, Kak. Sapi itu 150.
0: Oh, daging naik. Oke.
1: Okay. Jadi ada yang turun. Ayam turun. Ayam tuh kemarin aku dapat 1 kilo itu sekitar 35.
0: Oh. Gua enggak tahu harga.
1: Ya.
0: Itu udah turun tuh.
2: 40 biasanya ya.
1: Itu udah turun biasanya di 38,
0: Kak. Oh, oke, okay. good dong. Oke.
1: Okay. Ya, udah turun. Jadi ada yang turun, ada yang naik lah seperti itu. Cuma memang kalau yang turun ini ya, aku lihat di pasar ya, pasokannya banyak, terus barangnya juga udah gak bagus gitu.
2: Oke.
0: Jadi paham.
2: Ada harga. Ada barang, ada harga ya.
0: Jadi yang harga murah ini kualitasnya gak bagus. Let's go to ayam. Ayamnya ukurannya sesuai gak?
1: Kan kalau kita di catering biasa pakai ukuran 90 ya. Jadi 900 sampai 1 kilo lah. Nah, biasa gitu. Ya, kalau ukuran sih sebenarnya ya standarnya segitu sih. Cuma memang kita dibilang jadi apa, pasokannya juga banyak ya. Pasokannya banyak, jadi kita tuh nyari ayam yang kan kalau kita tuh ada standar lah. Kalau misalkan ayam kadang kan kalau pas pemotongan nggak benar kan ada memar segala macam. Nah itu kita pasti beritik nanti sama klien kita kan. Ada komplain lah. Jadi nyari yang benar-benar kayak gitu udah agak susah gitu.
0: Oh.
1: Ya kan, teman-teman aku yang sama-sama melakukan catering itu, mereka pakai ayam yang dari RPA. RPA itu rumah potong ayam ya, yang pabrikan.
0: Oke.
1: Kalau ayam itu prender itu kan udah ayam-ayam beku ya. Jadi kayak di, sorry ya Kak, misalkan aku sebut ada beberapa frozen food store gitu kan. Nah itu ada ayam tuh ya. Nah itu biasanya kan kita bisa lihat sebetulnya kalau itu ayamnya dipotong kapan tuh dari di kode produksi. Sebetulnya biasanya kalau pelaku catering atau yang biasa udah tahu deh tuh. Yeah.
0: Tapi Kak, sorry gue potong. Tapi bukannya kalau makanan dibekuin itu selama pembekuannya storage-nya bagus itu nggak apa-apa ya, Kak?
1: Benar, sebetulnya apalagi kalau di RPA itu kan biasanya prosesnya lebih bagus ya.
0: Iya, benar.
1: Lebih ada standarnya.
0: Karena gue lihat makanan sekarang packaging di luar negeri, bahkan sekarang udah main ke frozen, dan satu lagi apa tuh yang namanya packing yang ngambil udara tuh.
2: Iya, disebut
0: vakum apa gitu namanya.
1: Betul, benar. Tapi di Indonesia itu masyarakatnya masih nggak begitu, Kak.
0: Habitnya. Oke, ngerti gue di sini. Gue seneng banget nih ngobrol sama Echa nih. Jadi tahu nih. Oke, okay, jadi mereka maunya ini beku apa enggak gitu?
1: Iya, mereka taunya kalau ayam fresh di pasar, ayam baru potong lah, katakan gitu ya. Pokoknya itu paling bagus. Padahal sebetulnya ayam-ayam di RPA itu kan proses pemotongannya kalau pabrikasinya pasti lebih berkualitas ya.
0: Iya, benar.
1: Event itu dibekukan itu sebenarnya udah dalam proses, cuma

0: kami di pasar itu susah kak jualnya kalau yang kayak gitu, karena gini, beberapa teman-teman itu kan yang ya konsumen ya mungkin tahu lah ya, tahunya kan kalau ayam yang biasa kalau kakak mungkin tahu misalkan digoreng atau direbus itu kan ada merah-merah darah kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah kadang-kadang itu sebetulnya bukan karena ayamnya udah lama atau mungkinnya nggak bersih, ya itu kan ada apa, di tulang itu kan ada darah lah, bukan beku yang di situ ya bisa keluar sebetulnya kan, dan itu sebenarnya nggak masalah, cuma kan masa ini maunya kalau kayak gitu di apa mindsetnya udah wah ini nggak bagus nih ayamnya udah ayam ini ayam itu kayak gitu kan. Jadi aku pasti nyesuaiin pasar, akhirnya dulu sih sempat kita beli RTA gitu kan, artinya kan lumayan ya kalau di pabrikan aja kita bisa nego lah. Nah akhirnya karena banyak komplain kita nggak pakai lagi tuh, kita akhirnya beli ke pasar yang fresh kayak gitu.
1: Karena yang gue tahu ya, makanan itu selama itu storage-nya benar, nggak masalah. Kayak kan gue suka mikir ya, ini ikan salmon dari Norwegia bisa sampai Indonesia kan karena storage-nya benar. Kalau storage-nya nggak bagus sih nggak bakal bagus, gitu kan?
0: Ini kayak kalau menurut aku mungkin masyarakat kita itu tahu aja kalau salmon biasanya kan mungkin di pasar nggak dijual kan?
1: Ya benar paham. Tapi kan sama-sama ikan maksud gue gitu loh.
0: Orientednya ke frozen gitu loh.
1: Oke.
0: Itu kan di pasar kan jual daging jual.
2: Iya. Karena kalau pasar tuh kelihatannya langsung fresh, kenapa?
1: Iya.
2: Frozen gitu.
1: Kalau di pasar itu tapi pasti fresh ya kak ya? Pasti potongan hari ini gitu? Ikan dan lain-lain gitu pasti?
0: Iya, tergantung kak, itu bilang. Jadi kadang-kadang kan mereka kan biasanya kan di-drop. Sebenarnya kan mereka di-drop juga sama RPA tradisional juga ya. Jadi kan kalau barangnya udah banyak di pasaran kan juga mungkin barang kemarin juga dicampur aja. Atau mereka bikin fillet biasanya malah.
1: Nah itu yang maksud gue. Kadang-kadang yang membuat gue ragu di pasar adalah storage sih, to be honest. Karena kan gue banyak nonton kayak dokumenter kayak di Netflix gitu ya. Itu kan banyak banget tuh cerita-cerita begituan tuh. Kuncinya adalah ya satu, menyembelih.
2: Kedua
1: adalah storage. Storage itu penting banget gitu loh. Bagaimana lo naro si daging tersebut, itu ngaruh. Nah kak sekarang gimana lo dengan si catering lo sekarang? Apakah harganya aman-aman aja? Porsinya lo kurangin atau gimana kak?
0: Sebetulnya ya kalau dibilang aman enggak ya kak, karena kita cukup berasa banget ya karena bahan baku nasi itu. Kita kan kalau di catering kita kontrak ya, jadi aku sempet sih kemarin tuh beberapa hari tuh ada kurang informasi kan, wah kita kena komplain kak banyak banget, jadi udahlah kita nggak berani deh, kita margin kita aja yang diturunin. Jadi ngesetnya ke keluarga kan tadinya gini kak, karena catering aku di jalan kan ya, jadi kami tuh biasanya adalah kita jalan-jalan kemana lah seperti itu sama karyawan juga, keluarga juga lah gitu ya. Tapi karena sekarang lagi begini ya, ini sebenarnya berasanya bukan baru-baru ini kak, dari lebaran tahun 2025 sih.
1: Wah, udah 2025?
0: Iya, itu kita udah sebetulnya kak, kalau mungkin kalau teman-teman yang pelaku bisnis mungkin sudah ini ya, tahu juga. Sebetulnya 2026 ini itu efek dari 2025. Kita sebenarnya chaosnya di 2025 sebetulnya, tapi berasanya di 2026. Tabungan sih sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau aku sih mungkin udah sedikit prediksi ya, karena ini kan terjadi juga pada saat COVID dulu kan. Kayak gitu, jadi akhirnya ya dengan kondisi sekarang. Tapi ini juga ya, aku ada mungkin ada berkahnya juga ya. Jadi sekarang tuh aku sama anak sama suami kita terjun langsung ke catering, karena udah nggak pernah kan, jadi sekarang kita belanja sendiri. Aku tuh happynya gini, jadi sama anak-anak tuh biasanya kan nggak pernah ini ya, jadi ikut ke pasar, jadi udah kita healingnya begitu, jadi ketawa.
1: Ya Allah, yang tadinya bisa ibaratnya outing lah ya sama karyawan dan lain-lain gitu, sekarang udah nggak ada kak. Belum bisa dulu ya?
0: Udah setahun, ya mulai setahun ini sih kak. Kita biasanya kan ada ya setahun sekali lah gitu. Sama biasanya makan-makan kita 2-3 bulan sekali gitu. Ini enggak sih kak, soalnya memang ya itu tadi. Kita jadi jatuhnya mendingan kurangin margin deh gitu. Aku tuh takut banget kak sampai mengurangi karyawan ya. Karena kan mereka bergantung sama kita juga, jadi ya kita berusaha lah gimana struggle-nya gitu. Bahkan terus terang aja kak, kita ada yang 2-3 perusahaan tuh yang sebenarnya udah budgetnya udah gak masuk ke kita. Tapi karena udah kontrak, kita mau gak mau kan.
1: Berapa lama lagi tuh kontraknya?
0: Masih 6 bulan lagi.
1: Jadi memang di F&B ya guys ya, pilihannya cuma satu. Kayak Mbak Eca, kayak si Eca ini kurangin margin, atau kurangin porsi, atau naikin harga gitu ya Mbak Eca ya?
0: Iya, tapi kalau naikin harga susah kan.
1: Nah benar, itu kemarin gue lihat di CNN Indonesia juga gitu. Dia interview warteg.
2: Oh iya.
1: Wartegnya nggak mau, katanya ntar kabur.
2: Betul betul.
1: Gitu. Ya, kalau lu ngurangin porsi, komplain ya.
2: Iya.
0: Komplain kak, komplain banget. Kita ganti kualitas barang aja komplain. Tuh mereka udah, kita kalau udah dikomplain gitu kan terus terang kayak maksudnya aduh di masa kita kan jualnya jasa juga ya.
1: Iya, ya Allah.
2: Iya margin.
1: Gila sih, bingung jadi lu cak asli.
2: Masih 6 bulan.
1: Pusing lagi. Sih, pusing sih.
0: Aku tuh berusaha untuk nggak ngurangin karyawan. Ya udah kita happy happy aja deh. Tapi ya alhamdulillah sih karyawan mengaku.
1: Iya iya. Marginnya yang dikurangin ya. Wow, dan kurang-kurangnya dikurang apa jalan-jalan dikurangin.
2: Iya, betul.
1: Masa enggak ada ke mall? Ke mall-nya gitu enggak? Masih ke mall gitu enggak, Mbak? Apa gimana? Sama anak gitu bertiga?
0: Oh, udah. Enggak, aku tuh kayaknya udah jarang banget ke mall ya, udah hampir enggak pernah. 2026 ini kayaknya baru 2 kali ke mall. Pas lebaran deh,
1: Kak. Wow.
2: Hiburannya apa kalau begitu?
1: Sama anak gimana tuh?
0: Tadi jadi kalau weekend
2: ke pasar itu ya.
0: Iya, kita ke pasar terus aku jadi bisa ajarin anakku untuk kalau nyari uang nih harus begini.
1: Wah gitu. Keren itu. Hmm. Itu.
0: Iya, aku jadi gitu. Tadinya kan anakku kan nggak pernah ini ya, mesti bantuin lah kayak gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Sekarang kan udah pakai trik itu di dapur itu udah lumayan. Jadi keren. Aku ada beberapa aku tarik rumah yang porsinya kecil-kecil.
1: Iya.
0: Kalau di rumah. Jadi aku sekarang anakku dia bantu ini nih, kayak misalkan preparing packing dus-dusnya. Nah aku gaji tuh 20 ribu.
1: Good. Emang harus digituin cuy.
0: Jadi ya udah.
1: Anak harus digituin.
0: Jajannya dia seperti itu.
1: Bener. Orang ini pro kontra ya. Ini pro kontra ya. Ada yang bilang, oh jangan kasih duit ntar mata duitan. Enggak. Tapi menurut gue emang begitu sih. Biar tahu yang namanya reward.
0: Iya.
1: Gue setuju banget. Wow, thank you for sharing. Cak, apa sih catering lo? Siapa tahu di sini 1.600 orang lagi nonton. Siapa tahu ada yang nyangkut. Betul. Ada di sosmed kah?
2: Bisa lihat di mana?
1: Bisa lihat di mana gitu, Cak? Namanya apa, Cak?
0: Sosmed sih belum ya, Kak. Kita belum bisa sampai situ. Tapi sejauh ini kan mulut-mulut ya. Ada jaringan lah, kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi emang tidak dipublish ya?
0: Iya, tapi kalau misalkan teman-teman butuh sih boleh juga.
1: Ah, iya dong, okay, iya dong.
2: Coba cak.
1: Kemana tuh kontaknya? Apakah ada?
0: Untuk WA aja kita ada WA ininya kok.
1: Wawanya ada ya?
0: Ada, nanti kalau butuh proposal bisa kita apa-apa.
1: Siap. Mungkin kalau mau boleh DM ke kita, nanti kita bisa nyambungin ke Eca-nya. Gitu aja, daripada WA-nya dipublish ini.
2: Betul.
1: Tinggal DM ke kita, siapa tahu kantornya lagi nyari, ya kan? Kantornya lagi nyari cateringan yang harganya bersahabat.
2: Betul.
1: Siapa tahu bisa kita konekin sama Eca. Oke, okay? Eca, terima kasih banyak Eca.
0: Prasmanan, Bos.
1: Prasmanan juga bisa tuh. Ya? Yeah?
0: Nah, bisa.
1: Siap. Terima kasih Eca.
0: Ya, thank you ya, Kak.
1: Thank you. Memang ya di ekonomi seperti ini nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Gin ya. Di ekonomi seperti ini, cuman satu yang dibutuhkan.
2: Apa tuh, Pak?
1: Sederhana. Setuju nggak?
2: Restoran apa gaya hidup nih?
1: Atau pagi sore?

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, suka sebel gak sih kalau kamu lagi selfie kelihatan gigi kamu itu gak rata? Kalau kata teman-teman aku nih ya, udah pasang behel aja biar bisa kayak iup. Tapi bingung, ini pasang behelnya di mana? Yang rekomend gitu. Pilihannya cuma satu. Kamu wajib pasang behel itu di dokter gigi spesialis ortodonti. Cuman di Audi Dental. Langsung nih ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, teknologinya modern dan kliniknya cozy banget. Bikin perawatan gigi jauh lebih nyaman dan pastinya hasil lebih maksimal. Terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, di situ tersedia berbagai treatment gigi lengkap banget buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Audi Dental ini hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, ada dua lokasi nih yang bisa kamu datengin. Di Surabaya Barat, itu tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Nah, Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, tepatnya di Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu sekarang juga di Audi Dental. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Computer Vision Syndrome adalah sekumpulan gejala pada mata yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan. Computer Vision Syndrome akibat penggunaan gawai yang berlebih patut diwaspadai. Apabila muncul gejala seperti mata buram, penglihatan menjadi ganda, nyeri kepala, dan iritasi mata, segera istirahatkan mata Anda. Atur postur dan posisi duduk. Pastikan cukup cahaya. Berkedip secara berkala. Dan jangan lupa, istirahatkan mata Anda. Ingat 20-20-20. Istirahatkan mata setiap 20 menit. Lihat keluar sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Info lengkap hubungi 031-820-10000 atau WhatsApp 081-5111-01000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Tiga stasiun di DOP 8 Surabaya tayangkan laga Piala Dunia. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan bahwa kesepakatan besar dengan Iran telah tercapai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Dilansir dari CNN Indonesia, disebutkan bahwa dokumen kesepakatan saat ini sedang diselesaikan dan diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Selat Hormuz akan kembali dibuka bersamaan dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, Timnas Indonesia U19 dikabarkan akan menghadapi Kamboja dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U19 tahun 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, laga tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu 13 Juni di Medan dengan waktu kick-off pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui sebelumnya, kedua tim kalah di babak semifinal dengan Indonesia kalah dari Australia dan Kamboja kalah dari Thailand. Memasuki berita utama, PT KAI Daop 8 Surabaya menghadirkan fasilitas tayangan siaran pertandingan Piala Dunia di tiga stasiun utama. Diketahui melalui Kompas.com, disebutkan bahwa ketiga stasiun tersebut adalah Stasiun Gubeng, Stasiun Pasar Turi, serta Stasiun Malang. Melalui fasilitas tersebut, diharapkan mampu menghadirkan suasana stasiun yang lebih hidup dan interaktif selama pelanggan berada di lingkungan stasiun. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
6: Apa yang di daerah BSD itu ada salah satu toko bayi yang aku suka banget. Baby Wife.
7: Oh tahu ya.
8: Baby Wife.
7: Toko-toko perlengkapan bayi.
6: Kalau emang para ibu-ibu yang lagi hamil melahirkan, pokoknya yang benar buat anaknya itu kan kayak surga banget. Healing kesana tuh salah satu healing ya. Dan itu bisa kalap banget aku, dan sekarang dengan indeks ekonomi yang seperti ini aku udah mulai mengurangi ke sana. Dan kita beli di toko oranye aja.
8: Gue nggak tahu Baby Wise tuh kayak ini, kayak mother care gitu ya berarti ya.
7: Iya dia
6: tuh, tapi ini ya mungkin lebih di, bukan lebih di bawah apa ya, dia cuman setahu aku cuman ada di BSD sama di Surabaya.
8: Oh
7: Gede tempatnya
8: di... Oke, ini kalau di Ponong ini Susana.
6: Itu yang lama kayaknya, Mas.
1: Ah, itu era lama.
8: Itu era anak gue.
1: Iya.
8: Susana. Yoi.
7: Ini bahkan komen-komen di TikTok banyak bilang betul itu toko baby memang salah satu healing buat ibu-ibu.
8: Oh, gitu. Oke, kenapa jadi healing buat ibu-ibu? Kenapa? Karena seneng lihat.
6: Lucu banget.
8: Oh, gitu.
6: Yang bayi kan
7: barang-barang produk-produk bayi.
8: Iya.
6: Betul.
8: Jadi lo ini ya, lo ngerem kesananya ya.
6: Betul.
8: So sekarang pertanyaan gue adalah what makes you happy? Secara lo ibu hamil?
7: Iya. Yeah.
8: Ibu hamil harus zen?
7: Betul.
8: Ibu hamil moodnya harus kejaga?
7: Mm-hmm.
8: What makes you happy?
7: Yeah.
6: Gue seneng banget, alhamdulillah sekarang Mas di lingkungan kantor gue itu semuanya support, nggak yang politik gimana-gimana, dan itu udah alhamdulillah banget buat gue dikelilingin teman-teman yang baik, teman-teman yang apa nggak toksik, dan suami juga kita juga sama-sama support, nggak yang apa ya namanya saling bikin down gitu, cuman mungkin satu yang pengen aku bilang, mudah-mudahan suamiku juga nonton live TikTok atau dengerin ya, di yang kondisi sekarang, mudah-mudahan dia lebih bisa menjaga kesehatan. Jadi suamiku tuh sering banget begadang, Mas. Jadi mungkin investasi kesehatan juga penting banget ya.
8: Banget.
6: Iya, jadi itu aku sebenarnya agak sedih sih.
8: Suami kamu begadang kenapa? Stres atau apa? Gimana? Overthinking atau gimana?
6: Enggak sih. Dia emang suka ngobrol. Dia orangnya ekstrovert, lebih ekstrovert dibanding aku, Mas.
8: Okay. Kayak gue tuh. Kalau ketemu gue nggak berhenti tuh pasti ngobrolnya tuh.
6: Iya, di komplek kita kebetulan banyak banget kayak ya udah enak lah lingkungannya, jadi suka ngobrol juga ataupun dia online, aku juga nggak paham sih, aku juga udah tidur duluan. Cuman itu sih kayak mudah-mudahan dikurangin ya, atau bahkan nggak begadang lagi.
8: Iya, gitu.
7: Jaga kesehatan.
6: Betul, untuk investasi jangka panjang ya, bukan cuma uang tapi kan kesehatan juga penting.
8: Iya. Yang bahaya itu sekarang apa coba? Tahu nggak kak? Yang bahaya sekarang tuh.
7: Apa tuh, Pak?
8: Orang tuh matok umur dengan kesehatan. It doesn't work anymore sekarang. Betul.
7: Udah gak ngaruh umur segitu.
8: Udah gak ngaruh.
7: Bakal gak.
8: Contoh gini ya, sobat. Contoh ya. Zaman gue dulu, sakit jantung mah umur 60.
7: Oh.
8: Sekarang gak ngaruh, guys. Gak ngaruh.
7: Ini yang lagi sering kejadian, Pak MC.
8: Apa?
7: Gagal ginjal. Umur-umur muda semua.
8: Yes. Satu lagi. Kemarin gue ketemu sama fisioterapis gue. Lower back pain.
7: Betul.
8: Lower back pain biasanya umur berapa? Over 40, 45. Sekarang belasan tahun udah.
7: Iya. Iya lagi.
8: Ya, jadi emang bener, investasi kesehatan tuh penting. Bener banget.
6: Bener banget.
8: Jadi jangan pernah matok yang namanya kesehatan dengan umur
7: ya.
8: Ntar aja gue masih umur segini. Enggak, guys.
7: Iya.
8: Enggak, guys. Beneran.
7: Dijaga sedini mungkin ya.
8: Sakit jantung juga tuh.
7: Iya, betul.
8: Sekarang gue udah dokter gue sendiri loh yang ngomong. Coba pakai mal tebak. Umur berapa paling muda sekarang ketemu saya untuk masalah jantung? Gue bilang dong, 31, maybe 29, 18 tahun.
7: 18 tahun.
8: Wow. Jadi emang kita sekarang harus hati-hati, what we eat, how
7: betul,
8: we rest.
7: Betul.
8: Ya.
7: Kita perhatiin ya.
8: Happiness dalam berpikir, in this economy.
7: This economy ya.
8: Let's go. Kak, terima kasih udah sharing kesini ya, Kak.
7: Semoga
8: kos-kosannya laris terus. Betul.
7: Suaminya dapat kerjaan
8: ya. Dan kamu juga bisa zen sebagai ibu hamil. Ya.
6: Thank you.
8: Salam buat semuanya. Thank you, Kak. Thank you so much.
6: Bye.
7: Iya. Yeah. Ngomongin ini semua kalangan ini, Mas.
8: Semua kalangan kok, Pak, kena. Jadi contoh ya. Enggak tahu kalau Sandi tahu. Lu tau kan kalau gue nge-MC wedding, tiernya tier apa?
7: Iya.
8: Itu pun sudah kena, Pak. Contoh, loh kok gak jadi sama band ini?
7: Oh, mulai. Entertainment-nya.
8: Ya. Biasanya kalau gak band ini, ya, kalau venue kan udah diambil tuh.
7: Venue ambil, biasanya entertainment sih ini nih yang isi, mulai
8: berkurang. Atau gak tetap entertainment A, cuman
7: personilnya biasanya.
8: Gak full orkestra. Atau enggak, dia ambil paket yang penyanyinya satu aja deh.
7: Yeah.
8: Atau penyanyi dua aja deh, yang tadinya empat. Yeah. Gitu. MC-nya, alurnya tetap gua.
7: Sekarang gimana, Pak Kems? Kalau wedding tuh masih wedding, tahun-tahun ini gimana?
8: Gini, kalau gua wedding liatnya udah enggak Bali terus. Dulu kan gue ke Bali sebulan bisa 4 kali.
7: Okay.
8: Ada yang sebulan bisa 5 kali.
7: Goks.
8: Orang Jakarta Bali. Ya. Sekarang gue ngeliatnya orang ke Bali tuh udah jarang banget.
7: Nikah Bali tuh udah gak kayak dulu ya.
8: Udah gak kayak dulu.
7: Oke. Kalau bisa di sini, sini aja.
8: Sini-sini aja. Meskipun ada yang Bali. Ya cuman gue ngeliatnya dari gue sebagai MC. Dan gue ngeliat dari tim-tim WO juga udah gak sesering dulu.
7: Sesering ke Bali.
8: Iya. Meskipun tetap ada ya yang ke Bali. Tapi not as much as before.
7: Kalau di daerah gimana Pak Kems? Terutama kayak Surabaya gitu.
8: Nah
7: Nikan
8: itu
7: Surabaya kan.
8: Nikan Surabaya? Nanyanya Edric Chandra.
7: Itu dia ya pemainnya.
8: Beda MC tuh.
7: Pemainnya.
8: Surabaya ya Edric Chandra itu jagoannya.
7: Masuk dia.
8: Dia. Kalau aku Jakarta. Bali ya.
7: Jakarta
8: itu
7: sekitarnya ya.
8: Bandung ya. Surprisingly Lampung loh gue.
7: Lampung.
8: Iya, gue ada pernah kayak tahun kapan gitu ya, tahun mungkin sebelum pandemi ya. Itu gila, gue sering banget ke Lampung. Karena anak Lampung itu banyak anak Jakarta.
7: Jadi dia standarnya di Jakarta bawa ke Lampung.
8: Dibawa ke Lampung, karena anak Lampung itu banyak anak Jakarta.
7: Iya.
8: Anak Lampung banyak yang teman-temannya Jakarta. Dia wedding ke Jakarta ngeliat gue. Lampung, dan deket.
7: Iya.
8: I love Lampung.
7: Lampung, belum pernah.
8: I love Lampung.
7: Katanya di Lampung tuh udah mulai ada hotel yang dari Jakarta tuh buka di situ.
8: Udah banyak gila.
7: Udah banyak ya?
8: Udah banyak. Cuy, Lampung, gue kaget pertama kali ke Lampung. Makanannya enak-enak.
7: Makanannya enak ya?
8: Underrated aja. Orang nggak pernah ngomongin.
7: Iya ya.
8: Gue sampai kaget sampai wow enak
7: Lampung
8: cuy.
7: Sih.
8: Lampung tuh best.
7: Kemarin
8: sih.
7: Ada si teman yang mau road trip, tapi ada juga.
8: Ada ini loh mereka nonton lumba-lumba gitu loh.
7: Nonton
8: lihat lumba-lumba.
7: Lihat lumba-lumba.
8: Iya. Pahawang ya.
7: Pahawang. Itu nama daerahnya berarti. Jadi pantai ya.
8: Cuman how to get there sih? Pak harus subuh-subuh kayaknya.
1: Kayaknya dari jam 9 pagi.
8: Iya tangga. Tapi kan dia nggak di Lampung ya. Jadi harus ke sana gitu.
7: Gitu boleh guys. Apa ke Lampung ya liburannya aja.
8: Nah cakep tuh.
7: Belum pernah gue.
8: Atau enggak gue pengen kemana? Anyer sebetulnya.
7: Anyer emang lagi ada apa yang bagus?
8: Anyer udah ada Movenpick sekarang cuy.
7: Ada Movenpick?
8: Hotelnya ada Movenpick.
7: Menarik.
8: Yoi. Menarik tuh Movenpick
7: Anyer,
8: tuh
7: ya. Kan sebenarnya Anyer kan hotelnya satu doang tuh yang
8: zaman dulu Marbella.
7: Marbella.
8: Zaman dulu Marbella.
7: Marbella.
8: Number one itu Marbella. Soul Elite Marbella. Asik. Anyer. Zaman dulu itu guys.
7: Iya.
8: Gua mau zaman dulu kan bukan bahasa healing ya.
7: Iya.
8: Mau anyer apa? Dulu nih mau gitu.
7: Anyer
8: dulu nih ya kan.
7: Ya sudah muncul ya warga-warga mau liburan ya. Aku besok ke Movenpick Anyer.
8: Review dong Rio. Rio.
7: Iya,
8: kasih tahu dong Movenpick Anyer.
7: Ya. Itu OTW jam 5.30 nyampe jam 7 pagi buat lihat lumba-lumba tadi.
8: Oh, benar kan?
7: Yang lumba-lumba lampu.
8: Iya, kan? Lumba-lumba guys. Kalau di Australia ada pagi-pagi ngeliat penguin,
7: di sini
8: ngeliat lumba-lumba.
7: Lampung lagi. Karena Lampung L-nya lumba-lumba.
8: Bener. Bener lagi. Oke, caller terakhir ya.
7: Terakhir nih.
8: Erwin. Selamat pagi Erwin.
9: Halo.
8: Erwin. Di mana Erwin? Jakarta kah atau di mana, Bro?
9: Di Jakarta.
7: Kalau dengar dari suaranya sih ini kayaknya pengantin baru.
8: Pengantin baru.
7: Betul gak Win?
9: Enggak.
8: Udah pengantin lama?
9: Masih pacaran.
8: Masih pacaran. Oke. Okay.
7: Gimana Win?
8: Suaranya sih kayak dewasa ya.
7: Iya gitu.
8: Oke, okay, Win, in this economy, gaya berpacaran lo berubah enggak?
9: In this economy actually pasti berubah gaya pacarannya.
8: Oke, okay, gue pengen tahu dulu nih, lo sudah kerja kah atau masih uang dari orang tua?
9: Kerja dong.
8: Lo udah kerja? Pacar?
9: Kerja juga.
8: Oke. Berarti udah dua-duanya punya income
7: ya.
8: Apa yang berubah nih in this economy? Boleh kasih tau gak before afternya? Before-nya dulu deh.
9: Oke, before. Kalau pacar kerja tapi dia gak ada yang, bukan yang punya office hour ya.
8: Oke.
9: Jadi yang berubah before-nya, kalau dulu kan kurang lebih gue pacaran udah 2 tahun ya. Nah 2 tahun itu kalau dulu pasangan gue kasih apa kredit card dari gue sama ada
8: pacar lu kasih kredit card?
9: Yes.
8: Wow.
7: Oke.
8: Okay. Wow.
7: Pacarnya kasih kredit card. Oke. Okay.
8: Ini biar lu tahu dia beli di lagi di mana, beli apa gitu ya?
9: Biar ke kontrol.
8: Yes. Limit di berapa bos? Kalau boleh tahu?
9: Adalah.
8: Silver, gold.
9: Ya, siap kedua.
8: Yang kedua, gila. Oh lumayan, okay, lumayan. Itu. Gila, pacaran udah kasih kartu kredit loh. Best. Terus bro?
9: Ya, soalnya selain itu juga kan kalau misalkan tiba-tiba dia ngambil, dia nggak perlu kreditin gue. Kalau misalkan gue lagi meeting atau lagi ketemu klien, dia bisa pakai
8: kartu. Oke, okay, oke. Okay. Intinya nggak usah approval dulu dan yeah, nyari-nyari lo ya, oke. Okay. Terus?
9: Terus, dia dulu kalau ke mall belanja sebulan itu bisa sekitar 5-6 kali lah kurang lebih.
8: Oke, okay, kalau ke mall 4-5 kali.
9: Ya, itu buat hobinya. Di luar sama gua ya, itu buat hobi
8: dia. Itu dia sendiri, oke. Okay, okay.
9: Terus habis itu dia juga kalau misalkan kita kalau dulu sebulan atau 2 bulan sekali kita pasti ada healing.
8: Healing, oke. Okay. Healing tuh keluar kota, Bandung gitu ya?
9: Luar negeri atau?
8: Luar negeri, oke. Okay. Bro, lu lu spending lu oke, okay, gokil juga ya untuk baru pacaran ya? Mm-mm. Punya kasih kartu kredit, yeah, udah gitu. 2 bulan sekali keluar negeri. Yeah. Dua bulan sekali tuh kemana kira-kira? Biar kita punya gambaran nih. Singapura, KL, Bangkok. Bangkok, KL, Bangkok, ya. Sini ya, masih area-area Asia.
9: Iya, atau pada pernah ke waktu itu kita kasih bumi-buminya film yang itu yang...
8: Suara lu kecil bro, sorry bro, suara lu kecil.
9: Ya waktu lagi buminya film apa, Balon Udara itu, kita
8: pergi. Oh, Turki, oke, okay, ke Turki, oke. Okay. Oke. Okay. Itu before.
7: Sebelum.
8: Nah, sekarang afternya gimana nih bro, in this economy?
9: Afternya
8: pas. Sorry bro, suaranya hilang. Suara putus-putus bro.
9: Sekarang jelas gak? Jelas gak suara gue?
8: Masih, ini lu pakai speaker ya?
9: Gak pakai speaker.
8: Oke, okay. Nah sekarang oke nih, sekarang oke. Oke, okay.
9: Sebenarnya kan ekonomi kita sekarang itu udah mulai kedeteksi di akhir tahun kemarin ya.
8: Oh, dari akhir tahun kemarin udah mulai kedeteksi.
9: Kalau menurut gue dan apa ngeliat sama beberapa informasi itu kan udah mulai kedeteksi. Nah, gue mulai coba untuk terapin mengurangin budget-budget seperti itu. Gue bakal kasih budget-budget yang gak penting. Itu di awal tahun.
8: Oke, okay, lu dari awal tahun udah ngurangin?
9: Iya, karena...
8: Sorry, Ruh, berarti lu pebisnis ya ini ya?
9: Ya, sebenarnya ada bisnis, tapi gue juga masih kerjain orang juga.
8: Oh, oke. Okay. Okay. Berarti lu sama kayak caller kita tadi, catering. Dia udah ngedetect ini dari tahun kemarin. Tahun
7: kemarin udah
8: ngerasain. Oke, okay, dampaknya sekarang. Oke, okay, terus bro, yang lu kurangin jadinya adalah ke mall-nya?
9: Adalah tadinya, kan gue kasih credit card ke dia, jadinya credit card. Gue tarik, tapi gue bilang kalau lu misalkan mau ke mall nyalon atau gimana, bilang ke gue, nanti gue yang coba beliin, tapi gak semua gue iain.
8: Oke, okay. Wah, wow, udah turun banget tuh.
7: Turun jauh tuh.
8: Turun tuh.
9: Karena gue bilang ke dia, kalau lu masih mau belanja, lu gak bisa sakit dulu, karena okay, ekonomi udah berubah pasti.
8: Iya, yeah, oke.
9: Okay. Terus, yang tadinya kita sering mungkin kayak ke restoran juga, fancy dinner atau ya kita jadinya berkurang lebih sering gak fancy dinner, mungkin sebulan kita batasin ya 2 kali.
8: Oke, okay.
7: Berasa
8: jadi
7: tuh
8: udah gak fancy dinner gak lagi fancy, ya.
7: Yeah.
8: Jadi udah gak union lagi nih, nah, udah gak monolog mulu. Betul. Gitu ya. Jadi monolognya mungkin sama unionnya sebulan sekali gitu ya.
9: Ya enggak, lebih ya bisa dibilang gitu, mungkin sebulan 2-3 kali lah.
8: 2 kali, okay. Oh berarti fansnya lebih naik lagi nih. Yoi.
7: Oke,
9: okay. Apa lagi? Abis gitu kayak dia biasanya kalau misalkan mau kayak apapun, kalau gue bisa pada saat apa, gue pasti oke. Kadang pun gue gak oke, dia udah beli. Tapi sekarang waktu ada one day, dia beli something yang lumayan, gue gak okein karena gue ngerasa kayak, lu kemarin baru beli, kenapa lu harus beli lagi gitu.
8: Oke.
9: Terus sebenarnya yang paling berasa tuh awal-awal, dia gak terima dengan apa yang gue lakuin, dia sempet mau ngajakin putus.
8: Itu yang gue mau tanya tadi tuh.
7: Iya.
8: Dulu kan itu yang gue mau tanya tuh gitu tadi. Itu yang mau gue tanya bro. Bagaimana si pasangan ini ketika hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah, dia masih sama apa enggak? Jadi awal-awal dia bete gitu bro.
9: Dia bete, dia nggak terima, dia berdebat. Tapi endingnya gue coba berusaha encourage dia, gue coba berusaha ngasih tahu dia. Secara beberapa, mungkin kita sering ya di awal-awal gue nerapin itu sering banget kita berantem. Mungkin ada seminggu, dalam seminggu tuh bisa 5 kali berantem, 6 kali berantem, cuman gara-gara the small things, kayak yang dia pengen A, gue gak kasih, gitu. Dan pada akhirnya satu titik gue bilang kayak, okay, kalau lu mau beli semua itu, gue kasih, tapi seudahnya.
8: Intinya tahu diri gitu ya?
9: Iya.
8: Intinya tahu diri? Intinya lu harus kayak mindful lah gitu. Contoh misalnya, gue abis ngopi nih. Let's say habis ngopi di baca ya atau di baka itu doh ya. Ya udah, baru ngopi di bakanya bulan depan aja. Betul. Sekarang ini kita boleh nggak nih jurnal kopi aja? Gitu kan? Gitu nggak sih maksud lu, Win?
9: Benar.
8: Masih tetap ngopi.
7: Cuman ya udah.
9: Cuman tensio yang berubah aja.
8: Iya. Kita TWG nih. Minggu ini.
7: Besok jangan. Ya,
8: jangan besok TWG lagi. Ya. Gitu loh, ya kan? Kita ngetehnya, ya mungkin tahun sekarang kita ke, ya mungkin ke, let's say, Excelso, gitu ya.
7: Tapi jadi kan berantem ya awal-awalnya.
8: Ya berantem.
7: Ya.
8: Terus gimana lo membuat sang pacar ini biar ngerti tuh gimana, bro?
9: Gue nge-encourage dia, gue bilang, lo mau beli, okay, lo kali ini gue izinin beli, tapi kalau gue jatuh miskin, lo jangan marah ya. Di situ dia mulai berpikir, kalau nggak selamanya dia beli, dia harus diturutin, dan dia berpikir mulai hidup itu nggak cuma hari ini doang. Karena kan, sorry to say, dia memang dari background yang memang agak sedikit clingy dan childish ya. Dia kayak...
8: Dimanja ya?
7: Manja.
9: Yang penting gue bisa hari ini bisa okay, ya udah, besok nggak tahu gimana, gitu. Okay. Jadi gue belajar ngebuka ini juga. Hidup gak cuma sehari, hidup tuh masih panjang. Kalau lu beli ini dengan harga misalkan let's say 20 juta, lu bisa hidup 20 juta itu bisa sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan.
8: Asli.
9: Dari situ dia mulai mikir. Dan juga kan, dia juga sebenarnya ada kerja, cuman kerja dia bukan yang office hour, jadi dia mulai berpikir juga.
7: Untuk mencari kerjaan yang ini ya, lebih stabil gitu-gitu ya.
9: Dampak-dampaknya apa, ya thanks God-nya dia bisa mengerti sih.
8: Iya.
9: Nah, malah dia berusaha kalau misalkan kayak gue kan berusaha untuk kayak ngajak ke mall nih misalkan. Kita okay lah makan di mall, itu nggak masalah. Tapi nggak harus belanja juga kan, yang penting dia healing gitu kan. Atau mungkin kalau pengen belanja ya jangan yang over lah, yang sesuai kebutuhan aja. Malah dia bilang nggak lah, nggak usah ke mall, kita kesini aja yuk. Dia yang berusaha bisa ngertiin gue gitu.
8: Benar. Emang harus begitu sih.
7: Iya.
8: Karena
7: penyesuaiannya ya.
8: As we speak juga gue kenal ada satu orang ya, yang selalu nonton premier bersama anak-anaknya.
7: Selalu
8: nonton premier bersama anak-anaknya. In this economy, susah untuk ngasih tahu anaknya untuk pindah ke bioskop biasa. Karena anak kecil cuy.
7: Iya.
8: Dari melek mungkin dia udah ngerasa premier.
7: Premier, iya. Akhirnya gimana tuh pak?
8: Kan premier tuh berempat.
7: Iya.
8: Plus makanannya. Betul. Lu keluar bisa 1 juta minimal. Bayan, bro.
7: Iya.
8: Nah sama, lu harus ngejelasin ke bini lu. As we speak ada satu orang yang gue kenal, dia harus ngejelasin ke anaknya.
7: Iya. Untuk ngasih tahu.
8: Karena anaknya gak tahu kursi yang X1 biasa tuh kayak apa.
7: Yang dia tahu bioskop ya, premier.
8: Iya. Tapi how you doing? Is she coping with you? Apa dia mengerti lu dan lain-lain? Aman?
9: So far sih selama ini dia mengerti, dia belajar mengerti.
8: Good.
9: Dan yang lebih gue bersyukurnya adalah waktu awalnya dia kesannya kayak ngeberontak, tapi sekarang dia malah lebih wise untuk ngebeli barang sih. Karena dia tipenya tuh kayak kalau beli barang tuh belum tentu dia pakai, yang penting dia seneng dan dia ngelihat kayak koleksi gitu, tapi juga nggak diapa-apain juga sama dia.
7: Waduh, ya. Goks ya.
8: Bro, umur berapa sih bini lu, bro? Kalau boleh tahu?
7: Pacar ya, umur berapa?
8: Iya, pacar lu umur berapa sih?
9: Doi gua umur 25.
8: Jar.
9: 29.
7: Lu 29, dia 25.
9: Yes.
8: Okay. Bro, ini man to man ya, man to man advice ya.
7: Let's go pakai
8: man to man advice ya. Ini man to man advice ya. Menurut gue nih, menurut gue, based on my experience ya, I'm 45 and based on my experience ya, ini agak sulit sih to be honest. Jangan pernah, menurut gue ya, jangan, kita sebagai tahun ini jangan pernah membiasakan sesuatu yang kita tidak bisa maintain selamanya.
9: Oke.
8: Itu man to man advice dari gue. Itu man to man advice dari gue. Contoh ya, contoh. Ini gue gak ngomongin tentang duit ya, gue gak ngomongin. Misalnya gini, lu biasa jemputin cewek lu terus. Lama-lama, ya namanya juga cowok baru PDKT, jemput ayo. Lama-lama enggak tuh, jangan. Itu menurut gue, itu man to man advice. Ya. Yeah.
7: Tapi lu nya sendiri gimana pas dia awal berontak, gak mau. Pada akhirnya lu bertahan kan, ada sesuatu loh yang buat lu bertahan kan. Ada chance kan sebenarnya gak bakal bareng lagi gitu. Tapi apa yang bikin lu bertahan?
9: Yang bikin gue bertahan adalah gue ngelihat di sisi dia itu sebenarnya dia cuma butuh diarahkan sama orang yang lebih wise. Karena sorry to say, mungkin yang gue tahu ya, parents-nya itu nggak bisa ngasih dia apa, nggak bisa kayak nunjukin ke dia arah kayak wise itu gimana sih? Karena dia juga bukan tipikal yang deket sama orang tua.
8: Jadi okay.
9: Gue ngelihat dia juga orang ini sebenarnya bisa dikasih tahu, cuman dikasih taunya itu harus step by step.
8: Okay.
9: Gak bisa langsung yang ekstrim gitu, gak. Cuman mungkin cara gue di awal juga ngasih tahu dia cukup ekstrim. Dengan gue bilang kayak, boleh gak kredit cardnya aku tarik dulu, tapi dengan ganti, kalau kamu mau apa, bilang ke aku.
8: Yeah.
9: Karena dia lagi gak bagus.
8: Yeah.
9: Itu menurut gue sedikit ekstrim yang ngebuat kayak, siapa sih sekarang di dunia yang orang ketika ditarik dari comfort zone-nya, dia bakal nyaman tuh?
8: Nggak ada.
9: Ya 0% ya buat
8: zero,
9: gua.
8: Zero, pasti zero. Pasti zero.
9: Jadi dari situ gua ngelihat di other side-nya adalah kalau dia bisa diarahin step by step, gua coba. Tapi gua juga berpikir juga di awal, kalau misalkan gua arahin dia step by step nggak bisa, ya gua lepas. Nah, gua bukan tipe yang tipe yang agak bodoh atau gimana ya, enggak. Karena menurut gua sebenarnya cewek juga perlu untuk melakukan kesenangannya, dan perlu untuk memberikan, kita sebagai laki-laki juga perlu untuk kasih reward ke mereka sebagai pasangan. Cuman mungkin tergantung perekonomian masing-masing.
8: Betul. Dan gue sih harapannya ya, dia bisa adjust dengan keadaan lo. Itu harapannya. Dan hopefully,
7: semoga ya.
8: Dan lo ngeliatnya bisa dari cerita lo sih bisa ya dia ya.
9: Bisa.
8: Good.
9: Bisa,
8: okay. Good.
7: Ya, kita yang terbaik aja lah.
8: Yes.
7: Yang menjalani juga mereka.
8: And hopefully

0: Share dong, share dong. Apa itu?
1: Buat pasangan ya, laki-laki ataupun perempuan.
0: Apa itu?
1: Sebenarnya pacaran itu adalah ajang kita untuk menentukan pasangan hidup.
0: Benar.
1: Jangan sampai kita punya pasangan hidup itu menjadikan rumah tangga kita sebagai neraka. Justru harus sebagai surga.
0: Betul. Betul. Setuju. Agree.
1: Itu.
0: Agree banget. Agree banget. Eh, that's a very wise advice from your father. And it's 100% true. Dan inilah masa screening lo, bro. Dan yang tahu itu surga atau neraka is only you.
2: Betul.
0: No one else and betul. You. Bro, thank you for sharing lo.
2: Thank you, Yawi.
1: Win. Thank you, Mas.
0: Terima kasih ya. All the best, bro. Thank you.
2: Gokil, ini gokil, memancing komentar yang sangat ramai di kolom ini, TikTok.
0: Caller kita nih, dari pendengar kita nih, udah bener-bener lebar banget ya.
2: Betul.
0: Dari yang 3 jam dari Jambi.
2: Betul.
0: Yang weekend sekeluarga 100 ribu. Sampai ada Sobat Gen yang ngasih kartu kredit ke pacarnya.
2: Gokil.
0: Gila. Gokil. Gue sih belum pernah ya.
2: Nah,
0: setinggi-tingginya gue pernah setajir-tajirnya orang. Gue belum pernah ketemu orang yang ngasih pacarnya kartu kredit gold lagi.
2: Baru ini.
0: Gold ya. Kalau yang mau apa dibeliin sama lakinya,
2: itu masih banyak. Ada banyak.
0: Ya, mau ini beliin. Nih bayarin.
2: Posisi gitu. Pacaran megang sih.
0: Ini bayarin gitu ya.
2: Tapi jadi, ya memang dia seumur itu udah sukses, kita juga enggak tahu kan.
0: Pelajaran di sini ya guys ya. Pelajaran di sini adalah kita harus bisa adjust. Kayak Erwin tadi.
2: Iya.
0: Pacar harus bisa adjust. Kalau Erwinnya udah bisa adjust.
2: Nah, pacarnya. Ya kan?
0: Sama kayak yang gue cerita tadi. Ya, as we speak, gue kenal satu orang yang keluarganya harus pindah dari premier ke nonton biasa.
2: Betul.
0: Karena gak bisa. Gak bisa nih.
2: Bisa terus-terusan seperti itu.
0: Tiga kali sebulan, apalagi liburan nih, tiga kali sebulan nonton premier mulu. Coy, itu udah berapa cuy? Itu udah berapa cuy? Dan gue yakin juga, pasti as we speak right now, ada yang mungkin mobilnya yang dari Eropa harus turun ke Jepang. Mungkin dari Jepang harus turun ke motor. Yang tadinya motor harus turun ke angkutan umum.
2: Betul.
0: Itu pasti ada guys. Nah sekarang pinter-pinternya kita untuk in this economy kita adjust.
2: Betul.
0: Menurut gua. And what? Accept.
2: Iya.
0: Itu menurut gua sih.
2: Iya. Menyesuaikan dan menerima.
0: Yoi.
2: Ya semoga keadaan menjadi lebih baik.
0: Amin.
2: Kita menjadi lebih kuat setelah
0: keadaan. Amin. Amin. Baik, amin. Ya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Alright guys, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah nonton radio. Sandi, thank you loh udah nemenin gue.
2: Gue yang thank you loh.
0: Thank you loh, thank you loh.
2: Menikmati keseruan.
0: Lo abis ini lanjut lagi?
2: Lanjut gue.
0: Gokil.
2: Jam 10.
0: Gokil. Fix. Lampung dia langsung besok. Pantesan liburan Lampung, gas langsung.
2: Berangkat di Lampung ya.
0: Berangkat, siaran mulu.
2: Ngolin lumba-lumba.
0: Siaran lu, siaran mulu. Bakso Sony bro.
2: Bakso Sony.
0: Yoi. Lampung. MPMP 123.
2: MPMP 123.
0: Kemudian MPMP, bakmi inti.
2: Aha.
0: Ya, enak banget cuy. Makanya satu lagi apa namanya? Nasi bakar LG.
2: Nasi bakar LG.
0: Satu lagi, Bagadang.
2: Wah, pakai banyak nih.
0: Underrated, bro.
2: Gini aja gua kalau berangkat gua chat pakai saja
0: nih. Lampung tuh underrated, bro. Sampai sana gila ini kenapa enggak ada yang tahu?
2: Iya, iya.
0: Enak-enak semua, bro, asli. Naik pesawat cuma 25 menit.
2: Iya lagi.
0: Iya kan?
2: Fix berangkat Lampung.
0: Berangkat cuy.
2: Liburan
0: Lampung. Keripik yen-yen. Fix. Kalau sambelnya gue gak bisa gue sambelnya. Sedap banget.
2: Oh, sambel seruit namanya.
0: Yoi. Bagadang bro. Lu harus nyobain ayam telurnya.
2: Apa?
0: Padang, padang.
2: Padang ya?
0: Beuh.
2: Oke.
0: Okay. Best. Best itu.
2: Bagadang 2.
0: Bagadang 2.
2: Toha. Oke. Okay.
0: Dia nasi uduk Toha juga ada. Asli itu.
2: Iya.
0: Lampung tuh underrated, nggak tahu kenapa. Hotel kan udah, Novotel dia punya.
2: Ya, Novotel.
0: Aston ada Aston. Juga. Udah ada brand-brand gede juga.
2: Brand-brand gede ya. Aman. Ini apa yang bilang? Gua berangkat, Yusril yang kerja keras lagi katanya.
0: Sinyo tuh juga mau kemana sih Sinyo? Jepang ya? Apa Barcelona? Barcelona,
2: Barcelona
0: kan. Tuh. Dia juga kaget dolar segini. Sinyo pun kaget dolar segini. Aduh. Dia bukannya ke Jepang dulu ya? Sinyo tuh Jepang dulu, dari Jepang ke Barcelona, setahu gua.
2: Pokoknya pergi aja.
0: Apa Jepangnya nggak jadi ya? Sinyo tuh ke Jepang dulu ya?
3: Barcelona dulu.
0: Barcelona. Oh, Barcelona dulu. Dari Barcelona dia ke Jepang.
3: Iya.
0: Tajir. Oh,
2: gokil.
0: Tajir.
2: Gokil.
0: Indis ekonomi, tajir. Yang Indis satu ekonomi. Ke Jepang, satu Barcelona. Barcelona iya, dan Jepang. Tajir.
2: Saya Lampung-Lampung aja deh.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Atalia Praratia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap masalah keterlambatan penerbangan dan persoalan overbagasi yang menghambat proses pemulangan jemaah haji Indonesia. Ia juga mendesak penguatan sosialisasi terkait aturan barang bawaan, terutama larangan membawa air zam-zam dalam koper bagasi demi kelancaran dan kenyamanan jemaah hingga seluruh kloter tiba di tanah air. Dalam rapat paripurna DPR RI 9 Juni 2026, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjabarkan fokus utama dalam revisi Undang-Undang Polri yang disahkan.
1: Pokok-pokok pembahasan dalam RU Polri ya, yang pertama adalah penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, penguatan fungsi, pengawasan, dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern. Yang ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Haris Turino meminta negara hadir memperkuat mutu pendidikan Islam dan mengatasi ketimpangan kesejahteraan yang dihadapi guru swasta. Ia menyoroti berbagai persoalan nyata di lapangan, mulai dari status pemanfaatan fasilitas umum sekolah swasta hingga migrasi guru-guru terbaik swasta setelah lolos seleksi P3K ke sekolah-sekolah negeri.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Follow dan cek cuitan GenFM DX.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yusril Kemal barengan sama Sandi Luo. Guys, hari ini bakal ada demo.
1: Betul.
0: Rame nih.
1: Rame.
0: Rame nih guys. Ini rame nih. Juga. Info mengenai demo di Bundaran HI. Oke. Ada pesan yang mau kita sampaikan nih dari gua sama Sandi sama Gen FM sama tim Sinyal. Yang mau kita sampaikan adalah satu, lakukan dengan damai.
1: Betul.
0: Ya, dan juga atur dengan damai.
1: Itu dia.
0: Jadi bukan hanya yang demo aja, yang damai,
1: yang
0: mengatur,
1: atur juga.
0: Juga lakukan dengan damai. Betul. Ingat kita ini Indonesia, ingat kita satu, ingat kita adalah negara yang bersatu,
1: betul.
0: Yang ingin, gue yakin kok tujuannya sama-sama Indonesia yang ingin maju.
1: Lebih baik ya.
0: Kemudian yang kedua yang mau kita sampaikan adalah, guys, kalau nggak penting-penting amat, ya zoom aja dah. Ya gak Sani?
1: Iya sih.
0: Zoom aja.
1: Iya sih.
0: Kalau gak penting-penting amat zoom aja. Iya kan.
1: Tapi kalau ngelihat ini maksudnya yang zoom aja. Kitanya ya, atau
0: meeting,
1: yang
0: bukan demo. Yang misalnya lu mau meeting nih.
1: Betul.
0: Gimana? Di Plaza Indonesia.
1: Udah lah. Zoom aja
0: online. Zoom aja. Ya zoom aja.
1: Karena hari ini juga kan Jumat biasanya libur kan.
0: Iya
1: juga.
0: Benar. Karena tikumnya tuh di Bundaran HI guys.
1: Betul.
0: Tikumnya di situ. Jadi kalau misalnya ada meeting atau mungkin ya lu pindahin aja.
1: Pindahin, betul.
0: Eh kita jangan di Plaza Indonesia. Kemana? Mau Cilegon yuk. Aha, gitu.
1: Kejauhan pak, kejauhan.
0: Oh kejauhan, oke.
1: Atau geser dikit di Serang mungkin. Makin jauh ya.
0: Kagak dikit dong kalau Serang.
1: Tapi ya kan? Iya sih, mending online aja.
0: Beceng sih kata gue. Bintaro Eceng udah tuh.
1: Dekat sama gue tuh.
0: Best udah itu.
1: Di situ meeting.
0: Mau cari apa? Ada. Mau outdoor ada. Kok kita kenapa jadi kayak iklan ya?
1: Pasang di sini beceng ya.
0: Tapi emang best. Jujur. Iya sih, jujur. KRL ada. Transjakarta ada. Keluar tol langsung, Des.
1: Outdoor indoor enak.
0: Kalau misalnya lo tipe-tipe old money, pengen ke selatan, Ponokinamol.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Pim.
1: Ada sampai 5.
0: Iya, Pim 5.
1: Ini aja lah meetingnya di mana.
0: Iya. Enak tuh Pim 5. Kalau sholat, tinggal ke masjid.
1: Oh, iya.
0: Ada masjid gede.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Apa ke Pim kita sekarang ya? Pim,
0: boleh. Makanan enak-enak. Iya kan? Di ada swalayannya.
1: Ada swalayannya.
0: Mau maca?
1: Ada
0: pasta enak loh cuy.
1: Oh,
0: namanya Salah.
1: Di Pim berapa tuh? Pakai
0: di Pim 5.
1: Baru.
0: Oh, iya.
1: Di tempat yang baru itu
0: iya. Salah. Iya, namanya Salah.
1: Coba.
0: Salah dia Italian food.
1: Italian food.
0: Wah, pizzanya enak cuy.
1: Wah,
0: enggak bohong gua.
1: Soal makanan mah gua percayalah.
0: Best. Dan sebenarnya yang old money itu yang orang banyak yang enggak pernah ngomongin adalah restorannya atau tempat makannya Range Market.
1: Oh iya.
0: Jadi Range Market supermarket.
1: Supermarket,
0: Dulu di Pim 5 itu di area Pim 5 itu Range Market di dalamnya itu ada tempat makan. Yang lu mau makan apa? Misalnya lu beli apa, daging, ayam.
1: Masak di tempat.
0: Itu enak cuy. Iya. Mie Hong Kong enak.
1: Mie Hong Kong.
0: Nasi goreng kampung enak. Dan harganya sangat bersahabat.
1: Aduh.
0: Yoi.
1: Berangkat kali sekarang.
0: Berangkat guys, langsung ya. Jadi sekali lagi pesan dari kita, yang mau demo dengan damai. Dan yang menjaga juga menjaga dengan damai. Ingat, kita semua bersaudara.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2006 ada lagi?
3: Oh iya bener!
2: Line up-nya juga gak main-main.
3: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Bara Suara,

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, ya murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Ken juga catat ya, pre-sale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Surabaya diprediksi akan mengalami hujan ringan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran akan ditandatangani paling cepat pada akhir pekan ini, pihak Iran membantah hal tersebut. Mengutip dari CNN Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa meski sebagian besar isi teks kesepakatan telah rampung, pihak Iran masih belum mencapai kesepakatan. Diketahui sejak pertengahan Maret lalu, Trump berulang kali menegaskan bahwa setiap kesepakatan damai, Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Sementara pihak Iran sendiri selalu membantah sedang berupaya mengembangkan hal semacam itu. Berita selanjutnya, Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor telak 2-0 di laga pembuka Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan pada Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari Radar Surabaya, gol pertama dicetak 9 menit setelah peluit awal dibunyikan dan gol kedua dicetak oleh Raul Jimenez di babak kedua. Dalam laga yang sama, Meksiko mendapatkan 3 buah kartu merah yang mana hanya tinggal 1 langkah dari rekor mutlak 4 kartu merah yang sempat terekam sepanjang putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Memasuki berita utama, cuaca Surabaya hari ini berpotensi mengalami hujan ringan dengan intensitas rendah. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, suhu Surabaya berada di kisaran 23 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berada pada kisaran 74 hingga 93%. Masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan disarankan untuk menyiapkan payung atau jas hujan untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di InfoGen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen FM Jakarta Surabaya sinyal ditemuin sama Kemalan Sandi Luwo ya.
1: Yoi, dan mudah-mudahan Senin justru udah balik nih.
0: Harusnya
1: udah balik.
0: Dengar-dengar besok juga udah dapat job dari sini.
1: Udah dapat job besok.
0: Dapat job.
1: Jadi hari ini dia pulang kali ya?
0: Udah pulang.
1: Besok langsung kerja.
0: Apa pulangnya besok ya?
1: Besok.
0: Besok nyampe pagi-pagi.
1: Langsung kerja.
0: Langsung kerja, Pak.
1: Yes.
0: Butuh soalnya ya.
1: Gila. Dan mudah-mudahan Sinyo juga betul. Senin udah balik lagi.
0: Paling gue liat story-story Sinyo tuh kayak, aduh gue sedih, dia kan mau ketemu si Lon Seven gak ketemu. Terus tadi malam juga kan ada battle-in radio, dia gak ikutan.
1: Iya bener.
0: Ya moga-moga lah cepat sembuh.
1: Tapi begitu waktu ada mereka kita kalah gitu. Kemarin
0: iya kemarin tuh
1: wah menang gila kita guys.
0: Sapu bersih loh.
1: Terima kasih loh Sobat Gen.
0: Gila.
1: Kita on airnya jualannya kita menang. Ya. Udah gitu pas offline-nya kemarin kita menang lagi.
0: Aduh best.
1: Informa best. Sampai Informa udah ngasih kode season 3 gas.
0: Berangkat.
1: Gas.
0: Berangkat sih.
1: Bahkan kontrak kita season 30 langsung. Sekarang kita salah sambung dulu ya guys.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Dengan Mbak Ayu.
1: Iya, betul.
0: Pagi Mbak Ayu, perkenalkan aku IO yang ngejalanin untuk pelantikan presiden besok nih Mbak. Aku dapat nomor telepon dari teman-teman MC.
1: Oh, iya.
0: Mau cek jadwal dulu Mbak untuk hari Minggu. Kebetulan kita ada beberapa stage untuk MC-MC dan acara-acara yang ada di CFD Mbak. Pada saat pelantikan presiden besok hari Minggu.
1: CFD?
0: Kosong nggak Mbak?
1: Sebenarnya kosong sih, Mas.
0: Kosong ya?
1: Mendadak ya?
0: Iya, maaf, Mbak. Kira-kira, Mbak, possible nggak ya? Ini acaranya cuma dari jam 6, standby jam 5. Acara CFD biasa kok, Mbak, sampai jam 11.
1: Mungkin saya mau tahu terms and conditions-nya dulu kayak gimana.
0: Oke, aman kok, Mbak, aman. Ini kan ada beberapa panggung. Ada panggung rakyat, panggung UMKM, panggung atlet. Nah, Mbak ini masuk di panggung sehat.
1: Oke, itu apa tuh?
0: Panggung sehat itu Mbak cuma present-present aja. Instruktur-instruktur senam. Ada Zumba, kemudian ada aerobik, gitu-gitu aja sih Mbak acaranya.
1: Oke.
0: Wah, ini mau nanya availability-nya oke nggak Mbak sama budget kita itu di 18 juta Mbak?
1: Oke
0: Mbak?
1: Oke
0: ya, jadwal udah oke ya. Tapi Mbak, meskipun ini CFD ya Mbak, acara yang santai, informal, tapi MC-nya diminta untuk ala-ala MC protokoler. Nah, biar Mbak nggak repot, sudah ada Pak Widodo yang akan menjelaskan.
1: Oke.
0: Ya, ini orang istana langsung. Ya, ini dari istana bonekanya Pak.
2: Halo, selamat siang, Mbak Ayu.
1: Nah,
2: itu nanti aku sih mintanya cuma simpel. Cuma paling kalau nanti mungkin ini acaranya mungkin santai, tidak formal, tapi tetap harus dibawakan dengan nada-nada yang kayak patriotik, misal kayak.
1: Saya belum pernah berpengalaman ya menggunakan nada seperti.
2: Gak apa-apa. Dicoba aja dulu.
1: Saya ngomongin gimana, Mas?
2: Kepada seluruh peserta CFD, dimohon untuk berdiri, untuk mengikuti, tapi dibawain dengan bahasa yang Mbak ngerasa nyaman, tapi dengan nada yang masih kayak 17-an gitu loh.
1: Kepada seluruh peserta CFD.
2: Oh, sorry. Kepadanya harus. Kepada, kalau bisa melengking, karena nanti speakernya itu echo-nya bisa sampai Monas rencananya.
1: Oh, gede banget tuh Mas ya.
2: Iya, namanya echo.
1: Echo Mas.
2: Echo, ya. Coba.
1: Kepada seluruh peserta CFD.
2: Sorry, boleh nanya, Mbaknya lagi duduk sekarang. Coba agak berdiri, karena diafragma itu biasanya bisa lebih naik kalau misalnya Mbaknya tuh berdiri.
1: Iya, oke.
2: Okay. Udah berdiri ya sekarang?
1: Sudah.
2: Oke, udah.
1: Oke.
2: Tuwagader.
1: Kepada seluruh peserta CFD.
2: Ayo kita Zumba. Nah, sekarang satu napas tuh yang itu tuh.
1: Kepada seluruh peserta CFD. Ayo kita Zumba.
2: Zumba yes, Zumba jos. Zumba yes, jos gitu.
1: Zumba yes, jos.
2: Oke, satu kali lagi boleh yang lebih kuat.
1: Zumba yes, Zumba jos. Zumba yes, yes.
2: Itu yang saya mau. Itu, jadi nanti sama Mas Amra, nanti Mbak Ayu Azhari ini akan dihubungi ya. Jadi nanti sudah beres semuanya.
1: Tari Mas.
2: Hah?
1: Ayo tari Mas.
2: Amran,
1: Mas.
2: Ini bukan Ayu Azhari.
0: Mbak Ayu, kita kan sudah deal. Ini Mbak Ayu Azhari yang katanya mau dibayar 18 juta dalam bentuk bansos kan?
2: Dalam bentuk bansos?
0: Iya.
2: Udah oke.
0: Ini Mbak Ayu siapa ini?
1: Saya Ayu Tari Mas. Wah,
0: salah orang. Salah sambung. Dan Anda masuk salah sambung di
2: Zumba yes, Zumba jos, Zumba yes, yes jos.

0: KFM Jakarta Surabaya, nggak berasa udah mau jam 10 pagi.
1: Sandi, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, dua hari menyenangkan.
1: Dua hari, bahkan kemarin hampir 24 jam sama Sandi.
0: Asli, tapi gue belajar banyak sih.
1: Belajar apa?
0: Belajar pakai mana?
1: Alah.
0: Banyak lah gue, cerita gue sama anak sebelah kayak, gokil ini pakai mal tuh. The real emang. Jam terbang gak bohong.
1: Semoga bermanfaat ya.
0: Banyak pastinya.
1: Oke,
0: okay,
1: jadi gini guys, salah satu yang dipelajari adalah orang mixing, ya mix, siaran sambil mixing itu dua tangan, dua tangan dua kaki.
0: Ya, tapi iya sih, mixing, dengerin cerita,
1: yoi,
0: cari-cari file, kapan harus mencet.
1: Yoi, tapi yes, tapi yang gokil adalah kalau sekarang jadi penyiar radio adalah Mixing. Dengerin cerita.
0: Moceh.
1: Kemudian engage sama si penelpon. Sama satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Tahan mental baca komen. Pada saat tuh lagi teleponan.
0: Kenapa ya kalau gua nonton di rumah di jalan baca komen tuh happy aja.
1: Di
0: sini
1: mental ya.
0: Baca komen
1: mental ya. Mental loh.
0: Tapi gak, gue belajar.
1: Jadi apalagi rasa. Yang lu omongin, yang diomongin sama sobat Jin di TikTok, adalah bintang tamu dan bintang tamu bisa baca.
0: Itu dia. Tapi dua hari menyenangkan lah.
1: Semoga,
0: tapi jangan deh. Lebih baik tim ini lengkap ya. Ada Sinyo dan Yusri. Harusnya kalian bertiga ya. Bertiga lebih baik.
1: Tapi kalau misalnya one of us, kayaknya ada deh momen di mana penyiarnya cuma satu.
0: Ah itu.
1: Nanti lu telepon lagi dah pasti.
0: Mungkin.
1: Yoi.
0: Biasanya gue mah.
1: Sandi, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sobat Gen, sekali lagi yang hari ini berdemo, demo dengan damai, dan menjaga dengan damai. Kemal cabut.
0: Sandi, lu lanjut lagi tapi ya.
1: Oh iya benar.
0: Sampai jam 1 siang.
1: Dah.
2: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Halo.
3: Halo, pagi teman ini.
2: Dengan Mas Yunus.
3: Dari mana?
2: Saya kakaknya Irpa nih.
3: Kakaknya Irpa yang mana?
2: Irpawati.
3: Ah iya, iya bisa dibantu Pak.
2: Gini, saya ini nelfon atas nama adik saya ya.
3: Pak?
2: Kok mobilnya gak datang-datang nih Mas?
3: Masih oleh COVID, Pak.
2: Berapa lama?
3: Iya, ini saya lagi tanya.
2: Masa bisa pas saya telepon lagi ditanya? Kok bisa sampai berbulan-bulan mobil gak datang-datang ya?
3: Ya, aman.
2: Uang booking udah masuk. Kemarin Anda minta lagi 15 juta.
3: 15 juta?
2: Iya.
3: 15 juta apa ya?
2: Anda minta tambahan 15 juta. Buat apa tidak jelas.
3: Bentar, Pak.
2: Apa? Saya lagi ngomong sama Anda. Saya nggak mau dilempar-lempar.
3: Saya dengerin.
2: Saya nggak mau dilempar-lempar ya.
3: Iya, gimana?
2: Ditagi lagi 15 juta. Apa-apaan ini? Kapan datangnya? Bisa sore ini?
3: Coba, bentar.
2: Bisa sore ini nggak saya tanya?
3: Sebentar, saya klarifikasi, Pak.
2: Sebentar, Mas Yunus. Saya sedang berbicara sama Anda, tolong hargai saya.
3: Baik, iya baik.
2: Hargai saya. Anda mau bicara sama orang lain itu nanti setelah teleponnya itu.
3: Iya boleh, saya pikirin bentar ya. Saya hanya minta 2 juta buat booking, sisanya saya nggak tahu.
2: Maksudnya Anda tidak percaya kalau adik saya ditagih lagi 15 juta?
3: Bukan saya Pak.
2: Maksudnya Anda, saya bohong gitu?
3: Bukan.
2: Maksudnya saya bohong?
3: Bukan. Saya mau tanya dulu Pak Widi.
2: Baru pertama kali ada sales mobil menuduh.
3: Bukan.
2: Mobil saja belum datang, kita dituduh. Saya customer loh.
3: Iya,
2: gini loh. Customer loh, customer tuh raja.
3: Kan saya ngobrol dong, Pak.
2: Ngobrol, saya gak mau ngobrol sama kamu.
3: Jujur ngomong, saya sudah return dari Toyota. Tapi itu masuk ke teman saya. Kemarin tempat saya mundur Pak, di Toyota. Tapi udah masuk, nah itu yang kayaknya teman saya. Nah saya gak perihal yang menambah itu, saya tahu.
2: Mas Yunus, Anda mau digaji? Anda mau dapat uang makan, masalah rumah sakit BPJS dibayarin oleh company atau itu bukan urusan saya. Yang pasti adik saya udah beli mobil, ditagih lagi 15 juta. Ini tipu-tipu atau gimana?
3: Makanya gini Bapak, saya izin ngomong.
2: Ini ngomong, silakan ngomong, saya mendengarkan. Tapi jangan curhat.
3: Saya bukan curhat, Bapak.
2: Tadi curhat.
3: Ya,
2: saya udah keluar, saya udah gak kerja. Bodoh amat gua.
3: Saya menjelaskan, Pak.
2: Tadi Anda curhat. Gini deh. Kita ketemuan di dealer aja gimana? Sama adik saya.
3: Boleh, Pak. Kerti aja ya, boleh, Pak.
2: Ya, kita ketemu langsung di Bintaro.
3: Aku mau di Bintaro, kerti aja Parung, Pak.
2: Parung?
3: Sawangan.
2: Sawangan? Ini bukan Auto 2000 Bintaro.
3: Bukan Pak.
2: Pak Yunus Ismail?
3: Bukan.
2: Aduh.
3: Mana?
2: Saya salah orang.
3: Bapak dari mana emang?
2: Saya salah sambung. Dan Mas Yunus masuk salah sambung di GFM.
3: What? What? Oh ya, Mil. Pantes kok 15 juta, Pak. Ngomel sama orang Toyota.
0: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya Sobat Gen.
0: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Again.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM. Semuanya mesti ada Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini.
1: Jangan sampai kamu skip ya.
0: Yuk, didengerin.
2: Halo
3: Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
3: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata dia KPK dikabari. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Oh ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen lho.
3: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo mase gitu ya.
2: Mase-mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
3: Nah, ya. Kulit kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja.
2: Ayo masih.
3: Ya wes, kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug? Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Loh ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak.
3: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh setelah iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
3: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
3: Masa aku kit mau ready mas briefingnya niki. Lu salah Dennis, tapi Dennis iki masuk salah satu Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
3: Halo.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Perkenalkan ya, saya Ibu Siska.
3: Ya, Ibu.
4: Saya PIC untuk acara 17-an di kantor. Lagi ada mau cari hadiah mukena gitu.
3: Oh iya, Bu.
4: Iya. Hah? Nanti boleh langsung bicara sama tangan kanannya Bapak aja?
3: Oh, boleh, Bu.
4: Iya, baik. Langsung saya sambungkan ke Bapak Rudi ya.
3: Oh iya, boleh.
4: Iya. Ini sama Pak Rudi ya, Pak ya.
3: Iya, Bu.
5: Iya, selamat pagi.
3: Iya, pagi, Pak.
5: Saya kan mau membeli nih. Kalau ibu-ibu itu sekarang itu kan sukanya tuh yang ada bolong-bolongnya dikit gitu.
3: Iya.
5: Ada nggak yang lubangnya 17?
3: Lubangnya 17 ya?
5: Mm-mm.
3: Lubangnya 17 nggak ada paling.
5: Nggak ada, oke nggak ada, cross ya.
3: Hmm.
5: Saya juga nyari, kan ada sajadah anak-anak tuh suka ada motifnya.
3: Iya, betul.
5: Ada nggak yang motifnya bambu runcing?
3: Adanya motif ini, Pak, karakter paling, Pak, anak-anak.
5: Karakter ada?
3: Iya.
5: Pahlawan Indonesia?
3: Pahlawan belum dibikin, Pak.
5: Adanya siapa?
3: Mickey Mouse.
5: Ya, yang Indonesia banget siapa?
3: Indonesia nggak ada.
5: Ya udah, gini deh, Mickey Mouse nggak apa-apa, tapi Mickey Mouse bawa bambu runcing bisa?
3: Nggak ada, dia Mickey Mouse lagi ini aja sih dia.
5: Oke, saran dari Mas Firdaus nih, yang Indonesia banget apa? Sajadah, peci juga boleh, apa yang Indonesia banget gitu, Mas? Kan ini ulang tahun Indonesia.
3: Ada sih, kan Indonesia kan biasanya merah ya, merah.
5: Merah, ada merah.
3: Ada yang merah, yang rayon, merah.
5: Rayon?
3: Iya.
5: Oh, Shinchan nih.
3: Enggak, mau kena Ryan, Pak.
5: Ryan Shinchan?
3: Iya.
5: Buat anak-anak ya?
3: Enggak, itu buat dewasa ada juga.
5: Kok Ryan Shinchan buat dewasa sih, enggak?
3: Ada, bukan. Maksudnya bahannya kartun Ryan, Pak.
5: Oh, nama bahan?
3: Iya.
5: Oke. Oke, gini deh. Saran dari Pak Firdaus yang melambangkan Indonesia apa nih, Pak?
3: Ada kan, Indonesia kan biasanya dengan batik, Pak, ya.
5: Batik, betul. Ada batik ada. Mau kena batik gitu?
3: Ada, mau kena
5: batik. Batik tulis?
3: Batik ini, Pak, batik, ya. Batik,
5: nah, pertanyaan saya, kalau batik tulis yang nulis siapa?
3: Batik lukis, Pak, bukan batik tulis. Lukis.
5: Oh, lukis.
3: Halo.
5: Lukisannya apa? Van Gogh?
3: Ya, kayak bunga-bunga.
5: Oh, berarti kayak darbot ya?
3: Iya.
5: Jadi saya pesen yang merah satu, yang merah saya pesen 100. Kemudian yang batik saya pesen 50.
3: Tapi kalau merah semua nggak sampai 100, Pak.
5: Nyampe mana kalau nggak ada 100?
3: Paling ada,
6: nggak ada.
3: Ada paling 2 potong, Pak.
5: Ya Allah, Pak. Dari 100 cuma 2. Gini deh, Pak. Turunannya ada, Pak, turunannya?
3: Turunannya.
5: Jadi kan merah nggak ada. Ya udah turunannya. Merah marun, merah lebam. Nah, ada merah lebam nggak, Pak?
3: Harus ngewarna merah ya?
5: Iya, kan buat 17-an. Ini siapa ini?
3: Nggak dicampur warna lain gitu?
5: Nggak, kan buat 17-an, Pak.
3: Ada, Faji. Kalau jauh-jauh hari, Faji ngomong.
5: Iya, nih.
3: Sampai sekarang.
5: Iya, biasalah. Dana komplek baru terkumpul ini. Ya udah, saya main ke tempat Bapak deh, Pak.
3: Oh iya, Pak.
5: Saya ke Kuningan City aja deh, pilih-pilih ya.
3: Saya di Tamrin, Pak.
5: Tamrin City?
3: Iya.
5: Loh? Ini bukan yang Kuningan City?
3: Bukan, Pak, Tamrin City.
5: Oh, bukan Kuningan City. Ini bukan Pak Firdaus yang juga jual minyak jenggot itu?
3: Bukan, Pak, ini jual mukena.
5: Mukena doang ya? Saya salah orang, saya salah sambung nih. Dan Pak Firdaus masuk salah sambung di Gen FM.
4: Ini ada Kemal dan Senyorita, Bang Firdaus.
5: Bercanda, Bang.
3: Iya, Pak.
4: Ini langganan gue ini di Tamrin City nih.
5: Oh, ini ada Senyorita nih. Tahu Senyorita nggak?
3: Tahu, Pak, tahu.
5: Nah,

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat gen.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: mulai dari Rp495.000 per pax per malam dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Be quick, ini baru bengkel.
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM DX
3: at Gen 1031 FM SBY.
4: Halo malam.
5: Malam.
4: Halo, dengan Dimas?
5: Ya.
4: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
5: Okay.
4: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
6: Betul.
5: Iya, betul.
4: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
5: Pemungutan suara, perhitungan suara.
4: Mm-hmm.
5: Verifikasi.
4: Oke, okay, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
5: Mahasiswa. Bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
4: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
5: Iya, betul.
4: Iya, betul kan?
5: Namanya Indira Karisma Putra.
4: Betul.
5: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
4: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
5: Indira aja.
4: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel itu untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
5: Oke, siap ya.
4: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kan kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
5: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
4: Ya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
5: Oke.
4: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
5: Tanggal 27 November.
4: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
5: Bu Risma mungkin.
4: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
5: Kodam belut listrik?
4: What? Iya, betul.
5: Bu Risma.
4: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
5: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengat suara, jangan kotak infak itu buat apa? Buat masjid.
4: Oke, siap, Pak. Oke.
5: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
7: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
5: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
4: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
5: Salah, bukan.
4: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.
0: Suwon ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo Hang Tua Muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuman itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858311033555 atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
3: Kejutan MBMan, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0%. Dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811 300 8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT

0: dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Pak Laras.
1: Di mana?
2: Ya ini sama Ibu Susan, Pak, asistennya Ibu Lucy. Saya dapat nomor dari teman-teman Dapur Coklat, Pak.
1: Oh, baik. Iya,
2: iya. Kami dari Innovista, Pak.
1: Oh.
2: Iya. Jadi nanti kan mau rebranding nih, Pak. Pasang reklamenya 12x8 itu, kira-kira kita mau pasang ada sekitar 20 titik dulu deh gitu, Pak.
1: 12 meter kali 8 meter gitu, Bu.
2: Iya, betul.
1: 12 titik di mana, Bu?
2: 20, Pak, 20.
1: 20 titik di mana?
2: Iya, nanti lokasinya memang menyusul, cuma yang jelas kita sudah kasih informasi dulu aja nih, Pak. Untuk yang akan dipasang itu akan ada 20 titik begitu.
1: Baik.
2: Heeh. Nah, kalau misalnya Bapak sering ke Innovista?
1: Innovista paling yang di Giant ya.
2: Oh, di Giant. Nah, kan kebetulan kalau misalnya logo Innovista sendiri kan cuman gambar mikrofon sama tulisan tuh, Pak. Nah, kita mau rebranding, Pak. Nanti kita pengennya, karena dari Bunda Inul sebenarnya kan sekarang tuh yang lagi hits banget kan Mas Adam. Di perkontenan kan Mas Adam kuat tuh, Pak. Nah, nanti mic-nya itu, yang ada ujungnya itu nanti akan diganti mukanya Mas Adam, Pak. Nah, nanti mukanya Mas Adam itu, kan ada kumis, kan, Bapak tahu kan? Si kumisnya itu pengennya ngejuntai sampai bawah gitu, Pak.
1: Eh, gue apal nih suaranya. Saya sering denger ini.
2: Saya asistennya Bulu sih, Pak. Saya dapat dari teman-teman Dapur Coklat, Pak.
1: Enggak.
2: Ya, udah ngomong sama Mas Adamnya aja langsung ya.
1: Mana, Mas
2: Adam? Ya, bentar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Adam. Adam Jordan.
3: Bercanda ini Mas Laras nih.
1: Iya, bercanda.
3: Gimana tadi?
1: Nganu, Mas.
3: Gimana? Apa yang nganu? Aduh, lucu ini.
1: Lucu, bener.
3: Ya, jadi gimana? Itu boleh gak konsep kayak gitu?
1: Itu mic-nya jadi diganti, kepala mic-nya.
3: Mic-nya tetap, kumis saya yang kemana-mana.
1: Oh, palanya tetap, kumisnya yang ngejuntai.
3: Iya, gitu. Saya pengen orang kalau lewat, jalan kaki tuh begitu lewat langsung gini, Mas. Gitu loh. Paham ya. Ya udah langsung dihitung aja. Saya cuma pengen tahu berapa, boleh atau enggak.
1: Kalau mukanya Mas Adam nanti jadi enggak bayarnya, malah jadi Adamnya Adam Vista.
3: Mohon maaf, sekarang itu saya lebih dikenal daripada istri saya di dunia digital loh.
1: Oh.
3: Lesung pipit saya.
1: Udah gak zaman, Mas. Lesung pipit.
3: Oh, udah gak zaman ya.
1: Udah gak zaman, lesung pipit.
3: Iya. Oke, jadi kita ketemuan aja sama Mas Laras. Mas Laras kan yang ngurusin pajak reklame daerah Kemang ya?
1: Bukan.
3: Ya ampun, dari tadi saya tuh nyarinya yang Kemang loh. Gak salah loh ini, Mbak.
1: Anda masuk, ayo gue tunggu nih.
3: Anda kayak penyiar ya.
1: Iya kan.
3: Yaudah kita selesaikan dengan bijak saja.
2: Oke.
3: Kalau gitu kita salah orang loh, Mbak.
2: Iya.
3: Kita salah sambung dan Laras masuk salah sambung di GNRM.
1: Nah, saya cuma denger loh. Bener lah. Dengar setia nih.
3: Di bagian mana Anda tahu ini salah sambung, Mas Saras?
1: Ah, suaranya Mbak Sinyo.
2: Aduh.
1: Nakal sendirian kalau dengar salah sambung.
3: What?
1: Sinyo ini orang gak

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang di hela aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Bikwik bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Bikwik juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Bikwik di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM. Halo.
5: Halo, malam Pak Cipto.
4: Ya, malam. Iya.
5: Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari George, Pak, untuk panitia omsin besok.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun sobat Gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Langsung dari Gedung Grapena Lata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli Surabaya hari ini enak banget sobat Gen, cuacanya gloomy-gloomy gimana gitu. Setelah kemarin-kemarin panasnya Surabaya, Masya Allah, mumpung lagi mau ketemu sama weekend, dibikin enak cuacanya. Sama kayak Coki, selalu bisa ngenakin sore kamu. Sudah jelas kamu harus stay tune di sini sampai nanti jam 7 malam. Lagu-lagu enak yang bakal aku kasih buat kamu di Nyore Nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Citra Panel Lantai 7 Gent 103,1 FM bisa banget. Cuaca kayak begini paling enak banget memang santai Sobat Gen. Tambah santai kalau dengerin Coki siaran di Nyore, enak. Jumat-Jumat barokah kayak begini. Gimana kabar hari Jumat ini? Pasti semuanya sumringah deh. Hari ini hari Jumat. Aku awali dengan tadi nge-gym dulu. Alhamdulillah sholat Jumatan. Terus abis itu aku nyobain coffee shop yang bisa dibilang. Aku kan tim yang telat ya Sobat Gen ya. Aku gak peduli sama coffee shop yang viral-viral itu, gak peduli gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak yang selebaran, oh ini karena viral gitu kan ya. Aku sih udah gak ke arah dan kiblat kesana gitu. Yang harus cocok gitu. Si Taurus ini kan kalau misalnya udah nemu satu, ya wis satu iku ae. Tapi thanks to my friends. Hi Mili, hi Bun. Udah mau nemenin aku nyobain gitu kan ya. Terus karena memang semalam itu aku ketemu sama temanku Sobat Gen, dia suggest tuh salah satu coffee shop gitu kan. Dia bilang tuh para endul gitu. Ya, setiap orang kan punya preferensi ya, Kak. Aku suka suasananya karena emang kayak berasa kayak lagi di Bandung kayak gitu kan. Terus as a taste gitu, ya. Ya gitu deh, ada yang favoritku masih juara gitu. Tapi kan kopi kan preferensi ya Sobat Gen ya. Enak loh. Kalau mendung-mendung kayak begini, nongkrong sama teman, ngobrol ngalur ngidul, terus cuaca panas banget, enak. Terus kepikiran, duh kalau misalnya aku gak siaran, enaknya kalau jam-jam segini tuh aku ngeliat tadi tuh ada anak-anak lagi main ini, tenis outdoor gitu kan ya, enak banget. Sambil lari-lari juga, mungkin di tor gitu ya, enak banget. Cuaca kayak begini aja ya Allah. Kayak gini aja, di setting kayak begini aja ya Allah, gak usah hujan ya. Kayak gini aja, gerimis boleh dikit-dikit, tadi udah gerimis kan, udah kayak begini aja. Enak loh, sambil olahraga, kelar nge-gym gitu kan ya, atau mau badminton, atau futsal, atau mini soccer gitu kan. Ngomong-ngomong soal mini soccer, gimana nih? Yang semalam udah begadang, ya, nonton Pildun, menang, negara favorit kamu. Tadi Korsel gimana ya Kak? Belum aku update lagi ya Allah. Sordormor ya. Karena aku kan bukan cobol ya Kak ya. Cowok bola. Ntar deh. Coba-coba Sobat Gen. Atau kamu justru taruhan sama teman. Indis ekonomi gak boleh taruhan. Dihemat-hemat duitnya. Tapi gak boleh hemat kalau misalnya mau update kondisi traffic. Kasih tahu gimana perjalanan kamu sore hari ini. Plus. Itu dia. Plus apa? Mau request lagu apa? Nih Pak Bosku bilang, Korea Selatan menang sama Ceko. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. 2-1, good. Aku suka. Feelingku kayaknya benar-benar Asia berjaya deh. Jepang deh, harus deh, Jepang deh. Harus menang deh tahun ini. Kita doakan Sobat Gen. Meskipun kan kita kan bukan, belum ya kesana ya timnas kita ya. Kita harus support. Kita harus support tim-tim Asia nih. Kapan lagi Jepang ya kan, Asia macannya langsung taruh sebelah sana. Kita doain aja Sobat Gen. Sambil kamu komentar di 0811352101 atau ya mau request lagu bule atau Indonesia terserah ya, terserah. Update kondisi traffic juga boleh banget. Uncle Pai yang selalu setia streaming nih pengen denger lagunya Ariana Grande. By the way Ariana Grande aku agak sedikit switch ya lagunya, tapi gak kalah enak, sumpah. Gak kalah enak. Yang lain aku tungguin Sobat Gen. Terserah kamu mau chatting atau voice note. Terserah, mumpung mau weekend. Dibikin enak aja.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerah Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Abis ini aku kedatangan bintang tamu spesial Sobat Gen. Tapi sebelum itu aku pengen syarat dulu yang udah masuk di 0811-352-1031. Pengen denger deh updatean dari Rafli ya ini ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Coki.
0: Sore bro. Gimana,
1: update trafik di Sidoarjo Kota. Ha-ha. Mau arah ke pintu tol rame lancar.
0: Rame lancar, siap.
1: Mau request apa, lagunya Fish yang Fish. Judulnya Nina dong.
0: Boleh, boleh, boleh banget.
1: Sama Happy Weekend buat semuanya.
0: Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Libur panjang bagi yang menikmati.
0: Siap bro. Terima kasih banyak Fish ya. Alright, tenang, bakal aku puterin. Sobat Gen, in this economy, ya itu dia, ngelihat perkembangan yang sekarang ini, Indonesia lagi bener-bener kayak gak tentu nih Sobat Gen. Kira-kira pertanyaan yang paling basic adalah, kalau misalnya kepengen investasi, mau beli rumah, harganya gimana ya? Apakah naik atau justru ada harga-harga spesial di tengah kondisi ekonomi sekarang ini? Aku kedatangan nih teman-teman dari Lentara Group. Selamat sore.
2: Selamat sore Mas.
0: Selamat
2: Coki.
0: Sore. Apa kabar, Mbak Rena?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Mbak Rena ini dari Head of Sales and Marketing Lentera Group.
2: Betul.
0: Ada Mas Aji nih as a Business Manager Brighton Premier. Yes. Betul?
3: Betul, betul.
0: Siap. Ada Mas Anto juga nih Consumer Loan Unit Head BTN Surabaya Cabang Bukit Darmo. Selamat yeah. sore Mas.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore, semuanya sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat. Sehat selalu.
0: Harus sehat di tengah kondisi sekarang yang lagi gak nah, sehat.
2: Ya benar, cakep.
0: Nah, by the way ini pertanyaan gue basic banget. Zaman sekarang, ini straight to the point aja. Orang kalau misalnya kepengen beli rumah, ini adalah waktu yang tepat atau secara harga ada kenaikan atau kayak gimana?
2: Justru sih sekarang waktu yang paling tepat ya, karena ya ketika orang lagi bingung beli nggak ya, nah itu kayaknya langsung beli aja sekarang itu. Ini.
0: Sekarang gitu. Harga rumah nggak ada kenaikan atau kayak gimana sekarang?
2: Kalau untuk harga rumah, namanya harga rumah itu pasti terus naik ya
0: terus
2: Mas.
0: Naik,
2: ya. Kalau turun sih nggak mungkin ya, kalau untuk harga rumah sendiri. Jadi ketika nanti semakin menunggu nanti, semakin naik, semakin gak kebeli gitu loh. Mendingan sekarang.
0: Bener,
2: gitu.
0: Itu dia. Kalau cuma ditunda-tunda gitu kan ya.
2: Iya, bener banget.
0: Harga gak bakal turun, tapi yang jelas sih kalau naik itu jelas udah pasti.
2: Iya, bener. Gitu. Semakin tahun, semakin naik ya justru ya kalau harga rumah.
0: Kalau rumah zaman dulu orang yang selalu ingat, Sobat Gen yang selalu ingat adalah ingat hari Senin harga naik.
2: Bener. Kayak sebelah ya ini.
0: Yoi, beneran. Mbak Rena ngomongin soal Lentera Group sendiri, ini mungkin ada beberapa Sobat Gen yang belum tahu nih, pasti banyak nih beberapa proyekan. Kalau misalnya orang kalau ngomong soal as a group gitu kan ya, kadang-kadang itu kan yang mana ya gitu.
2: Iya,
0: bener. Tapi kalau ngomong soal masalah straight to the point untuk masalah perumahannya, pasti orang akhirnya nge.
2: Okay.
0: Nah, kalau Lentera Group ini membawai perumahan-perumahan yang di mana aja, Mbak?
2: Nah, jadi pertama-tama nih ya, saya terima kasih dulu untuk para customer atas kepercayaannya kepada Lentera Group sebagai developer untuk memilih hunian. Karena memang huniannya sekarang ini sudah ribuan customer masih menjadi keluarga besar Lentera Group.
0: Okay.
2: Nah, proyek Lentera Group sendiri ini memang berfokus di area barat Surabaya atau berada di Gresik Selatan. Yang tentunya lokasinya sangat strategis ya. Dan
0: jadi fokusnya itu Surabaya bagian barat.
2: Benar,
0: sampai
2: benar
0: ke
2: banget.
0: Gresik.
2: Betul.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalnya orang banyak yang tahu klaster namanya The Naila Village, The Naila Park.
0: Park.
2: Nah, atau Emerald Residence. Nah, itu bagian dari Lentera Group.
0: Oh,
2: kayak gitu.
0: Baik.
2: Jadi,
0: The Naila Village itu di daerah Surabaya Barat kah?
2: Nah, kalau untuk The Naila Village dan The Naila Park ini sangat dekat dengan Pasar Menganti.
0: Oh, daerah
2: jadi,
0: Pasar Menganti.
2: Benar, sangat dekat ya. Jadi kalau dibilang sangat dekat ini kan enggak sampai berjam-jam ya. Jadi cuma 5 menit aja dari Pasar Menganti.
0: Nah, dari Pasar Menganti aku tahu yang ada perempatan kecil itu kan.
2: Benar. Itu kalau dari Surabaya itu langsung belok kiri.
0: Oh, arah sisi belok kiri.
2: Benar, oh, sisi belok kiri. Jadi cuma 5 menit aja dari Pasar Menganti.
0: Oke. Okay.
2: Itu yang
0: Denailapak.
2: Denailapak itu 5 menit dari Pasar Menganti, lurus dikit itu Denaila Village.
0: Oh, masih ada gitu. Satu
2: area. Benar, satu area ya. Jadi okay. Lurus sedikit itu udah Denaila Village.
0: Oh, baik.
2: Nah, terus untuk yang Emeran Resident ini berada di daerah Kedamaian Gresik.
0: Kedamaian Gresik itu dia. Karena memang kan orang kalau misalnya zaman sekarang itu adalah nyarinya adalah rumah-rumah daerah sebelah sana.
2: Benar, gitu kan, ya. Kalau mau nyari yang memang untuk Kedamaian itu kan harganya rate di angka 200 jutaan. Nah, itu berarti 200 jutaan. Wow. Ya, percaya gak sih ya, rumah sekarang ya di zaman indeks ekonomi harganya cuma 200 jutaan. Bisa ada gambaran kan, berarti cicilannya itu mungkin sekitar 1 jutaan aja.
0: Ini pas banget kayak sobat gitu. Gen, apalagi zaman-zaman sekarang ya, harus orang tuh pinter-pinter.
2: Benar.
0: Nah, itu dia kalau misalnya cari-cari yang namanya investasi kayak gitu. Nah, apa aja mungkin kalau misalnya, tapi ini sudah running udah tahun berapa ini Mbak ya untuk perumahan yang satu ini?
2: Jadi memang untuk runningnya sendiri itu kita untuk Denaila Village sendiri itu kan awal pas zaman COVID itu sih.
0: Oh, tahun-tahun pandemi ya, 2020-2021.
2: Tahun pandemi, justru okay. Emang penjualan kita itu sangat banyak ya pada saat itu. Karena memang, nah apalagi didukung sekarang ini untuk Denaila Village sendiri itu untuk fasilitasnya itu sudah banyak yang terbangun.
0: Apa itu?
2: Kayak gitu, ada fasilitasnya sendiri, ada clubhouse. Di dalam clubhouse itu ada gym dan kolam renang.
0: Nice.
2: Dengan harga ya yang sangat terjangkau tadi, untuk fasilitas itu kayaknya di developer lain itu justru nggak ada.
0: Iya, kan?
2: Karena memang dengan ada fasilitas kolam renang, gym, biasanya harga udah belakangnya pasti udah M ya. Yo, gitu ya.
0: Bener,
2: ember asli, gitu yo, ya. Nah, kalau ini enggak gitu loh.
0: 200 jutaan.
2: Harga di 200 sampai 600 jutaan. Kalau nice. Yang dua lantai itu startnya di 600 jutaan.
0: 600 jutaan.
2: Benar. Okay. Tapi kalau yang tadi saya bilang itu yang ada clubhouse-nya memang yang sudah terbangun.
0: Aha.
2: Nah, itu harganya start di 300 jutaan.
0: Masih oke, okay, sangat oke.
2: Masih oke. Okay. Selisihnya juga enggak selisih jauh ya.
0: Untuk gitu. Apa namanya? Denaila Village.
2: Betul.
0: Sama Denaila Park juga sama.
2: Iya, Denaila Park ini startnya di angka 400 jutaan karena memang untuk Denaila Park sendiri lokasinya ini lebih dekat sama Surabaya Barat ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya karena memang mepet ya harganya ya juga menyesuaikan.
0: Bener.
2: Harganya kalo di 400
0: yang di
2: jutaan.
0: Emeran Resident sendiri?
2: Nah, kalau Emeran Resident startnya di 225 juta.
0: Itu lebih itu tepatnya PR-nya. Di Gresik Kedamaian.
2: Nah, benar, di Gresik Kedamaian.
0: Okay.
2: Jadi memang yang mencari arah Kedamaian mungkin yang pekerjaannya dekat di daerah Kedamaian. Nah, ini menjadi pilihan yang sangat bagus ya karena harganya itu yang sangat terjangkau.
0: Ukurannya berapa sih, Mbak? Kalau misalnya untuk
2: kalau untuk ukuran semuanya kita rata-rata di 5x12.
0: Oh, 60
2: benar.
0: Okay. Itu 5x12. Satu lantai atau dua lantai?
2: Satu lantai. Kalau yang dua lantai itu juga 5x12 tapi dia dua lantai. Nah, okay. Keistimewaannya kalau yang dua lantai itu sudah 3 kamar.
0: Oh.
2: Jadi harga di angka 600 jutaan yang lokasinya sangat dekat sama Surabaya Barat, di harga 600 jutaan itu kayak ya ini cuma Denaila Park ini ya kayaknya.
0: Okay.
2: Ya. Karena itu sudah ada 3 kamar. Jadi customer itu yang biasanya ada yang 2 lantai 1 kamar, ada yang 2 lantai 2 kamar. Nah, ini udah langsung disediakan 3 kamar. Jadi nggak pakai bangun-bangun lagi, nggak pakai ngeluarin biaya lagi.
0: Kalau misalnya yang 1 lantai, apakah sistemnya rumah tumbuh?
2: Nah, benar. Kalau misalnya untuk yang 1 lantai itu kan kebetulan ada sisa tanah sedikit di belakang. Nah, mungkin itu mau ditutup atau mau dijadikan untuk ini ya ruangan lagi atau mungkin dapurnya agak diperlebar, nah itu bisa. Tapi kalau untuk 1 lantai itu nggak boleh jadi kedua lantai ya.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya, emang sudah sistem
2: jadi,
0: seperti itu.
2: Benar, jadi tumbuh mungkin nutup belakangnya aja ya jatuhnya ya.
0: Tapi fasad depannya tetap harus sama ya.
2: Benar.
0: Oh, oke. Gitu. Fasilitasnya selain kayak tempat gym, clubhouse, kolam renang, apa aja sih yang bisa menunjang? Kalau misalnya Sobat Gen kepengen ngelihat nih apa namanya Lentera Group ini sendiri,
2: okay,
0: gitu.
2: Oke, jadi untuk semua klaster itu sudah one gate system ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sudah ada estate management juga, security dan CCTV 24 jam itu juga jelas ada. Mm-hmm. Ada food bazaar, ini ya UMKM dari warga sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu terus juga ada jaringan internet, ada jogging track, tempat ibadah yang juga sudah ada ya dan bisa langsung dilihat, ada playground juga dan tidak lupa airnya PDAM.
0: Oh iya iya iya iya iya. Untuk ininya fasilitas untuk listriknya kabelnya underground atau bagaimana?
2: Belum, kalau ini masih belum underground.
0: Okay,
2: tapi ya dengan harga 300-200 jutaan ya, dengan airnya udah PDAM ya dan fasilitas gitu banyak tadi sih ya. Menurut saya sih ini sangat worth it ya,
0: sangat
2: untuk dibeli.
0: DP-nya berapa sih kalau misalnya kepengen ini?
2: Nah, kebetulan nggak ada DP nih mas, kayak gitu.
0: Serius
2: 0%. Jadi cuma uang tanda jadi aja sebesar 2,5 juta rupiah.
0: Wow, uang tanda jadi. Terus store KTP pasti jelas.
2: Iya benar.
0: Apa aja mas syaratnya mbak?
2: Jadi kalau untuk pembelian itu cuma 2,5 juta rupiah.
0: Okay.
2: Terus store KTP dan NPWP aja itu udah langsung bisa hold unit. Kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk proses yang ke bank nanti biar Mas Santo ya ini yang menjelaskan lebih jelas ya.
0: Bener,
2: tapi kalau dari kita sih untuk pembelian hanya 2,5 juta rupiah aja.
0: Okay.
2: Dan itu juga sudah free 2 kali angsuran pertama. Jadi selama 2 bulan itu udah agak tenang nih ya, karena masih belum nyicil.
0: Okay,
2: kayak gitu.
0: Okay.
2: Itu sudah free dari developer dan itu sudah free semua biaya. Dan
0: apa itu? Free semua biaya.
2: Semua biaya itu ada biaya KPR ya, itu udah free semua. Terus
0: AJB?
2: Ada biaya AJB itu semuanya sudah free ya, termasuk blokir angsuran itu semuanya juga sudah free. Makanya itu ada free blokir angsuran 2 kali. Dan istimewanya lagi nih ya. Ini kan kita sekarang namanya ini Lentera Meriah ya. Nah, ini kalau beli rumah di Lentera Group ini bisa langsung dapat 1 unit motor. Gitu.
0: Motor. Widih.
2: Motor.
0: Lumayan. Sangat lumayan.
2: Lumayan ya.
0: Apalagi free.
2: Jadi 2,5 benar, 2,5 juta udah dapat rumah plus motornya.
0: Plus motor gitu. Lagi sobat Gen. Motornya apa, Kak? Bisa milih enggak? Motor listrik atau motor apa?
2: Enggak. Motornya Honda Beat.
0: Oh, nice.
2: Nih, kan? Nice ya jadi.
0: Yoi. Kak, indis ekonomi kah harga rumah 200 jutaan loh ini sobat Gen ya. Ini sambil ngecek juga boleh loh sobat Gen. Kasih tahu dong Mbak, Instagramnya apa nih Mbak Rena?
2: Jadi Instagramnya ada @lenteragroupofficial.
0: @lenteragroupofficial.
2: Iya, benar.
0: Sambil kamu krocek-krocek sobat Gen, sambil dengerin kita siaran di sini, itu dia. Kalau kepengen tanya juga boleh banget. Mumpung nih ada teman-teman dari BTN dan juga ada dari Brighton nih. Gimana kalau misalnya kepengen memudahkan ya. Orang zaman sekarang tuh kepengen ada saset-saset, apalagi di tengah kesibukan gitu kan ya.
2: Iya, apalagi pertanyaan Mbak Rena kalau mau beli langsung kemana? Nah, ini sebenarnya langsung saya bawain agennya.
0: 0811-352-1031. Nanti Coki bakal balik lagi sobat Gen. Pasti jangan kemana-mana, tetap di Nyore bareng sama teman-teman dari Lentera Group.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Dua hari mengalir, Lumpur Lapindo kembali jadi sorotan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 pada laga perdana Grup A Piala Dunia 2026. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga babak pertama berakhir. Dilansir dari Detik Sport, Korea Selatan sempat tertinggal lebih dahulu pada menit ke-59 meski tampil dominan sepanjang pertandingan. Taeguk Warriors kemudian bangkit dengan mencetak 2 gol balasan untuk mengamankan 3 poin pertama di turnamen ini. Selanjutnya, BMKG menjelaskan hujan yang masih terjadi di Surabaya saat musim kemarau dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang masih cukup basah dan belum stabil. Melansir dari Kilas Jatim, BMKG menyebut musim kemarau tahun ini datang secara bertahap sehingga hujan masih berpotensi turun di sejumlah wilayah termasuk Jawa Timur. Selain itu, dinamika atmosfer seperti gelombang Rossby dan aktivitas cuaca regional turut mendukung pembentukan awan hujan. Meski sudah memasuki periode kemarau, BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai potensi hujan yang masih dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Memasuki berita utama, aliran Lumpur Lapindo kembali mengalir ke Sungai Porong setelah sebelumnya sempat tidak terlihat selama beberapa waktu. Warga melaporkan aliran lumpur telah kembali terlihat selama 2 hari terakhir dan mengalir melalui saluran pembuangan menuju Sungai Porong. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, sebelumnya penghentian pengaliran terjadi karena kendala operasional dan masa kontrak yang belum diperbarui. Namun kondisi tanggul tetap dinyatakan aman oleh PPLS. PPLS memastikan pemantauan tanggul dan kolam penampungan terus dilakukan untuk mencegah potensi luapan lumpur terutama saat curah hujan tinggi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
4: Rio Febrian, Aku Bertahan.
5: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
4: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
5: Would it be nice to hold you?
4: Cuma di Gens.
6: Gen 103,1 FM Surabaya.
0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran. Dan masih ada teman-teman dari Lentara Group nih. Ada Mbak Rena dari Lentara Group. Ada Mas Aji nih dari Brighton Premier. Dan juga ada Mas Anto dari BTN. Itu dia Sobat Gen. Tapi ngomongin soal tadi udah dispil sama Mbak Rena, kalau banyak nih beberapa produknya dari Lentara Group, terus kemudahan-kemudahannya kayak gitu. Nah, aku kepengen sedikit spill nih, siapa tahu ada beberapa Sobat Gen yang kepengen ini ya, apa namanya, tahu lagi soal Lentara Group. Anyway Mbak, yang ada di beberapa perumahan yang lagi ongoing gitu kan ya. Ini harga 200 jutaan itu ya.
7: Start ya. Startnya 200 jutaan.
0: dan itu untuk rumah yang ukurannya
7: 5x12
0: 60-an sobat Gen, itu dia. Yang sekarang ini kalau ngomongin soal masalah cicilan, itu gimana sih Mbak gitu?
7: Jadi memang untuk cicilan sendiri ini ya, apalagi proses KPR ya, ini sangat dimudahkan sekali ya kalau membeli rumah di Lentera Group. Karena begitu ngasih KTP, terus habis itu NPWP, nah untuk pemberkasan ini gak usah khawatir. Karena memang kita juga kebetulan dihandle sama marketing-marketing yang sudah profesional ya, jadi bisa dibantu untuk customer ini untuk mengumpulkan berkasnya apa aja. Dan kita bantu sampai bisa ACC. Apalagi kan yang tadi saya bawa Mas Anto dari BTN yang 99,99 bisa ACC ya, pasti ya. Nah, ya, ini
8: kalau saya 103,1 ACC. Benar.
7: Iya
8: kan ya? Iya.
0: Bridging-nya masuk banget. Bagus. Tapi sebelum kita ngomongin sama Mas Anto ya, soal kemudahan dan juga buat sobat Gen yang kepengen KPR kayak gitu. Aku ke Mas Aji dulu deh gitu dari pihak agent properti ini Brighton. Jujur dengan adanya teman-teman agent properti itu it helps me a lot. Apalagi dengan orang yang satu awam ya, itu dia awam masalah kayak rumah, ngerasa kayak dimudahin banget. Terus habis itu untuk janji bikin appointment, karena kan kita kan nggak selalu bisa kayak connect gitu kayaknya sama teman-teman developer gitu kan. Tapi kalau misalnya ada teman-teman agent properti itu kayak memudahkan banget secara waktu, terus pengurusan dan yang selalu ngingetin perintilan-perintilan itu loh Mas, iya nggak sih? Nah Mas Aji kalau ngomongin soal kerja bareng sama teman-teman Lentera Group itu sudah sejak kapan sih dari Brighton Property sendiri?
9: Kalau Brighton sendiri kita udah dari tahun 2023.
0: 2023.
9: Iya, 2023.
0: Oke. Okay.
9: Terus jadi sampai sekarang kita sudah kerja sama Lentera. Dan alhamdulillahnya ya kita bisa jual banyak.
0: Nah itu dia. Udah kerja sama dari tahun 2023. Tapi apa sih yang harus sobat Gen itu tahu gitu, apalagi kalau misalnya awam ya. Kalau beli rumah, karena ini kan bukan duit kecil ya, Mas.
9: Betul, betul.
0: Itu dia. Apa sih yang harus diperhatiin gitu?
9: Untuk indeks ekonomi ini ya.
0: Iya benar.
9: Iya jadi kalau apalagi untuk rumah pertama ya mungkin karena ini kan kalau kebetulan klien kita itu kebanyakan ngambil rumah di Lentera itu rumah pertamanya.
0: Benar.
9: Betul.
0: Bener.
9: Jadi masih anak-anak muda.
0: Iya. Istilahnya biar nggak keblowo gitu.
9: Janji. Betul.
0: Iya.
9: Jadi menurut saya, menurut kami ya teman-teman property agent itu yang pertama kita harus lihat developernya.
0: Harus benar-benar.
9: Betul. Ya. Harus dilihat developernya.
0: Track recordnya.
9: Betul, track record-nya. Jadi benar nggak nih developernya? Dicek dulu, apalagi rumah pertama. Nah, gitu. Dan kebetulan Lentera Group ini sudah, ya kalau dibilang developer besar lah Mas. Udah banyak, udah banyak sekali project-projectnya dan sudah ada beberapa yang sold out.
0: Oke.
9: Jadi di luar yang tadi disebutin Mbak Rena, itu ada project-project juga.
0: Oke.
9: Dan sudah sold out.
0: Udah sold out. Jadi, dan di antara tiga perumahan tadi Mbak Rena, itu yang masih available itu yang mana?
7: Nah, tiga-tiganya masih available. Yang disebutin sama Mas Aji memang sudah habis, jadi nggak kita jual ya.
0: Oke.
7: Kayak gitu.
9: Jadi project sebelumnya.
0: Project sebelumnya. Oke.
9: Gitu. Nah, kalau sekarang yang ada itu kan tadi Denela Park, Denela Village, sama Emran Residen.
0: Oke.
9: Yang masih available gitu.
0: Kalau ditarik mundur sedikit dari penjualan dari grup Lentera Group ini yang sold out itu, apa yang bikin orang itu akhirnya tertarik gitu akhirnya dan percaya gitu?
9: Betul. Yang pertama tadi ya developer.
0: Developer.
9: Yang kedua itu legalitasnya. Kembali lagi kan kalau tadi gimana sih kalau apa ya cari rumah itu harus gimana? Apalagi rumah pertama. Yang kedua legalitasnya. Legalitasnya aman nggak? Karena kita lihat ya banyak developer di luar sana yang katanya developer udah
7: terpercaya
9: pun itu bisa loh.
0: Bisa loh,
9: meleset maksudnya itu.
0: Apalagi ngeliat ya kalau di sosmed ya.
7: Iya benar.
0: Ngeri banget sumpah. Itu
7: penipuan itu banyak ya ternyata
0: itu tentang banyak developer. Itu. Terus.
9: Nah, kemudian itu kepastian pembangunannya. Jangan-jangan kita udah beli rumah, ternyata malah gak dibangun-bangun. Nah, itu juga harus dicek. Nah, kalau di Lentera ini kan kita bisa ngecek.
0: Oke.
9: Karena sudah banyak sekali yang sudah terbangun.
0: Oke.
9: Dan kalau di proyek-proyek tadi itu sudah lebih dari 2000 rumah setahu saya yang sudah terbangun dan sudah apa serah terima.
0: Oh, baik.
9: Gitu. Jadi bisa dicek langsung ke lokasi gitu.
0: Oke. Kalau yang lagi ongoing ini, itu untuk serah terimanya kira-kira kapan sih Mbak Rena?
7: Nah kalau yang belum ready, kita rata-rata sih maksimal itu di 12 bulanan ya.
0: 12
7: ya,
0: bulanan.
7: Tapi ya kebetulan kan memang unit yang kita tawarkan beberapa sudah ada yang ready unit.
0: Kalau sudah
7: gitu.
0: Ready unit berarti?
7: Bisa begitu akad kredit dengan BTN besoknya langsung bisa serah terima unit.
0: Wah secepat itu ya. Cepat
7: bener.
9: Bisa dan gak ada, sampai sebulan
7: ya? Bener gak sampai sebulan, ada motornya juga. Gitu ya, gitu.
0: Mbak, misal,
7: Oke. Ya,
0: kan? Orang zaman sekarang kan udah punya mobil, udah punya motor. Tapi misalnya, udah Mbak diduitin aja motornya dipotong itu boleh nggak sih?
7: Nah, kebetulan sih kalau sudah punya mobil atau punya motor kita arahkan mau free furnish aja nggak.
0: Iya.
7: Kalau misalnya memang kayaknya motor nggak tertarik ya karena udah banyak motor atau udah punya mobil dan motor ntar bingung parkirnya di mana. Nah kita arahkan ke free furnish aja.
0: Itu lumayan loh budgetnya.
7: Benar.
0: Furnish itu.
7: Furnish. Lumayan ya.
0: Bangun rumah itu cuma gitu doang. Iya, gitu. Dalamnya cuy. Nah, justru yang furnishnya ini ya Mbak.
7: Iya.
0: Ini bisa free furnish juga.
7: Bisa free furnish. Jadi motor diganti free furnish ya.
0: Wah.
7: Kayak gitu.
0: Aku sih lebih yang free furnish.
7: Tapi kalau nggak punya motor mending motor ya.
0: Iya sih,
7: iya
0: defense ya.
7: Iya benar.
0: Gitu. Tapi kalau dari teman-teman Brighton sendiri untuk pengurusan berkas-berkasnya itu seperti apa? Dibantu juga diingetin atau seperti apa?
9: Karena kalau kita dari Brighton tuh kita kawal dari awal sampai proses akadnya nanti.
0: Contohnya kayak gimana sih biar orang tuh ada gambaran?
9: Jadi contohnya beli rumah ya ini. Katakanlah beli rumah yang pertama itu bisa ngubungi dulu agennya.
0: Okay.
9: Bisa ngubungin agennya, survei dulu. Kebanyakan orang tuh pengen lihat lokasinya kan. Lihat rumah contohnya lah di Lentera ini juga. Ada rumah contohnya, jadi bisa ada gambar, oh rumahku nanti tuh kayak gini loh, nah gitu. Lihat lokasinya, abis itu kita presentasi juga. Nah kalau misalnya udah cocok bisa UTJ. UTJ-nya tadi 2,5 juta.
0: 2,5 juta.
9: Dan itu cuma 2,5 juta itu apa itu aja. Jadi nggak ada DP ya Mbak Rena.
7: Nggak ada DP.
9: Dan nggak ada biaya-biaya lainnya.
7: Betul.
0: Itu kayak seharga. Ini ya sepatu loh.
7: Iya.
0: Harga sepatu udah bisa beli rumah.
7: Iya benar. Ya kan kalau Gensi sekarang kan mendingin sepatu, mendingan beli rumah gitu loh daripada beli sepatu ya.
0: Kakek tuku raket padel.
7: Benar. Itu lebih mahal loh. Raket mahal.
0: Apalagi yang digoreng-goreng.
7: Benar. Raket padel malah sampai 5 jutaan. Bisa beli 2 rumah.
9: Nah, 2 rumah ya.
0: UTJ. Itu dia. Terus habis itu.
9: Nah, habis UTJ pemberkasan.
0: Pemberkasan.
9: Iya, jadi kita cek semua.
0: Oke, apa itu pemberkasannya aja. Yang
9: berkasnya pasti KTP.
0: KTP?
9: KTP, KK, NPWP, betul. Terus surat keterangan kerjanya. Rekening korannya.
0: Rekening koran?
9: Nah, itu kita cek semua, nanti kita lempar ke BTN tadi. Nah, BTN yang ngecek nih.
0: Ini.
8: Bisa diakses. Jangan dilempar. Di submit aja.
0: Di submit. Kalau di hyper dibuang. Bener loh. Kalau sudah di submit, itu gimana Mas? Itu prosesnya piye Mas Anto?
8: Jadi kalau setelah di submit ke kita, kita nanti wawancara. Jadi enggak perlu datang ke bank. Nggak perlu riwa-riwi gitu ya. Jadi kita wawancara by phone, nanti udah dilengkapin. Formnya pun kami bantu tuliskan. Biasanya kan juga ada ya, form KPR itu kan isiannya banyak. Nanti tim marketing saya yang akan bantu tuliskan formnya. Setelah udah, nanti baru kita masukkan ke sistem. Nah, itu prosesnya secepat kayak kita narik nafas, belum sempat ngeluarin nafas itu udah ngasih sih.
7: Benar ya.
8: Analoginya aja. Analoginya aja. Tapi kurang lebih kita satu hari pun kita pernah. Itu saya CC karena beberapa segmen pekerjaan yang mungkin lebih terkenal ya, kayak instansi-instansi pemerintahan kayak gitu, kita pasti cepat itu pagi submit, mungkin sore udah keluar atau bahkan siang pun udah keluar. Tapi kalau untuk beberapa perusahaan juga kita mungkin perlu beberapa prosedur kurang lebih bisa 3-4 hari ya.
0: Kalau misalnya yang paling cepat di yang paling cepat di approval selain teman-teman yang kerja di perkantoran, apa aja nih yang misalnya wah ini cepat nih gitu, gampang di approve tuh gitu.
8: Selama datanya lengkap dan key hidden-nya ya, itu lebih kayak teman-teman pastiin dulu nih penghasilannya. Ya, misalnya saya nih gajinya mungkin di angka 5 juta something gitu ya. Nah, kalau misalnya ada cicilan, pastiin dulu nih cicilannya lancar.
0: Betul.
8: Nah, terus
0: BI checking ya.
8: Betul. Cicilannya lancar dulu nih biar cepat. Nanti udah itu yang kedua mungkin dari penghasilan 5 juta ini jangan sampai gajinya habis dibuat nyicil semua.
0: Oh ya.
8: Nah, ini juga buat teman-teman yang sudah mendownload beberapa pay letter, tolong diempet dulu tuh jempolnya. Nah, iya, iya. Karena akan berpengaruh pada saat nanti kita lupa bayar atau apa, akan pengaruh di proses KPR-nya.
0: Nah, itu dia.
8: Jadi kalau biar
0: at least kalau misalnya ada cicilan, enggak masalah, tapi harus lancar.
8: Betul. Nah. Dan kalau bisa cicilannya enggak yang sampai mempengaruhi gede. Misalnya gini, gaji 5 juta sekian, tapi cicilannya sudah di 3 juta.
0: Oke.
8: Okay. Nah, ini nanti kalau buat ambil rumah agak susah nih.
0: Oke,
8: okay, siap. Bukannya nggak bisa ya, tapi bisa, tapi nanti akan ada treatment-treatment tertentu. Mungkin salah satunya mungkin hutangnya yang dulu mungkin dilunasin dulu.
0: Dilunasin dulu, gitu. Kayak gitu ya. Istilahnya tetap bisa di approve, tapi bisa. kita harus
8: ada syarat dan ketentuannya gitu.
0: Tapi kalau ngomong tadi masalah cicilan, emang kalau misalnya untuk harga 200 jutaan, yang lagi ongoing tuh cicilannya berapa sih mbak?
8: Masih mahal setara ini ya, sepeda leasing sepeda motor ya. Wah, 1 jutaan.
7: 1 jutaan.
8: Kalau di Bank BTN 1 jutaan. Nah. Gak sampai 1,5. Kalau yang 200 jutaan ya. Ya. Tapi kalau yang 300 gak sampai 1,7.
0: Cicilan. Okay. Nah, itu jadi bunga flat atau kayak gimana?
8: Jadi bunganya ada banyak macam. Tadi yang saya sebutin kurang lebih flatnya ada yang 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
0: Oke.
8: Okay. Nah,
0: untuk ada KPR berapa tahun, Mas?
8: Kalau KPR kita bisa maksimal 30 tahun.
0: Iya,
8: itu
0: iya,
8: makanya
0: iya,
8: cocok nih kalau buat Gen Z nih.
7: Gen Z kan sekarang masih umur 20-an ya.
8: Tapi 30 tahun itu enggak harus sampai lunas 30 tahun. Iya. Mesti, misal teman-teman nih punya rezeki lebih di tengah jalan mau dilunasin, itu bisa.
0: Oke. Okay.
8: Jadi dilunasinnya apakah sampai dengan 30 tahun itu enggak? Jadi misalnya 5 tahun ke-15 mau dilunasin ya udah, pokok tahun ke-15 itu berapa? Nanti dengan beberapa biaya administrasi akan ketemu angkanya berapa, bukan 15 tahun ke belakangnya nanti juga dihitung, enggak.
0: Oke,
8: siap. Jadi tetap murah sih ketemunya.
0: Nah, kalau misalnya simulasinya untuk nyicil nih, yang kalau teman-teman yang umurnya 30-an, anak milenial, dengan 200-an, itu cicilannya kira-kira itu berapa?
8: Yang tadi saya sampein.
0: 1,7-an itu tadi?
8: Iya.
0: Wow.
7: Masih di angka 1 jutaan.
8: Nah, ini makanya jadi orang-orang bagian mending mindsetnya aku nyicil sepeda motor tapi dapat rumah.
0: Nah.
8: Dibalik aja.
0: Betul. Jangan digengsiin yang namanya kendaraan sobat geng.
7: Benar.
0: Etis zaman sekarang kon duo omah
7: gitu ya.
0: Cara ngubungnya gimana? Sabar. Nanti ini pasti udah gatel banget. Kepengen ricotnya seperti apa? Yang harus yang fast respon ya nanti ya.
8: Yeah.
0: Lebih share ya. Jangan kemana-mana sobat geng, tetap di nyore.
6: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Penelata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget kata orang ya, kalau surup-surup begini, waktu mau maghrib kayak begini Sobat Gen, doa aja siapa tahu yang kepengen tahun ini punya rumah sendiri atas nama sendiri dikabulin sama Allah. Amin.
1: Amin.
0: Ya kan ya. Katanya kalau misalnya

0: Anda jadinya hanya 2,5 juta rupiah aja. Jadi promo spesial saat ini kita kan ada namanya Lentera Meriah, yaitu makin gembira beli rumah. Yang artinya memang Lentera akan membuat customer gembira saat beli rumah.
1: Okay.
0: Karena beli rumah ya start di harga 300 jutaan itu langsung mendapatkan free sepeda motor dan tanpa diundi.
1: Tanpa diundi
0: dan gitu. Itu sudah free DP, free 2 kali angsuran dan juga free semua biaya. Biayanya apa aja ya? Tadi ada biaya BPHTB, biaya KPR, asuransi, notaris dan lain-lain itu semuanya free.
1: Benar. Itu kalau ngomongin beli rumah biasanya orang enggak ngerti, apalagi yang punya yang baru pertama kali. Biasanya cuman cicilan? No.
0: Enggak.
1: BPHTB itu harusnya
0: uang
1: cash.
0: Betul. Iya.
1: Dari harga rumahnya tuh.
0: Yes. Benar.
1: Nah, berapa persen sih biasanya BPHTB itu?
0: 5% biasanya.
1: 5%.
2: Lumayan 5%. Banget kan? Lumayan.
0: Jadi free-free-nya ini sebenarnya totalnya tuh hampir 50 jutaan loh.
1: Wow.
0: Dan ini semuanya free dari Lentera Group.
1: Nah, itu mudahnya. Sampai kapan sih Mbak free-nya ini, Mbak?
0: Kalau free-nya nanti ya kita spill lagi karena sekarang ini masih dalam promo Lentera Meriah.
1: Lagi ongoing ya, Mbak.
0: Benar.
1: Ya. Itu. Pantengin sobat Gen Sosmed.
0: Bisa ini, jadi Senin harga naik ya.
1: Nah gitu. Itu dia ya. Ya kan, karena kan emang ya situasi nggak tentu.
0: Bener.
1: Ya kan ini orang udah pada tahu sebagian tiba-tiba bangun tidur pertama sudah naik. Nah jangan sampai.
0: Bener ya. Bener banget ya, naiknya kan, ya. Jam 12 malam.
1: Bener.
0: Ya
1: bener. Jangan-jangan komisinya bangun tidur lah kok marketingnya free sekarang udah gini.
0: Bener. Kemarin sih, free motor kok sekarang udah enggak. Nah itu ya, makanya kalau bisa belinya sekarang juga.
1: Itu gimana kalau misalnya cara ngubungnya Mbak Rena, Mas Aji sama Mas
0: Santo? Nah boleh langsung di spill Mas Aji nomornya.
2: Nah, boleh? Kalau mau menghubungi nih, mau tanya-tanya survei lokasi mau UTJ, bisa langsung hubungi di nomor 081-2327-31999.
1: Boleh diulang lagi Mas Aji?
2: 081-2327-31999.
1: Oke, okay, ada mungkin sosmed yang bisa di reach out yang udah fresh?
0: Kalau untuk sosmed bisa langsung di @lenteragroupofficial.
1: @lenteragroupofficial.
0: Boleh langsung sekarang juga di follow juga boleh.
1: Siap. Itu wajib di follow.
0: Wajib di follow.
1: Tanya di sana.
0: Bener.
1: Itu dia. Dan momokan ini kan hari Jumat ya. Besok weekend langsung datang aja.
0: Iya, benar.
2: Betul, langsung survei lokasi.
1: Biar tahu lokasi seperti apa.
0: Yes. Bener
1: lingkungannya
0: banget.
1: Seperti apa.
0: Iya, karena memang Mas Aji dan tim ini biasanya stand by di Sabtu dan Minggu.
1: Betul
0: ya
1: lah,
0: di Lentera Group.
1: 24 jam gitu. Ya Mas ya?
0: Iya.
2: Boleh, bisa.
0: Kecuali hari kiamat ya Mas ya. Libur kayaknya ya.
1: Masih kalau bisa kepikir kemudahan langsung Mas Anto ya.
0: Iya, benar.
3: Iya.
1: Itu.
3: Iya, tim juga ada kok kalau Sabtu Minggu tim kita juga ada di sana.
0: Jaminan pasti ACC ya.
3: Kita bantu seoptimal mungkin Bu Rena.
1: Udah satu grup kayak begini sobat Gen. Mumpung ada ordal kayak gini
0: Mbak.
3: Iya.
1: Benar. Anyway, terima kasih banyak Mbak Rena, Mas Aji,
0: Pak Anton.
3: Sama-sama.
1: Sukses ya dan semoga sold out.
0: Amin.
1: Dan ditunggu untuk proyek-proyek perumahan lainnya.
0: Benar.
1: Itu dia. Sobat Gen jangan kemana-mana. Sekarang ini kita dengerin dulu azan maghrib untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Indraha Pena, lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di sini. Masih di nyore, nyerocos sore-sore. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Ini denger-denger katanya long weekend gak sih Sobat Gen? Nah, kamu long weekend gak sih secara ya? Secara kalau ngelihat kalender ya, hari Selasa itu libur. Hari Senin dino kecepet. Nah, hari Selasa insya Allah satu Muharram Sobat Gen. Ya, berarti Jumat, Sabtu, Minggu itu ada yang libur? Ya ada yang libur, itu dia. Hai teman-teman yang lagi pulang WFH. Selamat petang, gimana hari ini? Tadi aku sempat ketemu nih sama anak Telindo, katanya lagi WFH-an itu. Lagi ngerjain tugas, katanya dengerin aku siaran. Halo mbak-mbak, mas-mas. Udah pulang belum dari coffee shop? Tuh. Atau bablas di Liburno, itu. Iki ada yang komentar, Coki, ya, halo men. Dia bilang, tanggalanku abang kape Coki iki piye. Loh, ya usaha men. ojo kakein abang men, ya gak enak. Ya gak enak, kalau ake abangiku pasti ake pengeluarane. Ya gak sih Sobat Gen? Mungkin buat kamu sekarang lagi di jalan, boleh dikabarin gimana kondisi traffic petang hari ini. Surabaya di sekitarnya, bukan cuma Surabaya doang. Sidoarjo, Gresik, itu dia. Di Lamongan, yang di arah Pandaan, arah Kemalang gimana coba? Apakah lancar? Itu dia, boleh di 0811-352-1031. Zuzur Sobat Gen. Kamu kalau misalnya ngeliatin sosmed ya, ini aku juga ngeliatin threads ya. Aku lagi mantau nih untuk teman-teman yang lagi demo di Jakarta, teman-teman UI. Nah, lagi demo kan, katanya di threads bilang kayak gini, ini demo kali ini itu gak di blow up loh di beberapa media, let's say di TV. Nah, tapi di blow upnya sama teman-teman yang ada di sosmed, apakah begitu? Nah, apakah teman-teman yang lagi demo ini gak disorot sama teman-teman yang lain? Kita doakan yang terbaik ya, itu dia. Kalau misalnya zaman sekarang itu dia, kalau di media televisi ataupun mungkin di radio gak ke blow up ya, masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak jalan menuju apa, apresiasi kita terbuka.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Masih dari gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Lagu dari Adhikara Primadona Kota Jakarta. Semoga yang ada di Jakarta demonya lancar ya. Dan sekarang ini gak ada yang namanya huru-huru-huru, hara-hara-hara yang kepanjangan Sobat Gen. Duh, doa-doa baik deh. Kalau misalnya sekarang lagi mau ibadah Sobat Gen ya, selipin doa buat Indonesia. Semoga kondisinya tambah baik. Itu dia. Men, ngabarin kalau mer dua arah jegrek KB saudara. Tolong hindari atau justru cari jalan alternatif. Kalau alternatifnya ya ya bisa. Bisa lewat ya daerah mungkin ke Prapen. Nah, terus kalau misalnya mau ke Rungkut iso lewat mana? Mana kok Tegal Sari, apa sih namanya, Tenggilis, nah tuh deh, itu bisa lewat situ. Atau mungkin lewat Rungkut Industri juga bisa, itu dia. Atau lewat tol nih Sobat Gen. Terima kasih banyak men, update-nya. Ini ada Mbak Tony. Coki gimana kabar? Baik, Alhamdulillah Om. Apa kabar? Info cuaca kondisi mendung daerah Kertajaya dan lalu lintasnya rame lancar. Anyway, long weekend ini wis ngatur ke Jogja tapi enggak sido Coki, mikir ndelok bisi sepi wurung akhire. Sehat-sehat terus Coki, sama-sama temenan. Aku udah ngomong sama semua teman-temanku yang punya anak ambil dulurku Sobat Gennya. Habis ini kan liburan sekolah, wis talah. Indis ekonomi, wis liburane pinter-pinter wong tua harus apa? Kreatif, itu dia. Demi apa? Demi menghemat. Kita doain buat Indonesia, semoga badai cepat berlalu.

0: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM.se.
2: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
3: Iya, kenapa?
2: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
3: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
2: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
3: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
2: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
3: Baru-baru ini.
2: Berapa lama demam? Adik.
3: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
2: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
3: Paling 3-4 hari.
2: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
3: Kemarin itu saya beli madu, jadi ya saya belinya madu.
2: Oh ngawur.
3: Sama beli.
2: Ngawur itu, ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
4: Iya.
3: Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih Pak, minum Panadol. Kemarin itu sempat gak manjur, saya minum Altagrip kalau gak
2: tuh salah. Kan ya, kebanyakan obat sampean gak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi ini sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik, biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
4: Boong, yang bener.
2: Jadi gini, namanya kan cikungunya, jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
5: Okay.
2: Adik tahu lengkuas?
3: Iya Pak, kenapa?
2: Dikunyah setiap jam 6:15. Catet Dek. Terus Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek Dek. Tuh.
3: Okay.
2: Terus Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
3: Cuman, oh,
2: nggih, cuman 10 menit aja Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya udah gak ada efeknya.
5: Okay.
2: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
3: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya Pak.
2: Yeah. Terus?
3: Yang terakhir jam 15 itu apa Pak?
2: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di tempat.
3: Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu Pak.
2: Nge, lari di tempat.
3: Oh iya.
2: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
3: Nge Pak.
2: ITS jurusan apa Dek?
3: Saya teknik lingkungan Pak.
2: Oh. Loh, salah saya data ini Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
3: Begitu.
2: Mohon maaf Dek di Jelita, tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
3: Oh, begitu.

0: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dan juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
1: Be Quick, ini baru bengkel. Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Destinasi Jembatan Kaca Bromo siap sambut wisatawan saat libur sekolah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Dua ganda putri Indonesia berhasil memastikan tempat di semifinal Australian Open 2026 setelah meraih kemenangan di babak perempat final. Pasangan Anna Trias menang 2 cim langsung atas wakil Malaysia untuk mengamankan tiket 4 besar. Mengutip berita Detik Sport, sementara itu Rahel Febi juga sukses meraih kemenangan dan menyusul langkah rekan negaranya ke semifinal. Hasil ini membuat peluang Indonesia menambah prestasi di sektor ganda putri pada turnamen yang berlangsung di Sydney, Australia. Selanjutnya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta pada hari ini. Melansir dari kompas.com, dalam aksi tersebut mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan utama mulai dari penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Massa juga mendesak pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai membebani masyarakat. Aksi ini digelar sebagai bentuk pencapaian aspirasi terkait kondisi ekonomi dan berbagai kebijakan publik yang menjadi perhatian mahasiswa. Memasuki berita utama, Jembatan Kaca Seruni Point Bromo dipastikan siap menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur sekolah. Destinasi ini menawarkan pengalaman berjalan di atas jembatan kaca dengan panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru dari ketinggian. Melansir berita Kilas Jatim, jembatan memiliki panjang sekitar 120 meter dan membentang di atas jurang dengan ketinggian mencapai 80 meter. Pengelola berharap kehadiran jembatan kaca dapat menjadi daya tarik baru sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Bromo selama musim liburan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
4: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki Siaran di Nyore Nyerocos Sore-sore. Nih, kalau ngeliatin sosmed ya, ada yang resmi merit, Masya Allah. Justin Hubner Sobat Gen resmi merit sama Jennifer Coppen. Mama kemari ini, congratulations. Pakai riasan adat Jawa lengkap dengan paes agung. Ya Allah ya Rab, alhamdulillah. Kemarin tuh kok ya keluar di FYP TikTok aku Sobat Gen, si kamari iki, ya Allah, arek lu wucu iki wis ngerti lho blonjoe lho. Blonjo apa coba? Blonjo tas branded LV. Ngerti bapak ibu esoge lek wis kawin ngene iki, kita doakan sama-sama semoga hubungan rumah tangganya rukun-rukun bahagia lahir batin.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja?

0: Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Kalau kamu ngeliatin sosmed ya, mau yang sekarang ini yang ada di thread atau yang ada di Instagram, Facebook dan yang lain-lain, ini sekarang ini lagi rame banget nih teman-teman yang sekarang lagi turun ke jalan yang ada di Jakarta. Dan aku baca juga dari Tempo Sobat Gen, ini masa demonstrasi ini berupaya menembus barikade polisi dan juga TNI untuk menuju ke kawasan Bundaran HI tadi Sobat Gen. Duh, sampai rusuh kayak begini. Kita doakan terbaik ya Sobat Gen ya. Dan aku ngeliat ya postingan dari teman-teman. Ini ada teman-teman yang dari thread ya Sobat Gen, sampai ngebikin yang namanya donasi untuk kasih sumbangan nih, gotong royong. Bukan cuman buat para solidaritas yang ada, warga thread, ibu-ibu juga lagi diriin yang namanya posko logistik buat teman-teman yang lagi demo. Bagi-bagi cemilan dan juga makanan buat teman-teman yang lagi turun ke jalan. Semoga demo ini gak ada yang rusuh, yang gimana-gimana, tidak ada korban jiwa. Dan demo besar-besaran ini semoga cukup di Jakarta aja, gak tahu nih Surabaya atau kayak gimana, untuk menyuarakan apresiasi terhadap yang namanya kondisi Indonesia sekarang ini. Kita doakan yang baik-baik Sobat Gen ya, semoga kondisi Indonesia ini gak yang terpuruk banget gitu ya Sobat Gen ya. Doa yang terbaik buat kondisi kita semuanya, bukan cuman kamu yang ngerasa, tapi seluruh bangsa Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa kita.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Panitia Khusus DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional atau HPI, Hinca Panjaitan, menekankan pentingnya penyusunan rancangan Undang-Undang HPI berbasis pada pengalaman praktik dan data empiris selama ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan hukum yang melibatkan unsur asing perlu menjadi bahan evaluasi agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan hukum di masa depan.
3: Warta Parlemen.
2: Dalam pembahasan RUU Desain Industri, anggota Pansus Rico Menoza menyoroti banyak kreator lokal dan pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.
4: Adanya RUU ini benar-benar tidak hanya bukan melindungi produknya, tetapi yang lebih penting bagaimana manusianya. Manusianya yang menciptakan, kemudian manusianya juga yang mendaftarkan. Jangan sampai nanti karena mungkin orang yang menciptakan itu awam, dia tidak buru-buru mendaftarkan, tetapi dia kalah dengan orang yang mungkin lebih berpengalaman, lebih berpendidikan untuk mendaftarkan produk-produknya lebih dulu ke Kementerian HAKI.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Maitri Citrawardhani meminta pemerintah dan PT Pertamina mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Menurut Maitri, meskipun Pertamax tidak secara langsung dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan harga yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.
3: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
1: Yes, 103,1

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore. Masih ada waktu? Masih sayang, nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Setuju gak sih? Kalau pil dunia yang sekarang ini kayak gaungnya ini kayak agak sedikit kur-kur. Di Indonesia, itu dia. Karena yo beberapa berita dan juga momen yang bikin dak-dik-duk-dek-duar ya. Ake kejutan nih, sampai-sampai yang namanya Piala Dunia tahun sekarang ini kayak vibe-nya kayak kurang gitu Sobat Gen. Tapi mungkin buat kamu yang sekarang lagi nungguin banget untuk Piala Dunia yang tadi pagi ya, South Korea sama Ceko hasilnya adalah 2-1. Nah, nanti dini hari jam 2 grup B nih, Kanada versus Bosnia. Dan di grup D pertandingan USA versus Paraguay. Ngejagoin siapa coba? Atau wis punya taktik Sobat Gen buat kamu untuk grup B sama grup D. Kira-kira temenmu ya apa coba? Mikir enggak kira-kira? Atau justru yes, ya wis lah main-main no hail lah. Sementing aku dukung si menang.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, it's a wrap. Waktunya Coki siaran edisi 12 Juni 2026 nemenin kamu. Gak berasa sudah jam segini Sobat Gen. Ya sudah kalau begitu, ya mau masuk weekend kayak begini, kita bikin santai aja di rumah, di enak-enaki Sobat Gen. Banyak yang lagi sekong alias sakit Sobat Gen. Akes yang flu, itu dia. Jaga kesehatan, dijaga makanannya ya, dijaga kesehatannya, dan dijaga pengeluarannya. Kalau kepengen hiburan yang gratis, yo jelas lagu-lagu enak di Gen FM selalu gratis, bisa nemenin kamu kapanpun dan dimanapun. Insya Allah ketemu lagi sama Coki hari Senin. Hari kecepet Sobat Gen, tapi sekarang waktunya Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Kejutan Embeman. Rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
4: Halo Hang Tua Muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi, mulai dari kedokteran gigi, teknik dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuma itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858-3110-3555 atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
5: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Nilai tukar rupiah kini menunjukkan penguatan signifikan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Aparat Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 8,2 juta ton batang rokok ilegal yang dikirimkan menggunakan truk bermuatan pakan ternak sebagai kamuflase. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, rokok tanpa pita cukai tersebut ditemukan dalam operasi gabungan di wilayah Jakarta dan Banten. Dari pengungkapan kasus ini, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian miliaran rupiah dari sektor cukai. Petugas masih mendalami jaringan distribusi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan tersebut. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan menegaskan harga eceran tertinggi minyak kita masih tetap di Rp15.700 per liter. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah memastikan hingga saat ini belum ada keputusan untuk menaikkan harga minyak goreng rakyat tersebut. Ketersediaan pasokan minyak kita di pasar juga

0: terus dipantau agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi pasar sebelum mengambil kebijakan terkait harga minyak kita ke depan. Memasuki berita utama, nilai tukar rupiah menguat ke level 17.860 rupiah per dolar AS pada perdagangan Jumat sore. Mengutip berita CNN Indonesia, mata uang Garuda tercatat naik sekitar 128 poin atau 0,71% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Penguatan ini terjadi setelah berbagai langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah. Meski menguat, pelaku pasar masih mencermati perkembangan ekonomi global dan kondisi geopolitik yang dapat memengaruhi pergerakan rupiah ke depan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 dan berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group. Dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai dari Rp495.000 per pax per malam dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini. Halo, ini dengan nomornya Mbak Putri, betul?
2: Iya, ini dengan saya Putri.
1: Oh iya, betul. Iya, saya dari Tania ya, perkenalkan. Saya asisten Mbak Hani dari Roka.
2: Oh iya, iya.
1: Kemarin kan udah mau ikut acara ya, Ponfit ya, sama kita ya. Iya, betul. Jadi terkait acara kita kemarin nih, kan nanti kan kita bakalan ada acara lagi nih. Kebetulan hari ini sore nanti kita ada agenda. Nah, ini kan kebetulan lipstiknya kan belum ada nih. Jadi kalau misalnya kita minta Mbak Putri untuk berkenan hadir sebelum jam 4, bisa nggak?
2: Kurang belum tahu juga sih Mbak Bisutang. Emang kenapa Mbak?
1: Bukan, soalnya lipstiknya ini kan kebawa nih sama Mbak. Jadi karena lipstiknya nggak ada, kita tadi latihan pinjem sticknya punya ini, security.
2: Oh gitu, enggak sih Kak. Kalau saya mah emang, jadi pas saya nyampe, kakak saya kan nuker lipstick tuh. Nah, pas lagi antri itu belum sempat lipstick di tangan, belum. Jadi saya langsung manggil kakak saya lagi antri, langsung pulang kita. Jadi nggak sempat ngambil, KTP juga masih di tangan kita dua-duanya.
1: Iya, tapi ini informasi dari venue sama dari CCTV, lipstick dibawa sama pihak Mbak Putri, makanya saya telepon.
2: Tapi dari saya berani sumpah demi Allah pakai Al-Quran, kalau emang saya yang ngambil, saya ganti juga, tapi saya juga emang nggak sempat megang sama
1: iya, iya.
2: Nggak sempat megang.
1: Nah, sekarang gini aja sih, kalau misalnya memang lipsticknya nggak ada sama Mbak Putri, kita minta ganti rugi aja gimana? Biar kita langsung beli aja, nanti kan juga Mbak Putri repot mau latihan hari ini malam. Gini deh, maksudnya biar sama-sama enak, gini deh. Apa namanya, Mbak DP dulu aja deh 1 juta buat ganti rugi. Kalau misalnya nanti itu lipstick dari kakaknya udah ada, dibawa, ah itu jatuhnya kayak deposit aja gitu 1 jutanya. Tinggal dibalikin.
2: Transfernya kemana ya?
1: Jadi Mbak sekarang transfernya 2 juta.
2: Tadi 1 juta, sekarang 2 juta.
1: 2 juta.
2: Tadi 1 juta.
1: Kan tadi saya bilang, Mbak transfer 2 juta gitu loh. Mbaknya nggak fokus kali, transfernya 2 juta.
2: Ya udah, kalau misalnya saya mau transfer 2 juta, saya mau transfer sekarang juga 2 juta, Mbak kirim aja yang butuh 7 itu dulu.
1: Loh, kan?
2: Soalnya saya juga nggak bisa begini.
1: Mbaknya jadi

0: ribet-ribet. Sekarang tadi katanya mau ngasih langsung uang cash. Apa? Sekarang mau transfer, tapi transfer mau liatin CCTV dulu. Kan saya bilang, kalau mau CCTV ayo lihat ke kantor. Saya enggak bisa kirim by WhatsApp, Mbak.
1: Emang kantornya di mana?
0: Mbak tinggal datang aja ke kantor saya.
1: Iya, di mana kantornya?
0: Di Puri Indah.
1: Oh, ya udah nanti saya
0: Mbak,
1: nanti saya datang.
0: Mbak. Mbak, halo. Halo, Mbak.
1: Iya.
0: Mbak cari aja Soka Space di Puri Indah yang gambarnya kepiting. Iya, Soka Space. Kemarin Mbak daftar ke Soka Space kan?
1: Sama apa?
0: S-O-K-A, Soka yang gambar kepiting.
1: Oh, kalau mau nipu Mbak bilang dulu, kalau mau nipu jangan kayak gitu.
0: Ini bukan Mbak Putri Larasati?
1: Lo kalau nipu tuh ngomong dulu, jangan kayak gitu.
0: Kok nuduh saya? Ini Putri Larasati kan? Kemarin daftarnya ke Soka Space.
1: Oh, ke Soka Space.
0: Iya, ke Soka yang gambar kepiting.
1: Oh, ada gambar lumba-lumba nggak?
0: Mbak ngaco nih, ini pasti saya salah orang nih, saya salah sambung nih. Mbak Putri masuk salah sambung di Gen FM.
1: Oh, juga udah curiga nih, yang nelpon nih bacanya di Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: وترزق من تشاء بغير حساب.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo malam, Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
2: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini,
2: ini
1: Sekar.
2: Dari mana ya begini?
1: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh oke. Okay. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek ya. Ha-ha.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh belum pernah tahu.
1: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulu di Jogja, cuman emang kerjanya di Surabaya juga.
4: Re ayo re, laku laku nang kunjung.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
2: Oke,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
2: Oh iya gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Ding
1: apa?
2: Dingkle.
1: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Siap. Oke.
1: Kamera rolling action.
2: Aduh, ya kora-kora lah kok bingung iki. Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengerin sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisanya sih after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
2: Emang bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
0: Semua nih ya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.
6: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Da!

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik Terus.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rumah.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Iya, Pak.
2: Ya, selamat pagi dengan Mbak Irma.
3: Iya, benar. Dengan Bapak siapa?
2: Ya, dari PT.
3: Oh iya, kenapa Pak?
2: Sebetulnya ini...
3: Kenapa ya Pak?
2: Ini masalah telatnya, kacaunya, faktur pajak yang selalu telat dikirim ya Mbak. Kenapa ya Mbak? Kan saya pelaporan keuangan jadi kacau kalau misalnya faktur pajaknya telat dikirim gitu. Hampir tiap bulan loh ini.
3: Semua POD-nya Agri itu kan adanya di Surabaya. Jadi kita harus tunggu invoice dan faktur pajak yang dari Surabaya Pak.
2: Iya Mas, sampai 2 minggu. Come on, it doesn't make any sense. Tolonglah. Jadinya gini loh, kalau Anda ngirim faktur pajaknya telat, saya bikin laporan keuangannya telat. Masa saya, ini namanya your problem becomes my problem nih Mbak.
3: Iya Pak.
2: Maaf, do you understand?
3: Iya Pak.
2: Telat 2 hari oke lah. Ini 2 minggu loh, gak ada maaf, nothing.
3: Iya, saya minta maaf, Pak.
2: Nah gitu dong, Mas, harus ditegor dulu. Udah minta maaf gitu aja. Owner loh saya ini. Owner turun gunung loh saya ini.
3: Iya, Pak.
2: Udah minta maaf gitu aja. Tertulis dong biar saya punya datanya bahwa Mbak Irma minta maaf dan akan memperbaiki kinerja sehingga kinerja kita, kerjasama kita bisa berlangsung, berlanjut.
3: Pastinya nanti saya kirim, Mbak, ya.
2: Nah, gitu dong. Kamu punya sosial media?
3: Saya nggak main, Pak.
2: Nah, bisa bikin video nggak? Kamu minta maaf juga di sosial media.
3: Kalau untuk permintaan maaf tertulis aja gimana ya?
2: Sama minta maaf di sosial media dong. Sekarang kan semua serba sosial media. Kamu itu harus dihukum secara sosial ini namanya. Kamu bilang gini. Saya Irma Darmawangsa atas nama bla bla bla bla gitu.
3: Mohon maaf, nama saya bukan Irma Darmawangsa ya, Pak.
2: Hah? Ini Mbak Irma Darmawangsa dari...
3: Darmawangsa, ini Bapak sebenarnya marah-marah ke suami saya. Saya benar gak sih, Pak?
2: Saya dari PT Agro, Mbak.
3: PT Agro?
2: Iya.
3: Saya ini Irma Sari Batubara, bukan Irma Darmawangsa ya, Pak. Maaf.
2: Ini?
3: Kagak Bapak ini loh.
2: Loh, ini bukan Mbak Irma Darmawangsa?
3: Yang benar dong, Pak. Udah marah-marah, salah lagi.
2: Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf.
3: Maaf, maaf, maaf, mulu. Aneh.
2: Maaf, maaf, maaf.

0: Guys, kita coba hubungin lagi ya, guys. Halo?
1: Halo, iya, Pak.
0: Mbak Irma?
1: Iya, Pak.
0: Saya salah orang, maaf banget, Mbak. Saya salah sambung.
1: Bapak, lain kali balon diperhatiin ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Udah marah-marah, ya. Suruh saya minta maaf lewat media sosial.
0: Sorry. Sorry, Mbak, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di radio. GFM! Mbak dapat salam, Mbak, dari Sambel Pak Rudi. Happy birthday.
1: Astagfirullah.

0: Ya, mau dari servis.
1: Waduh, maksudnya saya disuruh nge-review yang jelek-jeleknya nih.
0: Ya iya, review bagus sekarang udah gak kena, Mbak.
1: Dimana?
0: Bad review, yeah. Buat good awareness, yeah. Yang penting bad review.
1: Biasanya tuh honest review saya.
0: Honest review tuh sekarang udah gak kemakan gitu, okay. Kamu tuh juga harus adaptasi. Tanya deh, Ruth, kamu jelasin deh. Ah, kok ya cah cilik ke sotoy.
2: Tenang, iya. Bu. Mbak PJ, Mbak PJ.
1: Iya, iya.
2: Ya, Mbak PJ. Jadi intinya, iya. Ibu itu pengen bad review. Ibu tuh pengennya kamu makan ayam terus kamu tuh gitu. Coba, Mbak. Coba. Coba ngeludahnya gimana, Mbak? 3 2 1.
1: Tuh.
2: Aduh, kurang. Yang lebay. Kalau bisa kayak Dustin Tiffany. Cuy, gitu coba. Coba. 1 2 3.
1: Pak, kayaknya enggak bisa deh, Pak.
2: Oh. Ini bayaran ibu gede loh.
1: Iya, tapi kalau harus bad review kayaknya saya nggak bisa deh, Pak. Takutnya nama saya juga jelek.
2: Mbak, pokoknya ibu pengen viral. Nah, sekarang kalau Mbak bilang, ayam gorengnya enak, asin, gak ada yang peduli, Mbak. Mbak pokoknya harus ngeludah. Abis itu, kalau bisa ya, Mbak, ya, itu nasi gorengnya Mbak gini nih. Ya, 1, 2, 3. Gimana, Bu? Cakep, Bu.
0: Ruth, kita kontrak eksklusif.
2: Boleh.
0: 5 tahun, Ruth.
2: Pokoknya setiap kali datang kasih bad review.
1: Iya. Gitu. Tapi saya maaf banget, Pak, kalau kayak gini kayaknya saya nggak bisa banget, Pak. Ini.
0: Ah, capek ngomong udah. Wis.
2: Aku bingung deh, di IG-nya kok nggak begini? Ini Mbak PJ Laisti kan?
1: Oh, salah, Pak. Saya PJ Stuti.
2: Followernya 390k.
1: Follower saya baru 3900, Pak. Saya baru ngonten, Pak.
2: Ya, salah orang. Bu, salah orang ini, Bu.
0: Salah uang tuh.
2: Salah sambung.
0: Aduh.
2: Dan Mbak PJ masuk salah sambung di
3: GDFM.
1: Aduh.
0: Suruh ngeludah susah banget sih, aduh.
4: Gas lagi.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ya, halo.
3: Halo, Mas Fadli.
2: Iya.
3: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
2: Iya, iya, Mas.
3: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
2: Ngomongin apa ya, Mas?
3: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
2: Terakhir hari Minggu.
3: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
2: Bau, gak ada tuh bau.
3: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
2: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya ya?
3: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
2: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
3: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
2: Ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas. Sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
3: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
2: Iya, gara-gara cucian.
3: Hey, makanya itu.
2: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, kok.
3: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah, katanya.
2: Gak pernah, gak usah bilang misalik. Siapa yang pakai air sampah?
3: Nah, ya makanya itu loh, Mas.
2: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di kos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
3: Katanya, ya jemuran pakai nih. Ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet? Kalian
2: atas siapa? Gak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya.
3: Hmm?
2: Ya jelas.
3: Loh, bentar. Halo, Mas Fadli.
2: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
3: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
2: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
3: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
2: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus Mas dari mana? Kok tahu nomor saya? Terus tahu Bu Edi?
3: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
2: Terus?
3: Nah, iya,
2: dari luar. Kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah, nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
3: Masalah rendeman baju, kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
2: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
3: Loh, bukan. Masalahnya aku gak bawa namamu, Mas. Kayaknya
2: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
3: Gini loh, Mas, ya. Aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
2: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
3: Ketuker paling atau apa? Cuman Mas

0: baju guduk masalah demo mas, gak ada provokator di sini mas.
1: Gini aku ngarang ngomong itu.
0: Gini aja wes.
1: Aku ngomong sama ibu aja.
0: Makanya kita ngobrol baik-baik ya mas ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
1: Kok Ketintang? Kan menur.
0: Iki kos-kosan syariah itu gak? Bukan sih mas?
1: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
0: Oh maaf mas Fadli, bari mas Fadli masuk.
2: Salah sambung Gen FM.
1: Ingat ding kok. Sumpah aku sampai telepon ibu kosku loh tadi.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Pagi.
1: Halo, selamat pagi dengan Bapak Yohanes Saputra.
0: Dari mana?
1: Perkenalkan, saya Rudi, Pak, dari Six Milk. Saya dapat data Bapak dari Center Bekasi nih, Pak.
0: Oh, sudah ngasih itu, Mas. Kenapa tuh, Mas?
1: Oh, ya gini, Pak. Betul, saya cuma dapat datanya saja. Six Milk ini adalah susu untuk membuat six pack.
0: Oh.
1: Izin untuk menjelaskan ya, Pak, ya. Six Milk ini adalah susu untuk membuat badan kami jadi six pack. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Pak Yohanes ini sudah six pack atau belum, Pak? Atau ingin six pack?
0: Betul, dan memang sedang.
1: Sedang?
0: Sedang mau.
1: Apakah sudah mulai ada atau belum? Di apps
0: tergantung, Mas. Saya kan kemarin itu sempat gemuk nih. Nah, sekarang saya memang sedang diet.
1: Okay.
0: Mau membentuk badan lagi.
1: Nah, kami akan supply susu kepada Anda. Susu six ini Bapak kontenin. Kenapa six? Karena in six months.
0: Oh,
1: six months and six days. Jadi dalam waktu 6 bulan dan 6 hari, six pack itu keluar. Kalau iya, kami akan memberikan uang endorsement senilai 60 juta rupiah.
0: Tapi saya tidak ada beli produk.
1: Oh, enggak, kami supply selama 6 bulan.
0: Oh, nah, boleh itu. Boleh, Mas.
1: Nah, itu, Pak. Six pack kami berbeda dengan yang lain ya, Pak, karena kami punya formula. Six pack itu kan keluar dari apps, keluarnya 2 atau 4 ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Kita akan keluar satu-satu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi satu sebelah kanan, habis itu satu sebelah kiri, kayak roti sobek gitu, Pak. Nah, itu enggak apa-apa enggak? Itu karena itu Bapak akan Instagram story atau nge-TikTokin gitu.
0: Ini mah Kemal ini. Ini mah Kemal ini.
1: Bukan, Pak. Oh, Kemal juga salah satu influencer yang kami sedang approach.
0: Ini Kemal, the fix ini mah Kemal nih.
1: Gimana Pak Yohanes mau?
0: Aduh, jangan deh presenter jadi sobek-sobek.
1: Six pack-nya keluar satu-satu loh, Pak.
0: Yeah,
1: kayak
0: one pack in one month gitu.
1: Nah, gitu. Jadi satu-satu nongolnya, Pak. Cetok satu.
0: Entar saya jalan miring-miring, Mas, kalau enggak balance total saya.
1: Berarti Pak Yohanes ini enggak kena salah sambung ya?
0: Oh, kenal ini, Mas. Makanya suara kok makin
1: berarti Pak Yohanes gagal masuk di salah sambung Get FM.
0: Aduh.
1: Abas. Aduh.
0: Siap.
1: Lo dikerjain sama adek lo yang ngasih data, bro.
0: Aduh, kamp. Adek-adek saya emang badung-badung. Aduh.
1: Aneh ya, Pak? Ada six pack keluar satu-satu ya?
0: Iyalah. Six pack satu-satu.
2: Semua dia mesti ada Gen FM. Lagu-lagu yang naik. Lanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kesempatan lagi.
1: Assalamualaikum dengan Bang Mantri ya?
2: Yeah, kenapa?
1: Lagi ada penumpang gak, Kak?
2: Kagak.
1: Oke, gini Bang, dapat nomor telepon dari Bang Eka nih.
2: Yeah.
1: Mau nanya Bang, untuk sewa mobilnya berapa Bang perharinya nih Bang?
2: Ane gak usah lepas kunci.
1: Enggak, lepas kunci, enggak. Justru kita gak lepas kunci nyarinya Bang. Kita lebih kayak lepas landas gitu Bang. Bisa lepas landas?
2: Bisa
1: ya. Daerah-daerah aja sini Bang, Jakarta-Jakarta aja Bang. Untuk Idul Adha.
2: Untuk Idul Adha masih lama lah.
1: Iya, tapi kita mau bookingnya 10 hari. 10 hari sebelum Idul Adha, 10 hari setelah Idul Adha. Jadi total 20 hari Bang, berapa per harinya nih Bang?
2: Saya ngomong dulu sama istri ya.
1: Kalau nggak bisa nggak apa-apa deh, saya lempar, saya butuh hari ini, jawabannya butuh sekarang soalnya.
2: Oh butuh sekarang? Yaudah nggak apa-apa, ayo.
1: Ya ayo, kok jadi ribut? Gimana lo? Sini kok mah ayo. Cande Bang Mantri Bang. Kira-kira kisarannya ya Bang, biar kita masukin ke budget gitu Bang.
2: Hitungannya seharian ya per hari
1: gitu. Iya kok sekenceng lo. Iya. Berapa Bang per harinya, berapa kira-kira nih biar cocok kagak sama budget gua gitu loh.
2: Kalau untuk Jakarta sih aneh sih gope
1: ya. Lah kita gak ada gope. Kita ada dana nih. Ada dana.
2: Yaudah berapa tawar deh.
1: 3,5.
2: Hah?
1: 3,5 per hari.
2: 3,5 per hari.
1: 3,5 per hari bensin kita. Gitu gimana Bang?
2: Deal. Oke, deal. Cocok.
1: Cocok ya.
2: Oke.
1: Tapi bensin serah kita ya.
2: Iya, bensin mereka gocap di Jakarta.
1: Serah gua bensinnya ya. Lu ntar mintanya Shelby Power Nitro lagi, kita mana bat ketut gitu.
2: Kagak, ini pertahanan tadi.
1: Mobil ente apa Bang?
2: Pansa.
1: Pas, cocok. Oke, jadi ini borongan ya. Ane mau kasih tau dulu nih. Nanti sebelum, jadi barangnya ini Bang. Barangnya agak rewel nih Bang. Driver-driver yang lain kagak ada yang mau.
2: Iya, Pan.
1: Jadi, Abang itu nanti bawanya kambing Bang.
2: Kambing?
1: Kambing. Abis Idul Adha bawanya daging.
2: Iya Pak, penting kan ada cuci mobilnya.
1: Iya aman dong, nah gitu dong. Jadi tuh kalau kambingnya berak-berak gak apa-apa ya?
2: Apa-apa, mau berak, mau dia kawin di situ gak apa-apa.
1: Masa kawin di sana? Abang Jaya tahun berapa Bang?
2: 2019.
1: Yah, kagak bisa Bang.
2: Hah?
1: Kagak bisa. Itu kambing-kambing kalau pakai Avanza yang 2019 muntah Bang. Kambing-kambing sekarang elit Bang ini. Kambing super nih Bang masalahnya Bang.
2: Nggak
1: jadi dah, kalau mikirin 2024 mobilnya Bang.
2: Nggak bisa.
1: Nih Bang Mantri, nama belakangnya pendidikan bukan?
2: Nggak ada pendidikan, Erman Sumantri.
1: Ini yang nama belakangnya Mantri Perhubungan bukan sih?
2: Bukan.
1: Saya salah orang, salah sambung, dan Bang Mantri masuk salah sambung di GNFM.
2: Waduh, keren deh.
1: Dikerjain sama Bang Botel.
2: Keren, mantap.
1: Bang Mantri semoga makin laris, rezekinya tambah banyak, sehat buat Bang Mantri sama keluarga ya Bang, rezekinya lancar terus.
2: Amin.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun disebatke.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, Mas Anwar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman, Mas.
3: Oh iya, Mas.
2: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Anwar ini dimudahkan gitu loh, Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit, Mas?
3: Enggak ada.
2: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh, enggak ada.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Anwar ini enggak bersihan orangnya.
3: Apa? Apa? Bentar, bentar. Enggak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
3: Loh, apa adanya, Mas?
2: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh, iya, Mas.
3: Ya Allah, ya ya. Kalau misalnya sampai dirunut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Anwar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
2: Kedurus, Mas.
3: Enggak pernah ke sini, Kedurus mana?
2: Mas Anwar Wicaksono, sampai ngini lali dan yo engko bayar cicilan sampai niki, Mas. Mas.
3: Bukan Mas Anwar tuh badi.
2: Loh, ini bukan Mas Anwar Wicaksono.
3: Bukan, Mas.
2: Sing ke dinding iku, Mas.
3: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Loh, alah, ya maaf, berarti Mas Anwar masuk
0: salah sambung ya, Dev.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Tiwasnya seneng katanya untuk motor. Batal, re. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Pak Dinar.
3: Iya, saya sendiri, Pak.
2: Halo, Pak. Dari kartu kredit Bank Mandiri, Pak.
3: Oke, boleh, Pak. Gimana, Pak?
2: Iya, mohon maaf ini melanjutkan yang kemarin nih, Pak. Perihal menaikkan limit.
3: Ya.
2: Kira-kira masih interest nggak ya, Pak, ya?
3: Ya masih, cuman mau dikasih berapa?
2: Nah ini dia Pak,
3: saya... itu.
2: Ya ini prosesnya gak lama ya Pak ya. Kita ada pilihan untuk Bapak. Beberapa opsi yang mau kita kasih ke Bapak. Salah satunya limit yang paling minimum ada 50 juta Bapak mau yang 50, 55, 60, 65. Kira-kira Bapak lebih cocok yang mana?
3: 50 boleh Mas.
2: Boleh ya. Baik, tapi ini ada peraturan baru Pak dari...
3: Apa itu Mas?
2: Dari BI dan juga OJK ya Pak ya. Setiap orang yang akan mengajukan upgrade limit kartu kredit, dalam obrolan kita hari ini Bapak harus mengucapkan janji limit. Jadi Bapak tinggal ikutin saja apa yang saya mau ucapkan. Ini tujuannya kita pengen tahu komitmen Bapak terhadap pembayaran sih Pak, lebih tepatnya seperti itu.
3: Oke.
2: Siap ya Pak ya? Janji limit.
3: Janji limit.
2: Saya. Sebutkan nama Bapak.
3: Dinar Sutanto.
2: Siap untuk. Satu. Mencintai kartu kredit.
3: Dua.
2: Cinta rupiah.
3: Tiga.
2: Berjanji membayar.
3: Apa tadi Pak Mas?
2: On time.
3: Oke.
2: Ya. Mbak, yang ketiga ini bisa lebih meyakinkan lagi.
3: Oke.
2: Saya berjanji membayar on time, gitu Pak.
3: Oke.
2: Silakan.
3: Tiga, saya berjanji membayar on time.
2: Mantap. Wah, itu intonasinya tegas, lugas. Jadi kita dari pihak bank juga gampang approve-nya. Keempat. Saya cinta cicilan.
3: Pay later.
2: Dan debt collector.
3: Terima kasih.
2: Oke, Pak. Cukup. Itu saja, Pak.
3: Oke. Siap.
2: Untuk kartunya, Pak, Bapak mau yang gambar batik atau yang gonggong merot, Pak?
3: Apa, Mas? Yang terakhir tadi, Pak?
2: Gonggong merot
3: itu apa, Mas?
2: Gonggong merot adalah binatang khas Indonesia, Pak. Sudah hampir punah ya, Pak, namanya gonggong merot. Jadi Bapak mau yang...
3: Ya, diganti lagi berarti kartunya,
2: Mas? Yuk, pasti ganti lagi, Pak. Karena ini limitnya lebih gede, jadi kartunya juga lebih gede ya, Pak, ya.
3: Oh, berarti nggak bisa pakai yang ini lagi, yang
2: Jangan. Ya. Karena kan limit Bapak sudah naik jadi 50 juta, Pak. Jadi ini kartunya
3: segede
2: iPad, Pak.
3: What? Segede?
2: iPad. Ya, karena kan limitnya naik.
3: Oh, ya. Boleh yang batik, Mas. Batik aja deh.
2: Yang batik aja ya. Nah, batiknya mau batik tulis atau batik Tanah Abang?
3: Batik separah aja, Mas.
2: Separah. Pintar Bapak ini loh. Oke, untuk nama nanti ya, depannya nanti akan saya tuliskan seperti nama kartu Bapak yang sekarang, kartu utama. Namanya adalah Bapak Binar Susatyo ya, Pak ya?
3: Sutanto.
2: Bukan Binar Susatyo, Pak.
3: Binar Sutanto, Pak.
2: Oh, ya Allah. Salah orang saya, Pak.
3: Oh.
2: Wah.
3: Lah nomornya kok nomor saya?
2: Ya, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Binar masuk salah sambung di Gen FM.
3: Alah, kurang ajar.
2: Makanya kartu kreditnya segede